0: 27 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya, Yurika Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
2: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia.

0: Untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
1: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
0: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
2: Bahwa di dalam perjalanan waktu seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
0: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Sugianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Kudodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Kudodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga ASKI

0: Hobart, Jakarta tadi.
1: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang

0: Nelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
1: Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
0: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar, aku enggak. Nah, pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
0: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro3 Tersemudara untuk Indonesia.
3: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Wahtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
4: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
5: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195 ribu orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum

0: Di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
1: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglin Maspol.
0: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Laporan khusus.
4: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
5: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
4: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur terutama di Kupang.
5: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
6: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
5: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat dua jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi presiden yang dikelola melalui sekretariat negara.
3: Tuh, sekarang ada dua pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah, ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesmen kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
5: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk
3: bagaimana
5: Indonesia.
3: Bagaimana caranya supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah saya sudah masuk Bu, tapi Sesnek sudah sejauh mana?
2: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
7: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
8: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.

0: besar dan menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden, sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, lembaga swadaya masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah Rp15 juta. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan DiCaprio dari Van Duller Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras. Perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Baik, terima kasih saudara pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan di kesempatan hari ini hadir untuk Anda Kabar Aceh edisi Senin 27 Juli 2026. Dan tentunya kita nanti akan tersambung bersama rekan-rekan Korwil 17 di kesempatan pagi ini. Kita sapa-sapa terlebih dahulu nih, ada Kak Nanda di Luxmoy. Assalamualaikum Kak Nanda, sehat?
1: Waalaikumsalam, alhamdulillah Bang Rifki sehat.
0: Oke, baik, kita sapa juga di Melabuh nih, ada Bung Fadil. Assalamualaikum Bung Fadil, kabarnya gimana nih Bang?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bang Rifki, Bang Rifki gimana kabarnya, sehat?
0: Alhamdulillah baik juga ya. Dan juga dari Takengon nih ada Bung Budi ya. Kita cek sound dulu nih. Bung Budi di Takengon gimana nih soundnya? Kedengaran kah?
3: Cek, halo, selamat pagi Bung Rifki.
0: Oke, siap, baik, jelas ya. Kabarnya terdengar, sehat ya? Ya? Jelas.
3: Sehat-sehat Bung Rifki, sehat.
0: Oke, baik, di Sabang ada Bung Jeffrey ya. Assalamualaikum Bung Jeffrey.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita kayak zoom pribadi, di mixernya gak keluar.
0: Ya baik, di jelas ya. Oke, dari Singkil ada Bang Muksin ya. Assalamualaikum Bang Muksin.
5: Enggak, ini memang enggak pernah di otak aja.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik.
3: Di bawah sini entah ada yang kendor apa kontak dikencengin sama dia.
0: Iya, baik. Kita masih mencoba terhubung ya bersama BMKG dan nanti kita akan coba tersambung kembali. Namun sebelum ke BMKG ya, kita coba dengarkan dulu aja satu informasi mungkin untuk mengawali suara kita di Kabar Aceh pagi ini. Mungkin dari yang terjauh dulu ya, ada Bang Muksin di Singkil. Silakan, mungkin Bang Muksin bisa sampaikan cuaca di sana dan juga informasinya, silakan.
6: Untuk cuaca di pagi hari ini alhamdulillah cerah sekali ya, walaupun udah di akhir bulan tetap semangat.
0: Oke, siap. Silakan laporannya.
6: Untuk informasi di pagi hari ini terkait Astacita, genjot distribusi hasil tani runding, pembangunan jembatan Garuda terus dipacu. Dikabarkan dari Sulu Salam, pembangunan jembatan Garuda di Desa Teladan Baru, Kecamatan Runding, Kota Sulu Salam, Aceh, terus dipacu dengan mempercepat konektivitas antar wilayah dan mempermudah mobilisasi hasil pertanian warga. Peninjauan lapangan dilakukan guna memastikan pengerjaan fisik berjalan sesuai jadwal target. Penggunaan alat berat turut dikerahkan untuk memaksimalkan setiap tahapan konstruksi tanpa mengabaikan aspek kualitas serta standar keselamatan kerja. Proyek infrastruktur diproyeksikan menjadi jalur vital bagi warga desa Teladan Baru dan sekitarnya yang selama ini mengandalkan akses terbatas untuk mendistribusikan komoditas pertanian keluar daerah. Komandan Kodim 0118 Sulu Salam, Letkol Infantri Eko Yudo Prayitno menekankan bahwa penyelesaian jembatan ini menjadi prioritas untuk mendorong roda perekonomian masyarakat pedesaan. Arahan tersebut direspon dengan percepatan pengerjaan di lapangan, di mana tim teknis dan personil gabungan terus mengoptimalkan jam kerja guna mengejar tenggat waktu yang telah ditetapkan. Kehadiran jembatan Garuda diharapkan tidak hanya membuka isolasi geografis di tingkat desa, tetapi juga memotong biaya logistik hasil tani serta memperlancar arus transportasi antar desa di Kecamatan Rundeng. Satu informasi dari Singkil, tepatnya di Sulu Salam, sampaikan kita kembali ke Pro 1 Banda Aceh.
0: Baik, terima kasih Bu Muksin atas informasinya. Dan kita masih mencoba nanti terhubung bersama BMKG ya. Namun sebelumnya kita coba ikuti dulu satu informasi dari atasnya ya, Bung Fadil ya. Boleh, mungkin Bung Fadil, cuaca di Melabuh seperti apa dan informasinya silakan.
2: Baik Bang Rifki, untuk cuaca di Melabuh Aceh Barat sendiri sudah beberapa hari terakhir cerah dan berawan ya. Karena memang beberapa hari kami belum adanya hujan, paling kemarin di hari Sabtu, Bung Rifki. Namun dua hari ini kita cuaca terus cerah dan berawan. Dan di kesempatan pagi hari ini, satu informasi akan kami hadirkan dari Melabuh Aceh Barat. Tim robotik Dayah Ruhul Qurani sabet 8 penghargaan nasional. Dari Melabuh dikabarkan tim robotik santri Dayah Ruhul Qurani berhasil memborong 8 penghargaan pada ajang Cigidi Robotik Expo dan Exhibition yang digelar di Kampus Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIMIK Triguna Dharma Medan. Pada keikutsertaan perdananya di kompetisi tingkat nasional, tim robotik Dayah Ruhul Qurani sukses bersaing dan mengungguli peserta dari 42 sekolah di Indonesia. Tim yang didampingi sekaligus dilatih oleh Teku Raden Triolan Wijaya, didampingi oleh Lisa Haslinda, sebagai tersebut terdiri atas Reja Palepi dan M. Ihsan Yazid, selaku robot 1MA, Munifah Duratun Nasniah dan Febi Putri Abia, robot 2MA, Teku Arif Wijaya dan M. Gufran Azian, robot 1 Madrasah Sanawiyah, serta Adilia Musyawarah dan Cut Ulia Wildatun, robot 2 Madrasah Sanawiyah. Seluruh peserta merupakan santri Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyah Dayah Ruhul Qurani. Adapun 8 penghargaan yang diraih meliputi Best Innovation Robot Soccer dan Best Performance Robot Sumo oleh tim Robot 1 Madrasah Aliyah. Tim Robot 2 Madrasah Aliyah meraih Best Striker Robot Sumo dan Fighting Spirit Award Robot Sumo. Selanjutnya tim Robot 1 Madrasah Sanawiyah berhasil memperoleh Best Innovation Robot Soccer dan Fighting Spirit Award Robot Sumo. Sedangkan tim Robot 2 Madrasah Sanawiyah meraih Best Goalkeeper Robot Soccer dan Best Striker Robot Sumo. Pelatih sekaligus pendamping tim robotik Teku Raden mengatakan prestasi tersebut merupakan buah dari latihan yang konsisten, semangat belajar para santri serta kerjasama baik yang ada di dalam tim. Menurutnya meskipun baru pertama kali mengikuti kompetisi tingkat nasional, para santri mampu menunjukkan kemampuan terbaik dan tampil percaya diri dari peserta di berbagai daerah. Sementara itu, Kepala Lembaga Pengembangan Potensi Santri ataupun LPP Dayah Ruhul Qurani, Heri Mas Rizal mengapresiasi para santri dan pembina Dayah yang telah mengharumkan nama Dayah pada ajang internasional tersebut. Maksud kami pada ajang nasional tersebut. Ia menilai prestasi ini merupakan hasil kerja keras, kedisiplinan, dan komitmen seluruh tim dalam mempersiapkan diri menghadapi kompetisi. Di akhir pernyataannya, pendidikan pesantren harus mampu melahirkan generasi yang unggul dalam ilmu agama sekaligus adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Demikian satu informasi Bang Rifki dari Melabuh, kembali bersama Anda di Studio Pro 1 RRI Banda Aceh.
0: Ya baik, terima kasih Bung Fadil atas informasinya dari Melabuh ya, dan semoga untuk prestasi-prestasi lainnya juga kita doakan terus bisa meningkat begitu ya. Baik, dimanapun Anda pendengar, kita saat ini telah tersambung bersama BMKG Blamintang, ada Bang Dedi Ardana, kita coba sapa dulu nih. Assalamualaikum Bang Dedi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Bang Dedi, gimana kabarnya pagi ini?
5: Ya, baik ya. Alhamdulillah sehat.
0: Baik, silakan laporan Anda terkait informasi cuaca di wilayah Aceh hari ini.
5: Ya, baik. Dapat kami informasikan untuk perkiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari untuk edisi tanggal 27 Juli 2026 untuk pagi hari wilayah Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar dan sekitarnya itu berkisar antara berawan hingga cerah berawan, begitu juga pada saat menjelang sore hingga malam hari. Untuk wilayah utara dan timur Aceh juga kami prediksi mulai dari pagi hingga menjelang siang itu kondisinya antara berawan hingga cerah berawan. Dan untuk pada saat malam hari juga kami prediksi kondisinya juga antara berawan hingga cerah berawan. Namun untuk wilayah Aceh Tenggara dan Gayo Luas itu memang ada potensi hujan pada saat menjelang sore hingga malam hari dengan intensitas hujan dengan ringan hingga sedang. Kemudian untuk wilayah pesisir barat dan selatan juga kami prediksi itu kondisinya antara berawan hingga cerah berawan. Dan untuk wilayah tengah umumnya kondisi cuaca mulai dari pagi hingga menjelang sore itu kondisinya juga kami prediksi itu antara berawan hingga cerah berawan. Untuk suhu rata-rata wilayah tengah itu umumnya berkisar antara 16 hingga mencapai 27 derajat Celcius, namun untuk wilayah Banda Aceh, Sabang dan sekitarnya itu berkisar antara 23 hingga mencapai 33 derajat Celcius. dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya. Untuk arah angin, umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Ya, seperti itu, Bang.
0: Baik. Untuk pantauan gelombang perairan Aceh sendiri seperti apa hari ini, Bang Dedi?
5: Ya, dari pantauan satelit, memang untuk perkiraan hari ini juga kondisinya cukup kondusif ya. Untuk perairan Sabang Malayati, itu kami perkirakan antara 0,5 hingga mencapai 0,75 meternya. Begitu juga dengan perairan utara dan timur Aceh, itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 0,75-nya. Hanya saja untuk perairan barat dan selatan, itu memang berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Dan untuk perairan utara dan timur, maksud saya selatan wilayah kita juga masih cukup tinggi. Itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 2 meternya. Ya.
0: Baik. Mungkin terakhir Bang Dedi, ada himbauan untuk masyarakat dan juga pendengar yang akan melakukan aktivitas terkait cuaca hari ini?
5: Iya. Adapun himbauannya, memang kondisi wilayah kita untuk 1 hingga 2 hari ke depan memang masih cukup panas, khususnya untuk para wilayah utara dan timur Aceh. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat dalam melakukan pembersihan lahan untuk berhati-hati, karena kondisi kita untuk 1-2 hari ke depan memang masih cukup panas. Dan untuk itu, kepada masyarakat dalam melakukan pembersihan lahan atau pembakaran lahan ya, untuk tidak melakukannya. Ya.
0: Baik, terima kasih Bang Dedi atas informasi cuacanya di pagi ini. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya baik, sudah mendengar, telah kita ikuti tadi informasi cuaca dari BMKG Blamintang Aceh Besar yang telah dilaporkan oleh perakirawan Dedi Ardana. Baik, pendengar, dan kini kita lanjutkan kembali bersama rekan-rekan Korwil 17. Tadi telah kita ikuti informasi dari Singkil dan juga Melabuh ya. Dan kini kita coba ke the one and only girl this morning. Ada Kak Nanda ya. Assalamualaikum Kak Nanda.
1: Waalaikumsalam Bang Rifki. Iya. Satu-satu ya ibu-ibu.
0: Kaptennya hari ini ya Kak Nanda.
1: Iya, di tengah bapak-bapak sudah dua kali seperti ini ya. Kemana ibu-ibunya nih ya?
0: Iya, oke Kak Nanda, gimana cuaca di Los Mawai dan mungkin informasinya bisa disampaikan, silakan.
1: Iya, baik, terima kasih Bung Rifki. Untuk kota Los Mawai hari ini cukup cerah ya, sudah nampak sekali dari pagi tadi dari jam 7 dan sampai saat ini cukup panas terik di luar sana, dan beberapa hari ini memang cerah berawan. Dan informasi dari kota Los Mawai ini dari Aceh Utara lebih tepatnya ya, sebuah informasi mengenai penyaluran motor kepada imam-imam gampung di Aceh Utara, di mana ini pemerintah Kabupaten Aceh Utara menggelontorkan dana sebesar 17 miliar untuk pengadaan motor bagi imam-imam gampung di 852 gampung yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Dan terkait dengan penyaluran ini, ada isu terkait dengan pungli atau ada pungutan sebesar Rp250.000, dan ini dikonfirmasi bahwa itu tidak benar. Nah, informasi selengkapnya, Dinas Syariat Islam atau DSI Kabupaten Aceh Utara menegaskan informasi mengenai adanya pungutan sebesar Rp250.000 dalam penyaluran sepeda motor operasional bagi imam gampung bukan merupakan kebijakan maupun instruksi resmi dari instansi tersebut. Dan penegasan itu disampaikan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Utara Hadaini sebagai klarifikasi resmi atas pemberitaan yang berkembang dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya para imam gampung penerima bantuan kendaraan operasional. Dan menurut Hadaini, seluruh proses pengadaan hingga penyerahan 852 unit sepeda motor operasional telah dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten atau APBK. Karena itu, Dinas Syariat Islam tidak pernah menetapkan biaya administrasi, uang jasa, maupun pungutan dalam bentuk apapun kepada para penerima bantuan. Dan pihak Dinas Syariat Islam menjelaskan informasi yang pernah disampaikan kepada para penerima hanya berkaitan dengan kebutuhan administrasi berupa 8 materai untuk kelengkapan dokumen hibah sesuai ketentuan, serta pengisian bahan bakar minyak BBM agar kendaraan siap digunakan saat diserahkan kepada penerima. Dan hal tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pungutan resmi yang ditetapkan oleh Dinas Syariat Islam. Dan Hada ini juga menegaskan apabila terdapat oknum yang meminta sejumlah uang dengan mengatasnamakan program tersebut, maka tindakan itu merupakan perbuatan di luar kewenangan dinas syariat Islam dan tidak memiliki dasar kebijakan dan dari instansi yang dipimpin oleh DSI. Dan dinas syariat Islam terbuka terhadap pengawasan dan siap memberikan seluruh dokumen maupun data yang diperlukan apabila diminta oleh aparat pengawas atau instansi berwenang. Hada ini mengajak masyarakat untuk menyikapi setiap informasi secara bijaksana dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum faktanya terverifikasi. Program pengadaan 852 unit sepeda motor operasional bagi Imam Gampong merupakan bentuk komitmen dari pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam memperkuat pelayanan keagamaan hingga ke tingkat gampong. Karena itu, ia berharap program tersebut tetap dipandang sesuai tujuan utamanya dan tidak terganggu oleh informasi yang belum terbukti kebenarannya. Itu dia informasi yang dapat Nanda sampaikan untuk pagi hari ini dari Aceh Utara untuk Kabar Aceh. Dan terkait dengan dialog pagi ini, nanti akan membahas mengenai peran orang tua dalam mengawasi anak di era digital, ya. Ini juga terkait dengan beberapa hari lalu peringatan Hari Anak Nasional, dan nanti menghadirkan psikolog dan juga kepala DP3AP2KB Kota Loksemawe. Sekian baik. Dari Nanda, Bang Rifki, kembali ke Anda.
0: Ya baik, terima kasih Kak Nanda dari Loksemawe. Mungkin tadi terlewat juga ya Bung Fadil untuk informasi dialognya, mungkin ada dari Melabu untuk pagi ini.
2: Kita masih waiting list,
0: Bang. Waiting list. Oke, okay, baik. Dari Loksemawe kita naik ke atas sedikit ya. Ada Bang Budi di Takengon. Assalamualaikum Bang Budi.
7: Waalaikumsalam. Ini saya bingung naik ke atas, ke kanan, ke kiri, ke bawah. Ini gila, patokannya ternyata YouTube ya.
0: Random aja hari ini ya. Oke, okay. Bang Budi, gimana nih cuaca di Takengon pagi ini dan informasinya mungkin nanti silakan langsung aja.
7: Alhamdulillah cuaca cerah di pagi hari ini Bang Rifki. Sama seperti Bang Fadil, pagi hari ini sepertinya cerah ya. Suasana juga di Melabo ya. Siap, oke, langsung saja, singkat saja dari Takengon pagi hari ini. Terkait dengan gabungan Satreskrim Polres Aceh Tengah ini yang menertibkan lokasi yang diduga menjadi tempat praktik penambangan emas ilegal di Dusun Mas Arba, Kampung Arul Badak, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Sabtu kemarin 25 Juli 2026. Kapolres Aceh Tengah melalui Kasat Reskrim AKP Abdul Mufakir ini mengatakan operasi dilakukan oleh tim gabungan yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim bersama Kasat Samapta Ibtu Misbah melibatkan para personil. Dan dalam penyisiran tersebut, ini petugas menemukan sebuah gubuk dua lantai berukuran sekitar 3x6 meter yang diduga digunakan sebagai pos aktivitas penambangan ilegal. Namun saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan tidak ditemukan seorang pun pekerja maupun pelaku di lokasi tersebut. Dan selain itu petugas juga menemukan lubang galian menyerupai sumur dengan diameter sekitar 1 meter dan kedalaman diperkirakan mencapai 8 meter yang diduga digunakan sebagai lokasi penggalian material emas. Di sekitar lokasi tersebut juga tim menemukan sekitar 300 karung berukuran 10 kg berisi campuran tanah dan batu yang diduga mengandung unsur emas hasil dari penggalian tersebut. Demikian singkat saja dari Takengon di pagi hari ini ya Bung Rifki, dan untuk dialog di pagi hari ini sama seperti Bang Fadil juga kita masih menunggu informasi lebih lanjut dari kawan-kawan reporter. Terima kasih, kita kembali ke Banda Aceh.
0: Oke baik, terima kasih Bung Budi dari Takengon atas informasinya. Kita langsung ke seberang lautan, ada Bung Jeffrey di sana. Assalamualaikum Bung Jeffrey, apa kabar?
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik pagi hari ini.
0: Oke, cuaca gimana nih Bang Jeffrey, dan informasinya juga mungkin silakan langsung.
8: Ya, untuk cuaca di pagi hari ini cerah berawan ya, cuman semalam itu sekitar pukul 8 sempat diguyur hujan, cuma hanya enggak kurang lebih dari 15 menit lah. 10 menit sudah selesai terus. Gitu aja.
0: Oke, baik. Moga aman selalu di sana ya. Silakan laporannya, Bung Jeffrey.
8: Ya baik, terima kasih Rifki. Untuk informasi dari Sabang di pagi hari ini, yaitu persiapan pelaksanaan Payah Senara Adventure Festival 2026 di Gampung Payah Senara, Kota Sabang. Dan ini telah mencapai sekitar 80%. Panitia bersama masyarakat terus juga mempercepat pelaksanaan penyelesaian berbagai kebutuhan melalui kegiatan gotong royong massal sebagai bentuk kolaborasi dalam menyukseskan agenda wisata olahraga tersebut. Kecik Gampung Payasenara Azhar bin Abdul Wahab saat diwawancari RRI mengatakan gotong royong massal perdana difokuskan pada pembersihan area lapangan bola yang akan dijadikan lokasi pendirian stan serta pusat kegiatan festival. Dan setelah itu, panitia akan melanjutkan penataan area parkir dan juga lokasi perkemahan bagi peserta lomba. Azhar juga menjelaskan pada Jumat mendatang, kembali panitia akan menggelar gotong royong dalam skala yang lebih besar, yaitu dengan melibatkan berbagai unsur kegiatan tersebut ya, dan juga akan diikuti jajaran peserta, jajaran pemerintah kota Sabang, TNI dan juga Polri untuk dari undangan wali kota ya, undangan wakil wali kota Sabang untuk mempercepat penyelesaian persiapan di lokasi acara. Nah, untuk lintasan perlombaan dipastikan seluruh jalur utama telah dikerjakan dan rampung, dan baik lintasan lari maupun juga sepeda gunung atau MTB, dan kini hanya menyisakan pemasangan rambu-rambu itu penuh dengan arah dan juga petunjuk tahap akhir sebelum digunakan oleh peserta. Dan dia juga menambahkan persiapan cabang lomba dayung juga terus dilakukan. Menurutnya pekerjaan yang tersisa hanya pemasangan rambu sehingga tidak membutuhkan waktu yang sangat lama. Penyelesaian akhir akan dilaksanakan mendekati hari pelaksanaan festival dan agar seluruh fasilitas siap digunakan oleh peserta. Hingga saat ini Azhar juga memperkirakan progres keseluruhan persiapan telah mencapai sekitar 80%. Demikian informasinya dari Sabang, Rifki.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Jeffrey, sangat seru ya, dan kita nantikan juga ya festivalnya di sana. Semoga meriah dan lancar ya. Oke, baik. Terima kasih Bung Jeffrey. Satu informasi terakhir pendengar di Kabar Aceh dari Banda Aceh. Ini terkait dengan informasi kemarin, yaitu ada terjadi kebakaran yang melanda di kawasan Jalan Teku Umar Lamtemen Timur, tak jauh dari Suzuyamal, lebih tepatnya bersebelahan ya. Itu terjadi pada Minggu siang, menurut laporan Pusdalops BPBD Banda Aceh, sekitar pukul 14 siang waktu Indonesia Barat ya. Salah satu ruko itu berasal dari sana, sumber apinya dilaporkan, lalu dengan cepat merambat ke bangunan di sekitarnya. Nah, akibat kejadian ini, satu rumah kos rusak berat, serta satu bengkel dan warkop galon kupi ya ikut hangus terbakar. Nah, kepulan asap hitam sempat menyita perhatian warga juga ya saat siang itu, yang langsung sigap melapor ke petugas. Nah, menindaklanjuti laporan itu, BPBD menerjunkan 10 unit armada pemadam kebakaran. Dan sekitar 2 jam berjibaku, api berhasil dipadamkan total sekitar pukul 16 sore. Lalu dilanjutkan dengan proses pendinginan dan juga pengecekan sumber-sumber titik api yang memungkinkan masih ada ya. Namun pendengar, Pusdalops BPBD memastikan tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, dan juga kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah, dan juga penyebab kebakaran masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Baik, itu dia satu informasi dari Banda Aceh, dan juga terkait dialog kami sampaikan nanti pada pukul 9 pagi akan ada dialog luar studio, hampir mirip dengan Losmawe juga, mengurai problematika pengasuhan anak dari berbagai perspektif. Ya, nanti pada pukul 9 akan hadir juga narasumber dari Dinas Sosial, dari DP3A Aceh, dan juga Kepala Pengadilan Agama Aceh. Itu dia satu informasi dari Banda Aceh di Kabar Aceh untuk edisi hari ini, Senin 27 Juli 2026. Terima kasih untuk Kak Ananda, Bang Fadil, Bung Budi, dan juga Bang Jeffrey serta Bang Muksin di Singkil. Kita sua lagi di lain waktu dan juga kesempatan. Selamat bertugas untuk Depart Pagi. Semangat pagi semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, jangan panik. Hal pertama, cabut semua kabel dari stop kontak, terus naikkan barang elektronik ke tempat tinggi.
2: Masalah listriknya gimana, Pak?
1: Ini Bapak matikan dari premium MCB sekarang, biar nggak ada arus listrik di air. Aman kita, Bu.
3: Waspada banjir. Jika air mulai masuk ke rumah, segera matikan aliran listrik dari saklar utama. Hubungi PLN 123 atau aplikasi PLN Mobile untuk pemadaman darurat demi keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.
4: Halo RRI. Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami at RRI_01 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat
5: pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat,
4: hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital dan di www.rri.co.id atau YouTube channel kami RRI_Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusi. Halo RRI.
6: Halo RRI. Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Anda bersama kami di

0: Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi ini hadir untuk Anda Halo RRI edisi Senin 27 Juli 2026. Ya, bersama saya Rifki selama 1 jam ke depan hingga ke pukul 9 nanti. Untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan, laporan maupun juga ada kondisi yang Anda ingin sampaikan di sekitaran Anda ya, terkait berbagai persoalan, ada orang hilang atau ada yang tidak tahu alamat ya, atau memang ada sesuatu yang ingin disampaikan, untuk bisa dimintai bantuan maupun juga tindak lanjutnya oleh instansi maupun dinas terkait ya, bisa langsung di kesempatan pagi ini 0651443336 ya, atau via WhatsApp juga boleh nih di 0852 8285 4445 ya. Dan berbagai persoalan itu tentunya untuk Anda yang ingin menyampaikannya via WhatsApp ya pendengar, tidak salahnya ya mungkin Anda juga bisa sertakan foto sederhana ataupun video singkat begitu terkait dengan kondisi yang ingin Anda laporkan atau Anda sampaikan ya. Hal ini tentunya nanti akan memudahkan kami juga untuk follow up kepada instansi maupun juga ke dinas terkait begitu ya. Dan juga mungkin bisa sertakan untuk identitas singkat Anda juga ya, dan juga lokasi laporan Anda tersebut di daerah mana begitu ya. Baik, tentunya di 0651443336 maupun via WhatsApp juga boleh ya, di 0852 8285 4445. Namun juga untuk Anda yang barangkali dalam sepekan terakhir ini ya, melihat ada hal yang perlu dibenahi mungkin di sekitaran tempat Anda tinggal ya, atau juga kondisi yang Anda alami mungkin menjadi pertanyaan Anda ya, itu bisa juga Anda sampaikan ya. Mungkin yang paling terasa di semingguan terakhir ini ya, itu terkait dengan suhu ya, atau kondisi cuaca yang cukup panas, ekstrim ya, dan juga ancaman kekeringan ini di wilayah Aceh begitu ya. Dan ini juga sempat menjadi topik yang hangat ya, dan juga dikeluhkan mungkin sebagian masyarakat, dan juga menjadi perbincangan yang ramai dibahas di netizen ya. Dan namun untuk membahas kondisi ini lebih luas ya, saya tidak sendiri tentunya ya, sudah ada rekan saya yang bergabung ini, Bung Amar di pagi ini. Ya, Bung Amar, gimana nih kondisi hari ini, Bung Amar?
1: Iya, kalau dari pagi hari ini kita lihat dari studio Pro 1 RRI Banda Aceh ya, Rifki. Yeah. Ya, ini memang cuaca sudah mulai terlihat bersinar cerah ya.
0: Sinar cerah di awal pagi ya.
1: Di awal pagi. Betul. Di Senin yang tidak ceria ini, ya, karena sudah di akhir bulan juga, pasti tidak hanya kita ya yang merasakan.
0: Namun tetap harus semangat pastinya ya.
1: Itu sudah pasti ya, tetap ya, harus betul, semangat juga.
0: Dan juga nih Bung Amar ya, kalau kita cek ya untuk kondisi di pagi ini, mungkin di sekitaran Banda Aceh sekitaran 27 sampai 28 derajat di pagi ini ya. Dan biasanya nanti menjelang siang ini pendengar, kondisi Banda Aceh atau di sekitaran Aceh Besar juga ini meningkat tajam ya, untuk peningkatan suhu panasnya nih Bung Amar ya. Dan juga berdasarkan laporan BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda Banda Aceh dan Aceh Besar ya, ini pendengar, Bung Amar juga mungkin kemarin juga sempat lihat informasinya ya, di Indonesia Banda Aceh dan Aceh Besar ini sempat menduduki peringkat pertama dengan suhu maksimum tertinggi di Indonesia mencapai 35,5 derajat.
1: Suhu tertinggi ya.
0: Ya mungkin.
1: Makanya ini banyak kali warga Banda Aceh ini pada panas-panas semua dari kemarin. Ya, pada memang marah-marah semua, dan mungkin juga tidak lupa ini karena kejadian super panas kemarin juga telah terjadi kebakaran ya.
0: Iya di.
1: Iya di dekat
0: Suzuya ya.
1: Suzuya Mall itu, dan memang iya, ini sempat membuat banyak orang panik ya, banyak yang berhenti di pinggir jalan juga nih, tidak berani melewati area tersebut karena asap tebal sekali.
0: Betul,
1: dan juga dari beberapa laporan pandangan mata itu ada yang mengambil apa kalau ada yang mengambil video itu dari yeah. dari di parkiran ya, di parkiran Suzuya Mall itu. Kalau kita lihat dari sudut dari sudut kamera itu dekat sekali ya, walaupun sebenarnya ternyata lokasinya sedikit lebih jauh, tapi karena asapnya tebal sekali, kalau kita lihat dari posisi kamera tersebut itu seolah-olah di sebelah Suzuya Mall. Dan memang seperti, karena saya tidak tahu nih bagaimana kondisi sana, tapi kalau melihat awan tebal seperti itu ya, jangankan Suzuya Mall ya, dari para pengunjung Hotel Rasa Mala sendiri yang mengambil video tersebut dari rooftop aja ini udah panik nih.
0: Cukup terasa ya.
1: Karena asapnya itu seolah-olah kayaknya sudah dekat dengan hotel. Padahal kan posisi Hotel Rasa Mala itu lebih jauh dari Suzuya Mall ya, tapi asapnya masih terlihat tebal pekat seperti itu.
0: Boy.
1: Itu udah mulai panik juga sepertinya tuh pada pengunjung hotel tuh. Bagaimana kok tiba-tiba merembet ke sana kan?
0: Semoga tidak ya. Dan tentunya dengan kondisi cuaca yang suhu panas ekstrim ini ya Bung Amar ya. Ini juga sangat diingatkan untuk tidak membakar atau membuka lahan sembarangan ya.
1: Iya.
0: Dan juga membuang puntung rokok sembarangan mungkin terlihat sepele begitu ya. Tapi kalau di siang hari,
1: karena angin juga sebenarnya.
0: Betul.
1: Ini angin. Jadi sebenarnya mungkin ada yang membakar sampah, tidak melihat dari angin. Nah terakhir ya itu tadi.
0: Betul. Dan juga mungkin bagi Anda nih pendengar ya, Bung Amar tentunya ya, mungkin juga mengalami keluhan yang sama ya. Kalau sudah siang ini, alih-alih mau keluar rumah ya, mungkin stay di rumah aja kalau memang gak ada kebutuhan ya. Kepikirannya seperti itu memang ya.
1: Iya betul sekali.
0: Iya, mungkin Anda juga mengalami keluhan yang sama, ingin bertanya lebih jauh ya terkait dengan kondisi suhu ekstrim ini, bisa juga kembali ya di 0651 44336 ya kita undang ya. Nanti mungkin bisa kita follow up juga ke pihak BMKG nya nih untuk kondisi dengan curah hujan yang cukup minim dalam sepekan ini ya Bung Amar.
1: Betul sekali.
0: Nah juga kalau kita lihat dari situs BMKG juga yang telah merilis peringatan dini nih Bung Amar ya, hari tanpa hujan ini diprediksi kemarin itu sampai akhir bulan Juli ini ya. Sampai akhir bulan Juli ini hari tanpa hujan itu ya. Dan ini
1: wilayah sampai tanggal 31 Juli ya.
0: Iya.
1: Lalu 1 Agustus itu apa kita harapkan turun hujan ya?
0: Betul. Mungkin kalau kita dalam beberapa dialog kita juga ya, Bung Amar di Banda Aceh menyapa juga, itu saya sempat teringat beberapa dari BMKG juga menyebutkan kondisi suhu panas ini yang saya teringat itu bisa berlangsung sampai Oktober.
1: Iya betul-betul
0: itu dia ya. Jadi memang lebih panjang di tahun 2026 ini, berkisar sampai Oktober, cuman curah hujan tetap ada. Nah itu dia, tapi
1: kita butuh tetap ada curah hujan, karena ini seperti yang mungkin di media sosial ya, yang pasti juga pendengar juga sudah tahu, ini sudah melihat postingannya sumber mata air di Matai ya.
0: Iya betul, teman saya kemarin
1: sudah mulai mengering ini kan. Jadi mungkin kita harapkan juga nanti kita sama-sama berdoa juga ada turun hujan sehingga mata air di Matai itu kembali terisi ya.
0: Betul.
1: Air untuk para, karena kan sumber air Matai itu juga untuk para pelanggan di kawasan Aceh Besar.
0: Betul. Dan juga ini sumber di sana juga ya. Dan kalau kita lihat juga kemarin ini Bung Amar sempat juga turun hujan kalau nggak salah, entah 2 hari yang lalu ya, gerimis tapi grimis. tidak merata. Sebagian masih hujan lokal juga ya. Dan tentunya dengan curah hujan yang berpeluang sedikit ini ya, kalau kita lihat dari situs BMKG juga disampaikan dari wilayah Banda Aceh dan pesisir utara ini mengalami defisit curah hujan nih Bung Amar ya, dengan peluang di bawah 20 mm sebesar 60-70% aja. Maka dari itu pemerintah juga menghimbau ya untuk warga menghemat air nih, dan juga mengantisipasi dampak pada sektor pertanian juga begitu ya. Karena kondisi curah hujan yang minim ini juga bisa berpengaruh pada sektor pertanian begitu ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Mungkin untuk pendengar juga yang tinggal di kawasan Darussalam ini boleh juga berbagi cerita ke kita ya. Bagaimana kondisi pada hari Senin ini setelah lapak-lapak di beberapa kawasan ya.
0: Kita follow up
1: Di Sektim Kopelma Darussalam ini kan sudah ditertibkan. Bagaimana nih kondisi paginya, pagi hari ini, apakah sudah lebih lancar daripada biasanya atau masih tetap macet?
0: Iya, oke.
1: Kita juga ingin ini ya, maksudnya bisa mengundang juga mungkin pendengar bisa bergabung di 0852-8285-4445 dan juga telepon di 0651-44336 nih. Karena harusnya kalau sudah hilang beberapa lapak pedagang kelima ini, tentunya kita harapkan memang lebih lancar ya. Harusnya, untuk lalu lintas di sana.
0: Oke, baik. Dan juga masyarakat Darussalam, terkhususnya para mahasiswa-mahasiswi ya, para dosen
1: yeah.
0: bisa lebih gak keberkebutan juga untuk kejar jam mata kuliahnya ya.
1: Oke, betul-betul
0: ya. Baik, kita doakan juga ya, semoga tertib terus ya. Baik, Bung Amar dan juga pendengar, kita masih membersamai Anda di Halo RRI ya untuk pagi ini, dan sebelumnya kita ikuti lagi dulu satu lagu yang mau lewat berikut. Tetaplah bersama kami.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
2: Halo RRI.
3: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI ya. Dan pendengar, ini juga kita akan kembali membahas perdebatan dan juga keributan ya. Ini yang juga sempat menghebohkan di media sosial ya, khususnya di area Kota Banda Aceh. Seperti yang diketahui pendengar, baru-baru ini netizen Banda Aceh juga sempat dihebohkan ya dengan kejadian muda-mudi non mahram di Ulile, di mana personel Satpol PPWH Kota Banda Aceh ini mengamankan sepasang sejoli non mahram yang bermesraan di dalam mobil kopi atau coffee car dengan lampu redup di kawasan pariwisata Pelabuhan Ulile. Dan kasus ini memicu respon pro kontra netizen terkait pengawasan ruang publik pada malam hari. Dan selain dari itu juga pendengar, kita juga mengetahui ya, Satpol PPWH Kabupaten Cipasar ini melakukan menggelar patroli syariat di Jalan Lintas Cot Iri Limpo menyusul aduan masyarakat dan juga netizen mengenai adanya warga yang berolahraga di ruang publik menggunakan celana pendek dan pakaian ketat ya. Ini mungkin karena mereka sudah tidak bisa lagi menggunakan celana pendek dan juga pakaian ketat di area-area seperti di kawasan Belang Padang dan juga di Stadion Harapan Bangsa. Akhirnya mereka mencoba mencari tempat alternatif ya untuk melakukan olahraga, tetapi dengan outfit yang menurut mereka lebih trendy ya, seperti itu. Dan kali ini saya sudah tidak sendiri ya, karena ini teman saya ini sudah kembali ya ke studio. Ini ada Bung Rifki. Kita pindah posisi ini ya.
4: Masih satu ruangan ya pastinya.
3: Masih satu
4: ya.
3: Ruangan.
4: Iya, terkait dengan kondisi tadi ya Bung Amar ya, ini masih menjadi perhatian tentunya ya. Untuk muda-mudi ya, dan sebisa mungkin ini tetap harapannya dipatuhi dengan baik begitu ya.
3: Benar sekali ya. Dan memang ini juga, memang kalau dari komentar netizen pun juga pasti ini cukup meresahkan ya.
4: Iya.
3: bagi netizen ini pasti cukup merasakan juga memang, karena yang namanya apa ya, yang namanya kalau biasanya kan mereka mungkin hanya melihat patroli itu mungkin di lapangan Stadion Harapan Bangsa dan juga di Belang Padang, tetapi ini terakhir juga akhirnya mereka melihat banyak muda-mudi menggunakan pakaian ketat ya di kawasan mereka. Jadi memang ini membuat shock terapi juga ya buat orang-orang di sana.
4: Dan sebisa mungkin ya, karena ini memang sudah berulang juga nih ya Bung Amar ya. Maksudnya sudah sering juga dari pihak Satpol PPWH juga mengingatkan dan juga memberikan teguran dan himbauan ya. Tapi masih hadir kembali begitu, dan memang harus sesering mungkin begitu ya.
3: Iya, jadi biar maksudnya mungkin bukan dilarangnya tuh bukan karena ini ya, bukan karena nggak boleh pakai celana pendek jadi bisa pindah kawasan, enggak.
4: Iya.
3: Tapi ya memang yang namanya Aceh itu kan daerah syariat ya, jadi tentunya mau dimanapun itu berada tidak boleh menggunakan pakaian ketat, dan juga laki-laki tidak boleh menggunakan celana pendek ya di harapan umum gitu ya. Karena ini terkait dengan aurat. Jadi bukan karena karena enggak boleh di Harapan Bangsa, enggak boleh di Belang Padang, malah pindah posisi.
4: Itu
3: pendengar dan juga netizen ya.
4: Iya. Dan juga mungkin kita infokan juga nih ya Bung Amar ke pendengar juga ya, barangkali melihat kondisi serupa mungkin di area yang Anda lalui ya, juga mungkin bisa di sampaikan begitu ya, tidak hanya di wilayah yang mungkin sudah kita sebutkan tadi ya, atau yang sudah dimention tadi ya nih Bung Omar ya. Mungkin di area lainnya yang juga mungkin luput atau belum terjangkau oleh pihak-pihak Satpol PP, WH Banda Aceh. Juga Anda mungkin bisa sampaikan juga nih, Bung Amar, ya. Nanti bisa ditindaklanjuti pasti, ya.
3: Betul sekali. Iya, dan tadi juga sempat seperti yang saya katakan ya, Arifki. Kalau dari media sosial Humas Kota Banda Aceh ini ya, sudah ada semacam ya, masih kalau bahasa anak ibu sekarang teaser ya.
4: Iya. Yeah.
3: Teaser ya, tapi ini sepertinya bakal ada event di Pasar Aceh ya.
4: Iya, itu sering juga kita lihat lewat-lewat sana lewat, ya.
3: Dan sepertinya ini memang akan ada sepertinya ini, kalau yang bisa kita spill saat ini, yang kita bisa lihat ini, kemungkinan besar akan ada ini ya. Yang pertama itu ada info locker sepertinya nanti di sana. Itu sepertinya akan ada stand-stand dari beberapa usaha yang akan membuka lowongan pekerjaan, dan ada juga kreatif hub ya. Jadi mungkin, jadi bisa dikatakan kemungkinan besar akan banyak sekali apa ya namanya, mungkin ada kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif yang akan digelar di Pasar Aceh. Dan tentunya juga mungkin yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat ini adalah lowongan pekerjaan.
4: Ini sangat
3: indeks ekonomi ya, kalau bahasa anak sekarang ya.
4: Iya, sangat sangat mendukung ya pastinya ya.
3: Betul sekali. Ya, dan kalau dari kita masih tunggu nih juga mungkin dari respon dari pendengar ya di 0852-8285-4445 ya, dan juga di 0651-44336 ya untuk pagi ini. Dan juga masih penasaran ini kalau dari Darussalam seperti apa ini, karena belum ada yang ngelapor ya kira-kira.
4: Iya.
3: Bagaimana nih setelah
4: kondisi terkini ya?
3: Kondisi terkini setelah penertiban pedagang kaki lima. Dan kalau saya pikir-pikir memang iya, memang sudah banyak sekali ya kalau untuk yang kalau dari arah Tungkup itu di sebelah kiri. Betul. Berarti ya, kalau dari arah Simpang Tugu berarti di sebelah kanan. Dan di satu sisi sebenarnya kita juga ini ya, di satu sisi memang mereka itu mungkin memenuhi batas jalan. Di satu sisi itu sebenarnya kadang-kadang ada ini perlu cari apa, tempel ban darurat ada di sana.
4: Iya. Dan memang situasi-situasi tak terduga juga ya.
3: Situasinya ini tak terduga, tapi ya apa buat ya. Sudah ada aturan, sudah ada mungkin juga pertimbangannya memang karena wilayah kota juga sudah semakin padat penduduknya.
4: Iya. Ya. Kalau mungkin saya bisa infokan sedikit mungkin Ibu Amar ya. Kemarin juga di grup kami itu tepatnya di kemarin juga ada diinfokan ya, di area belokan dari Tungkup itu, mau ke arah Tungkup yang belokan di ujung sana itu ya. Itu memang sudah mulai dibersihkan oleh ekskavator gitu ya. Jadi memang di depan area perumahan-perumahan dinas di situ itu memang sudah bersih dari toko-toko yang berjualan di pelataran-pelataran apa namanya, drainase itu ya. Jadi ini sudah lebih terang begitu ya, sudah kelihatan kembali ya, nggak ketutup lagi gitu ya.
3: Baik ya. Dan ini juga sempat ini juga ya berbincang-bincang mungkin dengan rekan kerja kita ya di RRI Banda Aceh. Ini sempat mengungkapkan kalau kesah juga ya. Kalau sekarang menurut beliau ini kalau kita ke SPBU Lam Dingin itu tidak boleh berharap bisa dapat pertalite katanya. Atau bukan pertalite ya, biosolar ya, karena mobilnya kan bukan biosolar. Jadi ternyata apa namanya itu ya, antrian di sana itu di SPBU Lam Dingin itu sangat apa ini ya, maksudnya permintaan solar di sana sangat
4: tinggi
3: ya,
4: okay.
3: Di sana. Jadi sering sekali habis, dan kadang-kadang pada saat antrian itu petugas SPBU itu mengatakan bahwasanya mohon maaf pertalite habis gitu ya, dan biosolar habis. Jadi setelah ada antrian panjang karena ada pengumuman habisnya biosolar dan juga pertalite itu, terjadilah pembubaran secara mandiri.
4: Dan mungkin juga ini Anda atau memang Anda sendiri juga mengalami situasi ini ya, pendengar ini juga mungkin bisa dilaporkan juga ya ke kami begitu ya. Kita juga masih nantikan ya, atau Anda juga melihat kondisinya hari ini, apakah juga ingin mengisi BBM di area tersebut ya.
3: Mungkin ya,
4: bisa
3: ya,
4: laporkan juga ya, begitu ya.
3: Bisa nih, mungkin sekarang saat ini sedang apa nih mengisi di mana, terus tiba-tiba bisa juga informasi nih halo RRI, saat ini di kondisi SPBU ini ternyata pertalite habis gitu, biosolar habis. Jadi tidak, Anda juga bisa memberikan informasi ini juga, jadi pendengar yang lain itu bisa memutuskan, oh ternyata saya tidak segini, saya harus antri di tempat lainnya ya, Bung Rifki ya, jadi supaya tidak supaya tidak kecewa tiba-tiba sudah sampai di SPBU ini ternyata sudah habis biosolar dan juga Pertalite ini.
4: Okay.
3: Atau mungkin ada kejadian lucu nih, misalnya kalau ada tiba-tiba karena Pertalite di bagian mobil habis, jadi mobil-mobil ini ikut antri dengan sepeda motor misalnya. Ya masa misalnya
4: digabung
3: aja
4: ya.
3: Tapi mana tahu kalau ada kejadian digabung, ini kejadian unik ya. Berarti ini juga sekaligus membuktikan bahwasanya kita masih sangat membutuhkan yang namanya Pertalite dan juga biosolar ya.
4: Oke. Okay. Baik. Iya. Baik Bang Amar, sepertinya kita break dulu nih untuk kita
3: juga hadirkan ya. Tapi sebelum kita break, mungkin kita juga informasi ini untuk dialog pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti akan ada dialog luar studio ya, untuk hari ini. Dia akan mengangkat tema mengurai problematika pengasuhan anak dari berbagai perspektif ya. Nanti akan ada narasumber kita. Yang pertama ada Teuku Mufardis Syadri, SHIMH. Ini selaku Hakim Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh. Lalu ada Rita Mayasari, SOS MPSSP, selaku pekerja sosial madya Dinas Sosial Aceh. Dan yang terakhir ada Azizah SPD MPD selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya. Nanti bersama saya Amar selaku presenter pada pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat bisa Anda dengarkan di kanal 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi, serta nanti bisa dilewat streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital. Juga bisa di Anda saksikan juga nih lewat YouTube ya di RRI Banda Aceh Live, dan juga turut dirilai oleh RRI Sabang dan juga RRI Aceh Singkil ya. Untuk teman-teman yang di Sabang dan juga Singkil, sebentar lagi ini saya kirimkan flyernya supaya tidak bingung ya. Iya, dan Halo RRI akan kembali setelah jeda berikut. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Wih, tinggi sekali layangannya bang. Tapi kok mainnya di bawah kabel PLN?
1: Iya, biar gak repot ngejar kalau putus.
0: Bahaya itu bang. Apalagi kalau pakai benang kawat. Kalau tersangkut, abang bisa kesetrum loh. Listrik satu kampung pun bisa padam.
1: Oh alah, ya juga ya. Ayo kita pindah ke lapangan terbuka aja. Main layang-layang itu seru, tapi jangan di dekat jaringan listrik. Hindari penggunaan benang kawat atau konduktor. Jaga keselamatan diri dan keandalan listrik kita. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.
2: Hah, capek. Main game
3: Alpha is online.
4: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Maaf, Pak, maaf.
4: Sana cepat.
2: Iya, iya.
4: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
2: Pak.
4: Hmm?
2: Papa.
4: Apa?
2: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
5: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
6: Halo RRI.
7: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI ya. Bung Amar, kita masih undang ya untuk yang ingin melaporkan kejadian maupun keluhannya. Apa saja itu boleh ya di 0651443336 ya. Dan juga ya, via WhatsApp boleh.
8: Via WhatsApp. Di 0852-8285-4445. Mungkin kalau ada informasi orang hilang misalnya pendengar ya, atau mungkin ada kendaraan yang hilang, ini nggak apa-apa juga ya, mungkin ya, betul. Bisa dilapor, mana tahu juga kalau disertakan nomor platnya, terus merek ya. Mereknya apa ya, tipe apa, dan juga mungkin warna kendaraannya, bisa cepat-cepat ini di mana tuh dibantu lacak ya. Dan juga jangan lupa disertakan mungkin di mana terakhir terlihat motornya atau di mana terakhir diparkir ya. Mana tuh ada yang sempat melihat, bisa membantu memberikan laporan juga ya untuk ini.
7: Ya, tidak hanya kendaraan nih Bung Amar ya, bisa jadi mungkin yang sering itu seperti dompet hilang ya. Ini juga mungkin bisa disampaikan karena banyak identitas penting pastinya ya di dalam dompet tersebut, yang juga mungkin bisa kita follow up juga nih ke pendengar ya, barangkali ada yang melihat ya atau ada yang menemukannya, nanti juga bisa disampaikan mungkin ke kita ya, untuk minta kita mintai juga nanti ke pemiliknya untuk mengambilnya begitu ya. Ini juga cukup terbantu begitu ya.
8: Iya, dan kita sampaikan juga ya untuk pendengar bahwasanya kalau mau telepon ke WhatsApp itu harus dari WhatsApp call ya, jangan dari call biasa, karena kalau dari WhatsApp call ini mungkin kita lebih gampang ya.
7: Iya.
8: Bisa kita lihat siapa ininya, siapa pengirimnya. Kalau dari telepon biasa kita tidak tahu ini ceritanya, karena ini personnya ada yang nelpon, tapi karena dari telepon biasa bukan dari WhatsApp call, jadi tertulis itu kan scam ya.
7: Iya.
8: Karena ini kita akan kita sedang berbicara lewat udara, jadi kita harus tahu dulu nih apakah memang yang kita terima ini apakah betulan dari pendengar atau mungkin dari pihak lain, tidak enak ya. Karena ini sudah pernah kejadian sekali ini Rifki ya, jadi pada saat itu ada dialog ya, tapi tiba-tiba ada yang menelpon dan langsung mengaji ya.
7: Oh,
8: karena dipikirnya pada saat itu sudah mulai acara tajwid bersama Ustaz Nasnawi ya.
7: Flashback juga ya.
8: Iya, jadi ini flashback jadinya.
7: Baik, ya terlepas pada itu Bung Amar, kita juga ada informasi nih. Oke, baik, sebelum kita kasih informasi,
8: sudah
7: kita coba
8: telepon ya, kita coba
7: terima dulu ya. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Baik, dengan siapa di mana?
9: Dengan Bunda Banceh di Aceh Besar.
7: Bunda Banceh di Aceh Besar.
9: Ya, enggak abes, Banceh aja ya.
7: Iya, oke. Okay. Silakan Bunda.
9: Jadi nomor satu lagi kenapa enggak bisa?
7: Nomor satu lagi? Nomor WhatsApp-nya.
8: WhatsApp itu boleh bisa, Bunda, tapi harus lewat WhatsApp call ya, supaya nanti bisa masuk ke data kita Bunda. Kalau dari telepon biasa itu kan kadang-kadang kita nanti ada terima apa, misalnya mungkin ada tawaran entah itu kartu kredit atau apa, tidak yeah. enak kalau masuk ke siaran seperti itu yeah. Bunda.
9: Gitu ya.
8: Iya, karena jadi kadang-kadang sudah ya. Karena kadang-kadang kita sudah berapa kali ya kita angkat telepon, tiba-tiba ada yang telepon itu menawarkan kartu kredit, kan tidak enak kalau di udara ya. Jadi kalau ada okay. WhatsApp call kita tahu, oh ini para pendengar kita bisa kita angkat gitu, lebih aman gitu.
7: Oke. Okay. Baik, mungkin Bunda ada yang ingin disampaikan?
9: Ya, makasihlah Rizky dengan aman, semoga sehat berdua ya gitu ya. Amin. Ya. Gini kan, ini kan masalah kemarau-kemarau kan?
7: Iya, betul.
9: Tapi kemarin memang adalah lumayan 5 menit hujan gitu kan. Tapi nggak sederas apa itu, misalnya kita bilang rinti-rinti bukan juga kan.
7: Yeah.
9: Tapi ini karena dengar-dengar juga dari kawan, kemarin juga ada ini sholat istiqah di Sibre kan.
7: Okay.
9: Jadi karena Allah memberikan sedikit lah siraman hujan kan.
7: Alhamdulillah.
9: Tapi minggu-minggu kemarin Bunda di Sigli. Di daerah Jabal Kafur, di Gurung-Gurung, deras hujannya.
7: Okay.
9: Lumayan deras, habis itu Senin juga. Tapi nggak semua, nggak merata kan, lokal gitu. Kita menjelaskan masalah ini. Tapi yang ingin Bunda sampaikan masalah ini, LPG di ya. Karena kan ini kan lagi panas-panasnya juga diperbincangkan sama pemimpin kita gitu, kan. Apakah sudah mulai merazia-razia tempat-tempat yang ada LPG itu, apakah udah apa belum kayak itu menurut Bunda kan? Jadi informasinya apa, nanti hari Rabu ya kita dengar lagi.
7: Iya, insyaallah.
9: Dah itu aja ya dari Bunda ya.
7: Oke, baik, terima kasih Bunda.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
8: ya. Baik.
7: Iya. Baik. Yang pertama.
8: Ini berarti Rifki kalau dari infonya ini yang pertama berarti dari Bunda ya. Berarti ini di kawasan Sibre ini sudah ada pelaksanaan salat minta hujan ya.
7: Istisqa ya, benar ya, sekali.
8: Istisqa. Dan mungkin pada saat itu, pada saat pelaksanaan dari hujan itu ternyata turunnya tidak di Sibre tapi di kawasan Gurung-Gurung ya.
7: Iya, mungkin insyaallah
8: nanti di sana sedang dibutuhkan lebih dahulu ya. Jadi mungkin di sana masih lebih membutuhkan daripada kita, jadi diturunkanlah hujan di kawasan sana ya. Dan juga mungkin terakhir mohon info penertiban untuk LGBT ya.
7: Iya, betul. Dan ini kita masih juga terus ikuti perkembangan daripada rencana dari pemerintah juga nih ya, Bung Amar ya. Yang juga sudah terus serius ya untuk menangani LGBT ya.
8: Terkait dan memang sebenarnya ini. Penertiban ini memang sudah memang ini ya harus menjadi perhatian serius.
7: Betul.
8: Karena kita takutkan ini di beberapa tempat ini sudah terjadi apa namanya seperti main hakim sendiri ya. Mungkin dan, warga sudah resah lambatnya penanganan, akhirnya pada main hakim sendiri. Ini yang terakhir yang saya baca itu katanya malah sudah ada warga yang menggunakan stun gun ya, pistol kejut ya, untuk menghalau para waria katanya.
7: Okay,
8: mungkin kalau dari pemikiran orang awam mungkin iya nih biar warianya itu tidak mangkal di tempat mereka.
7: Okay.
8: Tapi ternyata kalau kita kaji lebih lanjut ada ini loh, ada sanksi hukumnya ini untuk warga sipil biasa ini menggunakan alat yang seharusnya digunakan oleh aparat berwajib ya. Jadi kita jangan yang sampai kejadian di masyarakat Aceh gara-gara ingin membasmi LGBT malah berurusan dengan hukum ya. Kita tidak ingin seperti itu karena nanti terjadi keributan tidak perlu lagi jadinya gitu ya.
7: Iya, dan juga ini Bu Amar mungkin juga bisa kita sampaikan ya, ini bahwasanya beberapa hari lalu juga pemerintah Aceh juga ini sudah menaruh perhatian serius ya terkait dengan penyebaran konten LGBT juga di ruang digital, dan juga kita masih akan terus follow up ya terkait dengan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait dengan razia-razia seperti yang Bunda tadi sampaikan di area kafe maupun workshop dan juga berbagai tempat lainnya ya. Baik, Bung Aman, nanti kita akan coba follow up-kan juga ya kepada instansi terkait hal ini yang telah disampaikan oleh Bunda tadi ya.
8: Iya, dan ternyata Rifki ini setelah kita baca ini ya, tadi setelah saya lihat lagi ini mungkin informasi selanjutnya ternyata untuk dari pemerintah daerah Aceh akan membentuk Satgas LGBT dan peraturannya ini sedang digodok ya. Jadi buat Bunda semoga ini bisa jadi kabar yang sedikit melegakan hati Bunda ya. Jadi untuk LGBT ini Bunda tidak perlu khawatir, pemerintah Aceh ini sudah memberikan perhatian serius dengan adanya peraturan yang sedang digodok ya. Jadi Satgas ini sudah disiapkan, peraturannya yeah. sedang dibentuk supaya tidak tumpang tindih ya dengan apa dengan tugas dari tupoksi dari institusi lain ya. Jadi tidak ada bentrokan ya di lapangan.
7: Lapangan dan tentunya ini harus mendapat support juga ya dari semua elemen pastinya ya.
8: Iya, seperti itu. Dan ini tak terasa juga ya sudah baik. Jadi akhir kebersamaan kita betul. Di Hello RRI ya, karena sesaat lagi kita akan bergabung dengan rekan kita ya. Bukan kita ya, Bu. Saya akan bergabung nanti bersama Anda pendengar iya. untuk dialog luar studio. Jadi saya sudah harus pamit dulu nih ya dari iya. ruang dengar Anda sebelum nanti menyapa Anda di ruang dengar dan juga ruang lihat lewat YouTube ya.
7: Oke, nanti kita infokan juga nih ya pendengar dan juga Bang Amar tadi terkait dengan perbincangan di Banda Aceh menyapa ya.
8: Betul sekali, dan juga Anda tetap masih bisa menyampaikan informasi di Halo RRI ya, untuk di hari Selasa dan juga di hari Kamis juga. Ini berarti di luar jam siaran atau setelah ini tetap bisa Anda sampaikan informasi kepada kami lewat WhatsApp di 0852-8285-4445 setiap hari kerja dari pukul 8 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat ya.
7: Baik, dan mungkin sekian ya untuk Halo RRI di edisi hari ini, Bung Aman dan juga pendengar di Senin 27 Juli 2026 ya.
8: Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Baru saja Anda ikuti Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat hanya di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

0: bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau sedang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
5: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
4: Kalau di sini enggak.
5: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
4: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
6: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Baik, terima kasih saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Perusahaan Banda Aceh karena informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, pengasuhan anak bukan hanya tentang kasih sayang ya, tetapi juga menyangkut hak, perlindungan identitas, dan masa depan anak. Bagaimana jika terjadi sengketa hak asuh, bagaimana prosedur adopsi yang sesuai aturan, apa dampak konflik keluarga terhadap tumbuh kembang anak, dan bagaimana negara hadir melindungi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus ya. Temukan jawabannya pendengar dalam talk show RRI Banda Aceh luar studio sesaat lagi ya, dengan tema mengurai problematika pengasuhan anak dari berbagai perspektif. Nanti akan hadir narasumber dari Dinas Sosial Aceh, DP3A Aceh, dan juga Hakim Pengadilan Agama Banda Aceh. Dan nanti juga dialog akan dipandu oleh rekan kami Amar, dan juga dapat Anda saksikan di YouTube RRI Banda Aceh Live. Dan juga Anda dapat dengarkan melalui streaming nantinya di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Dan tetaplah bersama kami, setelah lagi akan kami ajak Anda untuk kita bergabung nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih menantikan tersambung bersama rekan-rekan dari Dinas Sosial Aceh langsung. Tetaplah bersama kami.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki
1: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
2: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kini kami ajak Anda untuk kita ikuti dialog luar studio terkait dengan tema mengurai problematika pengasuhan anak dari berbagai perspektif. Kita langsung menuju Bung Amar dari lokasi. Bung Amar, silakan.

0: langsung dari kantor dinas sosial Aceh. Tiapnya anak merupakan amanah sekaligus generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, memperoleh kasih
1: sayang, perlindungan serta pengasuhan yang layak. Namun dalam realitas kehidupan
0: tidak sedikit anak yang harus menghadapi berbagai persoalan, mulai dari konflik perebutan hak asuh setelah perceraian, pengangkatan atau adopsi anak yang tidak sesuai prosedur, anak yang dilantarkan, penyembunyian identitas, hingga persoalan administrasi kependudukan yang berdampak pada terpenuhinya hak-hak dasar mereka. Ya, berbagai

0: Hari ini kita akan mengulas bagaimana negara hadir dalam memberikan perlindungan kepada anak, bagaimana mekanisme pengangkatan anak yang sesuai aturan,
1: dan bagaimana hukum mengatur hak asuh dan juga sengketa keluarga, hingga dampak psikologis yang dialami anak ketika berada di tengah konflik orang tua. Untuk itu, pendengar dan juga pemirsa, dimanapun Anda berada, telah hadir bersama kita para narasumber yang berkompeten di bidangnya. Yang pertama dari Dinas Sosial Aceh ada Ibu Rita Mayasari Esos MPSSP selaku pekerja sosial madya Dinas Sosial Aceh, yang akan mengulas mengenai peran Dinas Sosial dalam pengasuhan alternatif, prosedur pengangkatan atau adopsi anak sesuai ketentuan, penanganan anak terlantar dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus, serta pendampingan pekerja sosial dalam penyelesaian berbagai persoalan anak. Selanjutnya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Aceh ada Ibu Azizah SPD MPD selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, yang akan membahas kebijakan perlindungan anak, pemenuhan hak anak, pola pengasuhan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak, serta layanan yang tersedia bagi anak korban kekerasan maupun korban konflik keluarga. Dan yang terakhir pendengar, telah hadir juga ada Bapak Teku Mufardis Syadri SHI MHI dari Pengadilan Agama Banda Aceh selaku Hakim Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh, yang akan memberikan penjelasan mengenai hak asuh anak ataupun hadanah menurut hukum untuk penyelesaian sengketa pengasuhan pasca perceraian, pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam, dan juga serta berbagai implikasi hukum yang perlu dipahami masyarakat. Untuk pendengar dan juga pemirsa, dialog Banda Aceh Menyapa di luar studio pada hari ini bisa Anda dengarkan di kanal 97,7 FM, Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi, serta turut dirilai oleh Pro 1 RRI Sabang, juga Pro 1 RRI Aceh Singkil ya. Dan juga bisa Anda dengarkan dan saksikan di kanal streaming kami di www.rri.co.id, juga di aplikasi RRI Digital, dan di YouTube RRI Banda Aceh Live dimanapun Anda berada. Pendengar dan juga pemirsa, semoga perbincangan hari ini

0: ini dapat mem-
1: ya, kalau kita bisa lihat permasalahan pengasuhan anak. Ya, kalau kita bisa lihat permasalahan pengasuhan anak di Aceh saat ini cukup kompleks ya. Banyak tantangannya, banyak hal permasalahan yang terjadi. Berbicara pengasuhan tentunya tidak hanya berbicara peran ibu saja, tapi juga berbicara tentang peran ayah dan juga peran keluarga besar serta lingkungan sekitar anak. Nah, di Aceh tentunya banyak hal yang menjadi tantangan, banyak keluarga menghadapi berbagai masalah, baik itu terkait dengan permasalahan ekonomi, terus kemudian juga terkait dengan permasalahan-permasalahan lain yang tentunya akan sangat berpengaruh terkait dengan pelaksanaan peran ayah, peran ibu, dan peran keluarga dalam melaksanakan pelaksanaan pengasuhan ini. Itu mungkin dari saya.
0: Kalau dari pengalaman di lapangan ini Bu, ini kasus seperti apa Bu yang saat ini mungkin paling sering ditangani Bu?
1: Ya, kasus-kasus yang sering kami tangani misalnya ada kasus anak yang ditelantarkan, tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya yang disebabkan oleh keluarga menghadapi permasalahan ekonomi. Atau kemudian juga ada anak yang menjadi korban kekerasan di mana ayah dan ibunya juga lalai dalam melaksanakan peran sebagai orang tua. Atau kemudian juga anak harus diasuh oleh kerabat atau keluarga lain karena orang tua, ayah dan ibunya tidak mampu melaksanakan peran sebagai ayah dan ibunya. Atau kemudian juga ada anak yang ditelantarkan di tempat-tempat umum, bayi yang kemudian dalam tanda kutip dibuang, ditinggalkan oleh keluarganya di tempat umum. Itu juga terjadi di Aceh saat ini.
0: Ibu, ini kalau dari diasuh dengan nenek ya, atau dengan kakeknya juga, atau mungkin seperti yang tadi terakhir Ibu sebutkan, ini seperti anak bayi dibuang Bu, itu kalau diasuh oleh orang lain apakah termasuk dalam pengasuhan alternatif Bu?
1: Iya benar, masuk dalam pengasuhan alternatif, karena yang dimaksud dengan pengasuhan alternatif adalah pengasuhan yang dilakukan oleh di luar keluarga inti. Ya, ketika memang keluarga inti mengalami masalah atau tantangan tidak mampu melaksanakan peran, anak harus dialihkan ke keluarga lain atau lembaga untuk dilakukan proses pelaksanaan pengasuhan.
0: Baik Bu, ini kalau mungkin kalau misalnya seperti anak yang masih ada orang tua kandungnya tapi tidak bisa diasuh, mungkin bisa diberikan pengasuhan kepada keluarga lain. Mungkin kalau yang paling sering itu nih, kalau saya dengar Bu, nenek kakeknya kadang, ataupun mungkin kepada saudara ayahnya Bu ya. Kalau untuk yang anak-anak bayi yang dibuang ini Bu, itu bagaimana ya? Bukan yang mengasuh mereka ini tidak ada hubungan darah tuh. Itu bagaimana kondisi dan juga aspek legalnya seperti apa nih Bu?
1: Ya, untuk bayi terlantar pertama pengasuhan tentu diambil alih oleh kita pihak pemerintah dulu. Ya, kita melakukan penanganan dulu, kemudian kita juga

0: jejaring dengan pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan. Ada proses asesmen, bukan untuk memastikan bahwa calon orang tua angkat ini layak untuk menjadi orang tua angkat. Nah, setelah proses asesmen kita lakukan, mereka melakukan memberikan permohonan, baru kemudian dilakukan proses pengasuhan sementara. Anak bayi tadi kita tempatkan sementara di keluarga orang tua angkat, ada berita acara serah terima, dan kita melakukan pemantauan biasanya 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Setelah kita yakin proses pengasuhan sementara selesai, proses asesmen dilakukan, home visit dilakukan, baru masuk ke sidang tim pertimbangan pengangkatan anak atau sidang tim PIPA. Ini isinya lintas sektor, beberapa lembaga terkait itu ikut terlibat, termasuk di sini ada Mahkamah Syariah, ada DP3A, di SK-kan oleh gubernur. Kita bersidang membahas, melihat permohonan yang sudah dimasukkan, terus juga melihat tumbuh kembang anak. Setelah oke, semuanya baik, bagus, baru keluar nanti surat keputusan Kepala Dinas Sosial yang menetapkan bahwa calon orang tua angkat ini dapat mengikuti proses selanjutnya di Mahkamah Syariah dan ditetapkan sebagai orang tua angkat. Nah, jadi itu prosesnya lumayan lama, Mas, lebih kurang 1 tahun lebih untuk menuju selesai ke orang tua angkatnya. Nah, itu yang proses legalnya.
1: Baik ya, berarti tidak boleh bermain-main ya dengan masalah adopsi ya, Bu ya.
0: Betul, karena itu
1: prosesnya itu tidak singkat ya.
0: Ya, karena itu kan proses hukum ya, hukum ya. Ditetapkan dengan keputusan pengadilan.
1: Baik, saya beralih ke Bu Azizah. Bu Azizah, kalau saat ini bagaimana Bu gambaran kondisi pemenuhan hak-hak anak di Aceh saat ini, khususnya di lingkungan keluarga Ibu?
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari DP3A Aceh. Barangkali dalam hal ini terkait gambaran kondisi kemajuan terhadap pemenuhan hak anak. Kalau kita lihat saat ini, bahwasanya perhatian pemerintah makin hari makin baik, dan ini menunjukkan hasil. Karena ketika kita bicara hasil, tentu kita harus ada dasar data. Nah, ketika kita lihat data bahwa pemenuhan hak anak makin lama itu menunjukkan ada kemajuan. Kemajuannya ya mungkin salah satunya aktifnya beberapa kegiatan yang dipelopori oleh anak itu sendiri. Misalnya bagaimana hak si anak ketika dia menjadi pelopor dan pelopor, dan sosialisasi yang kita lakukan di berbagai lembaga dan kabupaten, berkoordinasi dengan kabupaten, sehingga si anak ini sudah mulai berani. Artinya berani di dalam melapor bila ada hal-hal yang diperlakukan di luar haknya gitu. Jadi ini yang kami mengajak kita semua agar anak-anak ini kita beri pengertian, kita beri pemahaman bahwasanya ketika melapor itu dia itu akan dilindungi. Nah, jadi terkait pemenuhan anak, karena salah satu yang kita berikan haknya adalah bagaimana undang-undang sudah mengatur bagaimana hak anak itu didengar gitu ya, didengar. Dan maka dari itu salah satu yang menjadi poin penting hari ini adalah ketika suara anak didengar. Dan anak itu hari ini jangan hanya menjadi objek, tetapi bagaimana harapannya anak ini menjadi diikutkan di dalam sebuah perencanaan pembangunan, sehingga apa yang dibutuhkan si anak ini bisa terpenuhi. Nah, barangkali ketika pemerintah Aceh dan Kabupaten Kota bersinergi bahwasanya hak anak itu mesti didengar, itu harus diikutkan di dalam kegiatan-kegiatan. Nah, ini salah satu yang barangkali menjadi poin sangat penting hari ini, karena banyak sekali kejadian di daerah-daerah tertentu anak-anak itu cenderung diam ketika haknya mereka tidak dapatkan, karena sering dilakukan pembiasaan-pembiasaan yang seperti dulu. Jadi mereka lebih cenderung seperti biasa gitu, yang mestinya kita benarkan. Kita harusnya melakukan yang benar gitu. Jadi selama ini yang mereka cenderung mendengar dari seniornya atau dari daerahnya atau dari kakaknya itu suka memperlakukan hal yang biasa. Jadi mempraktekkan hal yang biasa yang secara kalau kita lihat itu bukan yang benar. Nah hari ini ketika pemerintah hadir, nah ini yang kita ubah pelan-pelan. Dan saya lihat di berbagai kabupaten, apalagi ini baru-baru ini ada penilaian Kabupaten Lai Anak, di situ terlihat ada kemajuan yang cukup baik. Seperti itu barangkali yang bisa saya sampaikan.
1: Ini berarti terkait dengan musrena, Bu ya? Musim anak, musrembang anak, Bu ya? Iya. Nah, kalau dari DP3 sendiri, Bu, sebenarnya tadi kan juga Ibu sudah mengatakan tipis-tipis, Bu ya, maksudnya bisa melapor ke DP3A. Nah, ini dari DP3A sendiri, Bu, pelayanan apa saja nih, Bu, yang disediakan untuk anak-anak yang jadi korban kekerasan, penelantaran, dan juga konflik keluarga, Bu?
2: Iya, baik. Ketika kita mendapatkan laporan, tentu ada hal-hal yang sudah kita siapkan. Tapi di luar itu, kita tahu misalnya ada kejadian di luar sana, kita nggak bisa melakukan apapun ketika si anak ini tidak melapor atau keluarganya tidak melapor. Nah, layanan-layanan yang kita siapkan itu khususnya di PPA secara teknis, ada UPT di PPA, mungkin di kabupaten juga ada beberapa daerah yang sudah ada PPA. Saya lihat ini memang satu hal yang wajib dilakukan, biarpun hari ini belum ada semuanya. Karena penanganan langsung ketika secara teknis itu pendampingan, mulai dari layanan pengaduan, penjangkauan dan pendampingan korban, kemudian ada layanan pemeriksaan, pemulihan dan konseling psikolog, supaya lebih terarah apa yang dibutuhkan oleh si anak tersebut atau si korban tersebut. Kemudian layanan konsultasi bantuan pendampingan hukum bagi korban dengan layanan mediasi, layanan penampungan sementara, rehabilitasi dan terintegrasi sosial, dan layanan rujukan. Artinya dari awal anak-anak melapor, kita memberikan layanan-layanan sampai anak itu bisa, harapannya ya bisa selesai dari masalah atau apa yang dirasakan. Kita terus melakukan pendampingan sesuai dengan yang dibutuhkan si anak.
1: Baik, Ibu. Dan ini untuk akhir sesi 1, pendengar dan juga pemirsa, dari pemahaman persoalan dan juga tantangan pengasuhan anak ini, kita langsung ke narasumber ketiga kita. Ya, ada Pak Mufardis. Pak Mufardis, ini dari perspektif hukum Islam dan juga peraturan perundang-undangan, bagaimana nih, Pak, prinsip penentuan hak asuh anak setelah perceraian, Pak?
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih moderator ya, pertanyaannya. Saya diundang di sini untuk menghadir memberikan penjelasan sedikit ya terkait dengan prinsip pengasuhan anak dari segi Islam dan perundangan. Sebenarnya dari segi peraturan perundangan dan dari segi Islam, prinsip pengasuhan anak itu yang pertama kita mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Nah, kalau di Mahkamah Syariah itu kan ketika sudah masuk persoalan hak asuh anak, kita bahasakan hak asuh anak, artinya itu kan ada sengketa di antara dua pihak. Nah, artinya hal ini adalah karena sebelumnya terjadi perceraian, yang bersengketa itu adalah kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya itu ada salah satunya itu mengajukan gugatan hak asuh anak. Nah, dalam pemeriksaannya itu, kami dalam hal ini kan kami hakim ya, dalam pemeriksaan itu cenderung kepada memeriksa apa yang terbaik bagi anak. Nah, baik dari segi psikologisnya, sosialnya, pendidikannya, dan banyak hal lainnya. Itu aja. Mungkin itu yang bisa.
1: Pak Mufardis, faktor apa saja nih, Pak, yang jadi pertimbangan hakim ini dalam memutuskan untuk pemberian hak asuh anak, Pak?
3: Yang pertama kan kita pertimbangkan kondisi psikologisnya. Seperti yang saya sampaikan tadi ya kan, kepentingan terbaik bagi anak. Kadang orang menilai sesuatu itu karena ada salah satu pihak menggugat hak asuh anak, dia menilainya itu berdasarkan penilaian si penggugat. Nah, artinya itu bukan kepentingan terbaik bagi anak, tapi lebih kepada kepentingan bagi si penggugatnya. Nah, bagi yang digugatnya pun tentu akan menunjukkan namanya itu apa ya, bahasanya itu perlawanan lah. Nah, juga memberikan alasan-alasan juga berdasarkan kepentingan, berdasarkan penilaian tergugat sendiri. Nah, hakim tidak melihat pada penilaian penggugat ataupun penilaian tergugat semata, tapi bagaimana kepentingan terbaik bagi anak. Kira-kira anak ini jika diberikan hak pengasuhannya kepada salah satu pihak, kepentingannya itu akan terpenuhi apa tidak. kondisi ekonomi kedua orang tuanya diperhatikan, kondisi sosial kedua orang tuanya diperhatikan, kondisi kesehatan anak yang mungkin terpengaruh nantinya dengan kondisi ekonomi dan sosial orang tuanya pun juga diperhatikan. Nah, kondisi psikologis anak juga, jika orang tuanya misalnya gini, kan ini kayak kaitannya dengan gugatan hak asuh anak ya, kalau di Mahkamah Syariah kan, orang tua kedua belah pihaknya itu pertengkarannya itu justru lebih sering terjadi di depan anak. Nah, kita lihat juga kondisi belakangnya, ketika gugatan perceraiannya itu kan, ketika orang tua sering bertengkar depan anak, yang terganggu siapa? Anak. Ya, kan? Makanya kita perhatikan itu kepentingan terbaik bagi anak. Kepada orang tua yang mana yang justru lebih pantas diberikan hak pengasuhan anak. Nah, jadi nantinya dampaknya akan panjang ke belakang. Nah, hak asuh anak ini perlu dipahami bahwa sebenarnya gugatan hak asuh anak ini hanya boleh diminta ketika anak masih berusia belum memais. Nah, usia belum memais itu gimana? Usia masih di bawah 12 tahun. Kalau usia sudah di atas 12 tahun, bagaimana mekanismenya? Bukan atas kesepakatan kedua pihak, bukan atas keinginan salah satu pihak, tapi hakim wajib mendengar keterangan si anak. Dia lebih memilih, lebih nyamannya hidup dengan orang tua yang mana. Nah, setelah mendengar keterangan si anak, ternyata anak memilih kepada salah satu orang tua, hakim gak boleh lari dari itu. Ketentuannya di mana? Pasal 105 huruf B, kompilasi hukum Islam. Apabila terjadi gugatan terhadap anak dan kedua orang tua terjadi perceraian, maka hakim wajib mendengar keterangan si anak. Itu huruf B-nya. Untuk menentukan hak pengasuhan bagi anak. Itu mungkin beda hanya dengan 105 huruf A. Itu berkaitan dengan usia anak masih belum mais. Nah, hakim boleh menetapkan setelah memperhatikan, mempertimbangkan faktor-faktor yang saya sebutkan tadinya, salah satunya. Mungkin itu.
1: Baik, Pak. Dan kita ke sesi selanjutnya. Pendengar, di sesi kedua ini kita akan mengurai berbagai problematika terkait dengan hak asuh dan juga pengasuhan anak. Ini kita sambung, Bu Rita ya, tadi terakhir dari kata-kata Pak Mufardis ya. Ini terkait dengan persoalan pengasuhan, Ibu ya. Kalau dari pekerja sosial sendiri, Bu, bagaimana nih, Bu, peran dari pekerja sosial dalam pendampingan anak dan juga keluarga yang saat ini mungkin ada persoalan lah, Bu, dalam pengasuhan anak itu sendiri, Bu?
0: Ya, pekerja sosial ini kan bagian dari profesi yang memang melakukan pendampingan kepada mereka-mereka yang memang membutuhkan layanan kesejahteraan sosial. Salah satunya isu yang ditangani adalah terkait dengan permasalahan anak. Nah, untuk perannya sendiri tentunya Dinas Sosial Provinsi tidak dalam hal ini erat kaitannya bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Kota. Nah, pekerja sosial ini perannya yang pertama adalah melakukan, tentunya perlu asesmen dulu nih. Asesmen melihat sejauh mana, bagaimana permasalahannya, apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi faktor masalah. Nah, setelah kita paham permasalahannya, kemudian baru pekerja sosial merumuskan rencana intervensinya seperti apa. Apa nih rencana pemecahan masalahnya? Misalnya perlu mungkin didaftarkan ke pengadilan untuk melakukan proses secara hukum, atau masih bisa diselesaikan dengan di tingkat kekeluargaan. Nah, setelah itu baru ada juga proses-proses pendampingan lain yang kita lakukan, misalnya melakukan konseling, memfasilitasi keluarga atau anak ke layanan-layanan yang dibutuhkan. Misalnya salah satunya kita kerjasama juga sama DP3A. Di DP3A ada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Di situ ada konselor anak, ada psikolog. Nah, mungkin butuh layanan psikolog, kita hubungkan ke UPTD PPA. Nah, jadi peran pekerja sosial lebih kepada melakukan proses pendampingan, melihat permasalahan yang dihadapi, kemudian berusaha bersama menyelesaikan permasalahan tersebut.
1: Baik, Bu Rita, ini sampai saat ini apa masih ditemukan, Bu, praktik pengangkatan anak ini tidak melalui prosedur resmi, Bu?
0: Masih ada ya, karena proses sosial kita terus melakukan proses sosialisasi ya, setiap tahunnya kita hadir ke kabupaten kota, namun memang belum seluruhnya. kabupaten kota bisa kita jangkau untuk melakukan proses sosialisasi.
1: Iya, dan risikonya seperti apa nih Bu untuk hukum dan juga sosial yang bisa timbul dari praktek seperti ini Bu?
0: Ya, praktek kita sampaikan ini adopsi ilegal ya. Yang pertama tentunya dari sisi hukum ini banyak hal yang risiko yang terjadi. Proses pengangkatannya pertama kan tidak sah. Tentunya si orang tua angkat ini bisa kena sanksi secara hukum. Apalagi kalau dia kemudian memanipulasi identitas si anak, membuat anak angkatnya ini menjadi anak kandung ya Pak ya. Tentu banyak sekali tuh risiko yang akan dihadapi oleh si anak. Banyak kerentanan yang akan terjadi. Jadi anak bisa hilang asal usulnya, yang diklaim tadi sebenarnya bukan anak kandung, dibuat menjadi anak kandung, tentunya kan asal usulnya akan hilang, nasabnya juga secara Islam akan berubah ya Pak ya, nanti kalau anaknya perempuan, nanti menikah, walinya seperti apa, ini kan dampaknya panjang. Nah kemudian juga secara psikologis tentunya anak juga bisa mengalami kebingungan identitas, ada kondisi ketika dia mengetahui nantinya dia tahu asal usulnya, tentunya banyak kondisi-kondisi psikologis yang perlu akan terjadi gitu.
1: Baik Ibu, ini saya ke Bu Aziza kembali Bu ya. Pasti kita juga melihat Bu ya, kadang-kadang ini yang namanya kalau ada anak sudah bercerai kok salah satu orang tua, kadang ini susah nih, jadinya susah ditemuin oleh salah satu orang tuanya. Ini bagaimana Ibu di P3 ini melihat persoalan ini dari perspektif hak anaknya Bu?
2: Baik, mungkin kalau kita lihat dari permasalahan yang ada, kita kembali lagi bahwa setiap anak itu berhak mendapat kasih sayang, berhak mendapat perlindungan dari kedua orang tuanya, berhak berkomunikasi baik dengan orang tuanya. Nah, bila pun itu terjadi, mungkin langkah yang paling penting kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan komunikasi dengan pihak keluarga, karena hal ini pasti akan merugikan si anak gitu. Banyak hak-hak anak yang kita telantarkan karena kita bersitegang atau karena kita hanya ego mempertahankan ego masing-masing, atau menyembunyikan dia, atau membawa ke salah satu tempat, ya intinya tidak mau mempertemukan. Nah, mungkin kita bisa melakukan, kalau dari pihak DP3A itu dalam hal ini ada kegiatan yang namanya psikoedukasi. Nah, harapannya bagaimana melakukan komunikasi yang baik, bagaimana kita melakukan pola asuh yang baik kepada anak-anak, karena tugas kita kan menyampaikan gitu, kembali lagi kepada orang tua. Dan harapannya sebenarnya yang sangat kita harapkan adalah bagaimana pengawasan dari pihak masyarakat itu sendiri. Nah, apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, itu melapor gitu, menyampaikan kepada kita, sehingga kita bisa melakukan satu gerakan, kita bisa melakukan satu layanan yang harapannya anak-anak ini ya bisa menerima hak haknya selaku anak. Mungkin seperti itu pandangan kami.
1: Mungkin kalau dari ini Ibu ya, mungkin dari DP3 ini langkah-langkah apa saja Ibu yang mungkin harus dilakukan ya untuk mencegah terjadinya persoalan pengasuhan ini tidak berkembang menjadi pelanggaran hak anak sendiri Bu?
2: Itu saya seperti saya sampaikan tadi bahwasanya kita dalam proses pencegahan barangkali yang sudah kita lakukan adalah melakukan psikoedukasi. Dan ini kita tidak bisa berjalan sendiri, kita juga berkolaborasi dengan instansi terkait dan dengan pihak gampong itu sendiri. Dan kita melihat biasanya di mana yang terdekat yang kita tahu gitu. Jadi kita coba melakukan psikoedukasi, kita menghadirkan orang tua misalnya, sering terjadi itu di kalangan orang tua yang umur berapa. Nah, kita kumpulkan, dan yang sudah kita lakukan saya lihat mendapat respon yang baik. Bahkan pernah kita hadirkan juga bersamaan si anak dan si ibu gitu. Di situ terlihat gitu ya. Di situ terlihat si anak yang dia cenderung mengatakan mama enggak tahu bagaimana perkembangan apa yang dia maui, karena si mama, si orang tua ini sendiri terkadang dia bukan paham, tetapi dia lebih melaksanakan kebiasaan sebelum-sebelumnya. Dan yang kedua, dikarenakan dia itu kan ada adik-adiknya, jadi pemahaman dan pemahaman terus kita berikan supaya kedepannya, karena kita juga sampaikan dampak ketika anak-anak tidak kita berikan hak, dampaknya seperti apa. Ini barangkali yang kita kemukakan di awal. Kita kerjasama juga dengan pihak-pihak kampung itu melatih trainer ya, trainer agar ketika kita hadir mereka itu juga bisa menyampaikan kembali kepada, karena nggak semua bisa kita hadirkan dalam jumlah yang banyak, kita kan terbatas di anggaran dan lain-lain, sehingga harapannya ada yang menyambung, menyampaikan kembali kepada temannya atau keluarganya dan bisa menjadi meluas gitu ya, harapannya seperti itu. Jadi yang kita berikan adalah pemahaman, kita menyampaikan bagaimana pola asuh keluarga yang baik seperti itu.
1: Baik, saya ke Pak Mufardis, Pak. Ini kita nyambung, Pak ya, mungkin dari pertanyaan sebelumnya, Pak ya. Ini kalau dari hukum, Pak, bagaimana ini melihat tindakan ini salah satu orang tua yang menyembunyikan anak supaya tidak bisa ditemui oleh orang tuanya satu lagi, Pak? Itu gimana, Pak, dari pandangan hukum?
3: Itu sebenarnya kan kalau orang tua menyembunyikan anak, sedangkan orang tua yang lainnya tidak bisa jumpa dengan anak, ya kan? Itu salah sebenarnya. Terkait dengan hak anak, hak anak itu harus dan perlu mendapat pendidikan dari, bukan hanya dari satu pihak. Karena kaitannya ini orang tua mendapat perhatian dan mendapat pendidikan dari dua pihak, kedua orang tua, baik dari ayahnya maupun ibunya. Kalau ditanyakan bagaimana pandangan hukum jika salah satu orang tua itu menyembunyikan anak sehingga orang tua lainnya tidak bisa berjumpa dengan anak, ya kan? Ya itu salah, masuk pidana. Nah, tidak boleh seperti itu. Nah, dalam hal misalnya mengajukan gugatan hak asuh anak, itu biasanya kami dalam petitum amar putusannya itu memberikan kepada salah satu orang tua untuk mengasuh anak. Ada stressingnya di awal, di akhirnya itu dengan kewajiban tetap memberikan hak akses yang cukup bagi siapa, sebutkanlah tergugat ya, misalnya penggugatan itu penggugat yang dimenangkan, dengan kewajiban memberikan hak akses yang cukup kepada tergugat untuk bertemu kepada anak guna mencurahkan kasih sayang dan mempertahankan hak-hak anak mendapat dari kedua belah pihak. Nah, kalau itu dia dilaksanakan, artinya melanggar amar putusan, melanggar putusan majelis hakim. Nah, kalau masuk melanggar putusan itu larinya kemana? Tentunya itu masuk ke pidana. Bahkan sebenarnya pun tanpa amar putusan yang pun itu sudah masuk. Nah, karena apa? Hak si anak untuk mendapat perhatian dari kedua orang tua itu hilang, terhilangkan karena salah satu orang tuanya itu udah seperti itu, egois lah seperti itu kan kalau bahasa awamnya. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan.
1: Ya, berarti yang tadi itu nyambung ke pertanyaan Bu Azizah ya. Ini sekarang kita nyambungnya ke pertanyaan ke Bu Rita tadi. Mungkin Pak, kalau ada perubahan identitas atau juga dokumen anak ini tidak melalui prosedur yang sepertinya yang seharusnya Pak ya, itu implikasi hukumnya seperti apa nih Pak?
3: Kalau perubahan identitas itu kan artinya kan kalau tidak sebagaimana prosedurnya, kan yang boleh mengajukan perubahan identitas itu kan atas dasar permohonan dulu, permohonannya dari yang mengajukan. Nah, nanti kalau keluarnya kemana? Penetapan dari mahkamah. Apabila anak ternyata ada perubahan identitas, ya kan, kemudian kalau tidak ada mengajukan permohonan kan berarti kan tidak sesuai dengan prosedurnya. Nyambung dengan apa disampaikan oleh ibu-ibu yang tadi ini. Nah, akhirnya di mana? Penetapan akhirnya itu di mahkamah. Nah, atau di pengadilan negeri kalau anak, ya kan? Kalau non muslim, kalau yang muslim itu di mahkamah syariah. Kalau memang ada perubahan identitas, kami nyatakan ternyata identitasnya berubah, namanya seperti ini. Nah, enggak perlu kita sebutkan ya kan? Itu kalau sudah ada penetapan itu, maka itu sudah sesuai dengan ketentuannya. Kan larinya nanti kalau misalnya kan itu tidak diajukan. Nah, begitu.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, itu tadi ya jawaban dari Pak Mufaris. Ini juga sekaligus mengakhiri sesi kedua kita terkait dengan penguraian berbagai problematika terkait hak asuh anak. Dan kita masuk ke sesi tiga, yaitu di sesi solusi dan juga edukasi untuk masyarakat. Saya kembali ke Bu Rita dari Dinas Sosial Aceh. Bu Rita, mungkin kalau dari masyarakat sendiri bagaimana Bu, mereka bisa melaporkan jika ada yang mengetahui anak yang membutuhkan perlindungan ataupun diduga ini mengalami penelantaran, Ibu.
0: Kalau dari dinas sosial, kalau ada masyarakat yang memang melihat atau diduga melakukan tindak kekerasan ya kepada anak, biasanya kalau edukasi dari masyarakat nih, mereka akan datang ke dinas sosial kabupaten setempat terdekat. Itu bisa dilakukan. Atau juga banyak dari kasus-kasus yang kita temui, mereka langsung melakukan pelaporan ke pihak kepolisian, Pak, ke polsek terdekat. Karena polsek kan biasanya letaknya itu lebih dekat dengan masyarakat. Kalau dinsos kabupaten kota agak jauh kayaknya, biasanya mereka lebih dekat dengan polsek, karena di polsek juga kan ada babinsa ya, ada petugas khusus. Biasa mereka langsung melapor, atau nanti ada di Bu Ajija juga ada 129 ya Bu ya, iya. Ada apa, platform pelaporan juga di UPTD PPA. Platform pelaporan kayaknya sekarang sudah banyak, Mas, posisinya untuk Kota Banda aja mereka juga punya platform pelaporan untuk hal-hal permasalahan tersebut gitu.
1: Baik, mungkin kalau dari Dinas Sosial Aceh sendiri Bu, bagaimana nih komitmennya untuk penguatan sistem perlindungan dan juga pengasuhan anak ke depannya Bu?
0: Ya, yang pertama tadi saya kan banyak mengulas terkait dengan pengangkatan anak ya Mas ya. Proses pengangkatan, melakukan pengangkatan anak ini kan hal bagian dari ibadah ya, sesuatu hal yang baik, yang bagus, perbuatan yang baik. Nah, pesan hal yang penting dari kami adalah perbuatan yang baik ini tentunya kami sangat berharap diikuti juga dengan prosedur yang tepat. Itu yang benar. Jadi klop dia posisinya. Jangan niatnya baik tapi kemudian prosedurnya tidak sesuai. Nanti banyak hal permasalahan yang terjadi di ujung nih. Biasanya di awal belum terlihat masalahnya apa, cuman nanti muncul satu-satu nanti di ujung permasalahan. Nah, itu. Nah, terkait dengan komitmen untuk memperkuat sistem perlindungan anak, tentunya banyak hal yang saat ini sedang dilakukan oleh Dinas Sosial. Yang pertama adalah kita saat ini sedang mengembangkan sistem data yang lebih terpadu terkait dengan permasalahan anak ini. Sistem datanya itu ada Sijahtera yang sedang dalam proses pengembangan. Terus kemudian juga kita terus meningkatkan koordinasi lintas sektor dengan dinas-dinas atau kemudian juga pihak-pihak terkait. Nah, kemudian juga kita terus berupaya memperkuat kapasitas petugas-petugas pendamping yang saat ini berada di 23 kabupaten kota, di mana mereka nanti akan lebih responsif dalam melakukan pendampingan kepada anak dan keluarga. Itu Mas dari kami.
1: Baik, saya ke Bu Azizah. Bu Azizah, mungkin apa saja nih Bu langkah strategis dari DP3A dalam memperkuat ketahanan keluarga agar persoalan pengasuhan itu dapat diminimalkan Bu?
2: Baik, terima kasih. DP3A dalam hal ini punya satu program yaitu Puspaga, pembelajaran berpusat pada keluarga, di mana kita itu hadir ke masyarakat, ke tengah-tengah masyarakat, bisa ke sekolah, bisa ke kampung-kampung, untuk hadir dalam memberikan bagaimana pola asuh yang baik untuk keluarga. Kemudian selain itu kita juga berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kabupaten kota agar melanjutkan hal yang sama gitu, sehingga apa yang kita lakukan itu benar-benar dari keluarga gitu ya, dari keluarga. Hadir langsung kita tidak perlu banyak, tetapi kita melakukan sesuatu itu tepat gitu kepada sasaran, itu yang kita harapkan itu, dan itu yang kita lakukan dengan berkolaborasi dengan pihak daripada kampung dan masyarakat untuk melakukan itu pola asuh keluarga. Nah, seperti itu. Tujuannya agar keluarga menjadi lingkungan yang pertama, nyaman dan aman ya, karena bagaimanapun anak-anak ini 80% ya, 80% itu berada di keluarga gitu, sisanya yang kedua baru masyarakat dan sekolah. Nah, kita juga kerjasama dengan sekolah dan mengajak juga si forum anak ini, ada yang sudah dipilih itu menjadi pelopor dan pelapor, sehingga bila ada hal-hal yang di luar ini terjadi, mereka bisa laporkan. Jadi harapannya mereka juga bisa menjadi garda terdepan ya, menjadi pelopor bagi teman-temannya, dan kita selalu ajak ikut bersama, karena ketika penyampaian sebaya itu kalau di tingkat sekolah ya lebih mudah mereka terima. Nah, kita sendiri melakukan pendekatan pada keluarga gitu, seperti itu.
1: Berarti juga masyarakat dan lingkungan ini turut berperan Bu ya untuk mendukung perlindungan anak Bu ya.
2: Iya, iya, karena di kampung juga ada kan KBG-KBG yang memang harus terstruktur dengan baik sehingga jelas mengerjakan apa. Nah, ketika ada hal-hal yang kita harapkan itu kita bisa langsung berkolaborasi dan bersinergi dengan kampung dan desa seperti itu.
1: Baik, saya ke Pak Mufardis. Pak Mufardis, ini seberapa penting Pak untuk penyelesaian sengketa? Melalui mediasi ya sebelum memasuki proses persidangan
3: kedua belah pihak. Nah, dan hakim dalam memutuskannya itu tidak bisa keluar dari kesepakatan kedua belah pihak oleh mediator. Penengahnya itu mediator. Boleh mediator hakim, boleh mediator non hakim. Tentunya mendapat sertifikat dari Mahkamah Agung atau lembaga sertifikasi mediator yang diakui oleh Mahkamah Agung. Ada beberapa. Kalau di Mahkamah Syariah Banda Aceh itu ada mediator hakim, ada juga mediator non-hakim. Nah, tentunya mendapat sertifikat dari lembaga yang mensertifikasi mediator yang diakui oleh Mahkamah Agung. Jadinya gini, kalau dikaitkan dengan hak asuh anak, kalau mereka sepakat diasuh oleh satu pihak, ya kan? Yang dalam mediasi itu kan yang dibahas itu tidak hanya kesepakatan hak asuh anaknya saja. Dampak dari terjadi perceraiannya itu apa saja? Anak pengasuhannya siapa? Kemudian tidak berhenti di pengasuhan, nafkah anaknya bagaimana nantinya? Sampai usia berapa? Kalau usia-usianya itu kan usia cakap hukumnya itu kan di bawah usia 21 tahun. Atau telah menikah. Yeah. Atau dia sudah mandiri. Kalau mandiri ini kan fluktuatif penilaiannya. Tapi kalau nikah, kalau setelah menikah, pasca dia menikah maka hilanglah kewajiban kedua orang tuanya. Atau 21 tahun. Kalau setelah usia 21 tahun dia sudah cakap. Nah, dia berhenti sampai dengan usia 21 tahun atau telah mandiri seperti itu. Jadi kalau ditanya sepenting apakah mediasi itu daripada putusan majelis hakim, sangat penting. Nah, pentingnya bagaimana? Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau dikaitkan dengan pengasuhan anak. Begitu. Bisa dipahami ya?
1: Bisa ya. Ini mirip dengan apa? Umur 21 udah keluar dari daftar gaji orang tua ya berarti ya.
3: Iya.
1: Sudah dewasa.
3: Sudah cakap hukum itu kan.
1: Iya betul. Dan juga mungkin Pak Faris, dan mungkin ini untuk Anda pendengar yang saat ini sedang berada dalam perselisihan ya. Nah, sebenarnya ini apa harus dilakukan oleh pasangan yang egonya lagi panas-panasnya nih Pak, supaya hak anak ini masih tetap terlindungi lah Pak. Itu seperti apa?
3: Coba bisa diulangi.
1: Yang sebaiknya dilakukan pasangan yang lagi panas, lagi ego tinggi nih Pak, lagi berselisih ya. Tapi bagaimana caranya hak anak ini tetap terlindungi Pak? Apa yang harus dilakukan ini?
3: Itu kan pertanyaan seperti itu kan, apa yang harus dilakukan kedua belah pihak yang sedang berselisih ya kan?
5: Iya.
3: Ya tentunya jangan berselisih depan anak. Nah, yang paling mendasar itu, banyak orang berselisih itu anaknya di depannya, dia berselisih, anak kan menilai ini. Yang terganggu di mana ya? Psikologis si anak. Secara psikologis dia terganggu, pasti. Mungkin diingkari, tapi ada psikologisnya. Kalau gini misalnya, orang tua berselisih tentang hak asuh anak, tidak hanya hak asuh anak ya. Saya kan biasanya itu kalau dalam mediasi atau dalam persidangan, ketika ada gugatan tentang hak asuh anak, coba diperhatikan anak. Tidak hanya pada saat dia aktif, tidak hanya pada saat dia tidak tidur. Coba diperhatikan, kamu lihat anak ketika kamu memandang anak sedang tidur, resapi mendalam dengan hati tentunya, dengan emosi. tidak ada anak yang mau orang tuanya satu di timur, satu di barat. Ya kan? Tentu anak maunya tinggal dengan kedua orang tua. Tidak hari ini dengan orang tua yang ini, kemudian besok lusa dengan orang tua yang satunya lagi. Larinya kemana? Secara psikologis anak akan terganggu seperti itu. Nah, syukur-syukur kalau dengan nasihat itu, gugatan pokoknya itu kan perceraian itu. Nah, gugatan pokoknya itu selesai, tidak dilanjutkan. Itu yang harapan kami kalau dalam ruang persidangan, tentu mediator pun mengharapkan seperti itu. Mungkin itu.
1: Dan ini mungkin di akhir ya, di penutup ini, sebelum kita menutup dialog kita pada hari ini, mungkin masing-masing Bapak, mungkin Bapak Ibu dan Ibu-ibu juga closing statement ya terkait dialog kita hari ini. Mungkin saya mulai dari Bu Rita terlebih dahulu, silakan Ibu.
0: Ya, kalau closing statement dari saya, menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Pak Hakim, anak ini kan titipan dari Allah ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahirnya juga suci, ibarat kertas putih ya. Nah, tentunya tugas kita adalah menuliskan kasih sayang, perlindungan, nilai-nilai nilai-nilai kebaikan di kertas putih tersebut. Nah, jadi makanya mari sama-sama kita menjaga amanah ini. Saya berharap masyarakat sekitar juga, agar anak ini bisa tumbuh menjadi cahaya yang menerangi masa depan Aceh dan Indonesia pada umumnya. Ya, jadi peran kita ini sangat penting saat ini, perlu disadari oleh semua orang tua. Yep.
1: Baik, mungkin dari Bu Aziza, silakan Ibu.
2: Baik, terima kasih. Mungkin closing dari DP3A. Iya, anak itu adalah amanah ya. Bagaimana kita menjaga amanah ini dengan baik, dan kita harus tahu dia itu punya hak. Setiap yang hidup itu punya hak. Jadi berikan haknya, jangan rampas haknya. Posisikan ketika itu kita menjadi seorang anak, apa yang kita butuhkan, begitu juga baiknya. Jangan ketika kita tidak merasakan masa anak, kita ikut tidak memberi rasa yang nyaman bagi anak. Tapi rubah ini ya. Jadi harapannya sekali lagi kepada kita semua, terutama ibu muda nih, calon ibu terutama, harus siap ya. Harus siap bagaimana ketika jadi orang tua ya, akan menjadi orang tua, bahwa kita harus memikirkan amanah yang enggak gampang. Dan tapi ketika kita bisa komunikasikan dengan baik dengan pasangan, insya Allah amanah ini kita bisa berikan hak dengan baik, sehingga dia akan menjadi generasi yang bisa baik di masa yang akan datang, seperti itu.
1: Baik, terakhir dari Pak Hakim, silakan.
3: Baik, saya sikit aja sampaikan ya, menyambung apa yang disampaikan oleh dua ibu-ibu yang tadi ini tuh, anak itu bukan hanya amanah, tapi juga itu investasi. Nah, investasi yang paling bagus dan paling besar itu dari anak. Jadi rawatlah anak dengan cara yang baik. Perhatikan pendidikannya, perhatikan psikologisnya, jaga anak sehingga dia nanti hasilnya akan memberikan dampak yang luar biasa, tidak hanya bagi keluarga, tapi secara regional bagi Aceh, juga secara lebih luas lagi bagi bangsa dan negara Indonesia. Tentu lebih luas lagi bagi agama. Itu yang harus diperhatikan. Mungkin itu.
1: Baik ya. Ya, dan pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung dialog Banda Aceh Menyapa di luar studio pada hari ini ya. Dan dari diskusi ini juga sudah kita dapatkan, mungkin walaupun saat ini orang tua sedang berselisih, namun tetapnya kita mencoba mengambil prinsip magnet ya, untuk kutub utara dan kutub selatan tetap harus saling tarik menarik, bukan dengan dua kutub yang sama yang saling menolak, bahwa karena apapun ceritanya, bagaimanapun kondisi orang tuanya itu, prioritas untuk pengasuhan anak dan juga hak-hak anak ini tetaplah yang paling utama. Dan ini tentunya bukan tanggung jawab dari kedua orang tua, namun juga sebagai bagian dari masyarakat, kita juga harus memberikan dukungan supaya anak-anak tetap memiliki hak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, memiliki identitas yang jelas serta nasabnya juga, dan juga mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan juga perlakuan yang dapat menghambat tumbuh kembangnya. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk Bapak dan juga Ibu-ibu yang sudah hadir ya dalam talk show kita pada pagi hari ini. Untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang ketinggalan obrolan kita dalam talk show ini, bisa menyaksikannya kembali lewat YouTube RRI Banda Aceh Live. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengikuti ya dari awal sampai akhir. Semoga perbincangan ini memberikan manfaat dan juga meningkatkan kesadaran untuk sama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan juga ramah bagi anak. Saya Muammar beserta seluruh tim yang bertugas mohon saya pamit undur diri. Saya kembalikan ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh.

0: siang ini.
1: Bangkit bersama untuk mengubah dunia menjadi tempat yang lebih aman dan inklusif bagi setiap perempuan dan anak.

0: Sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Roti. Banda Aceh Siang ini untuk edisi Senin 27 Juli 2026 bersama saya Khaira hingga nanti tuntas pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa di Senin siang ini kami hadirkan untuk Anda dialog perempuan dan anak. Kita akan berbincang mengenai kalau aku jadi pemimpin Indonesia tahun 2045 ya. Seperti biasa pendengar, dialog ini bisa Anda tonton di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live ya. Dan nanti di pertengahan dialog kami juga akan membuka kesempatan untuk Anda bergabung bersama kami. Barangkali ada pertanyaan, ada saran dan juga ingin menanggapi atas topik perbincangan kita, bisa melalui line telepon dan juga WhatsApp kami di 0651 44336 atau di 0852-8285-4445. Oke, berbicara tentang kalau aku jadi pemimpin Indonesia tahun 2045. Sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Banda Aceh bersama dengan dua orang narasumber saya di siang hari ini. Ada dari Kepala Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh bersama dengan Ibu Tiara Sutari ARS STPMM. Selamat siang Bu Tiara.
1: Siang Mbak Khaira.
0: Ya, gimana hatinya, suasananya?
1: Alhamdulillah, walaupun Kota Banda Aceh panas terus ya, tapi kita harus happy terus.
0: Gak boleh panas juga ikutan cuaca ya.
1: Betul.
0: Oke, juga dari Ketua Forum Anak Kota Banda Aceh bersama dengan Farah Ataya Kamila. Selamat siang Kak Farah.
2: Selamat siang juga Kak Khaira.
0: Gimana, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, hatinya juga panas, ikutan panas kayak cuaca juga atau gimana?
2: Alhamdulillah agak dingin ya.
0: Agak dingin. Oke, kita berbicara tentang kalau aku jadi pemimpin Indonesia tahun 2045 ya. Topik yang sangat menarik di siang hari ini, saya ke Bu Tiara dulu deh. Bu Tiara, Indonesia menargetkan menjadi negara maju nanti di tahun 2045 ya. Kalau menurut Ibu seperti apa sih sosok pemimpin yang dibutuhkan untuk mewujudkan cita-cita tersebut?
1: Kalau menurut saya, pemimpin yang dibutuhkan saat ini oleh kita warga Indonesia Raya ini bukan cuma pemimpin yang punya mimpi besar, tetapi juga pemimpin yang kebijakannya tuh berdampak nyata, punya integritas tinggi, berorientasi pelayanan, yang berkeadilan, dan juga pemimpin yang humanis ya. Karena ini kita berharap suatu hari nanti pemimpin-pemimpin besar 2045 ini dimulai dari anak-anak kita di Kota Banda Aceh. Saya berharap bukan hanya menjadi wali kota Banda Aceh, bukan hanya jadi gubernur Aceh, tapi suatu hari bisa menjadi menteri, menjadi presiden untuk Indonesia.
0: Oke, seperti itu. Bukan hanya ambis untuk menjadi seorang pemimpin aja.
1: Iya.
0: Tapi bisa mewujudkan apa yang diinginkan oleh masyarakat.
1: Betul.
0: Tapi kalau menurut Kak Farah sendiri gimana seharusnya sosok pemimpin yang dibutuhkan oleh anak-anak?
2: Nah, kalau misalnya Farah sebagai anak-anak juga nih, pemimpin yang baik menurut kami itu pemimpin yang bukan hanya adil, jujur, dan bijaksana bertanggung jawab, tetapi juga mau mendengar suara rakyat termasuk suara anak nih Kak. Jadi pemimpin yang baik bagi kami itu bukan hanya yang baik kepada orang tua saja, tetapi juga baik kepada kami sebagai anak-anak gitu.
0: Oh, oke. Baiklah, itu mewakili anak-anak Kota Banda Aceh. Bu Tiara, mengapa sih penting untuk memberikan ruang kepada anak-anak untuk menyampaikan gagasan dan juga aspirasi tentang masa depan Indonesia seperti yang barusan disampaikan oleh Farah?
1: Iya, kita kan maunya Indonesia emas 2045 ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi kalau mau membangun bagaimana anak-anak kita menjadi pemimpin yang kita inginkan, yang gak mengecewakan rakyat nih, kan bukan sehari dua hari membangunnya. Bukan seperti membangun Candi Prambanan satu malam gitu ya. Tapi ini adalah membangun karakter bangsa, penerus bangsa yang kita butuhkan itu menjadi generasi yang produktif, generasi yang visioner, generasi yang bawa Indonesia lebih baik jauh ke depan. Itu kita bangun sudah jauh lebih lama sebenarnya. Kita dari hari ini kita mulai nih, anak-anak Kota Banda Aceh nih, kalau dari kita pemerintah Kota Banda Aceh sudah membuka peruang. Mm-hmm. Kita tuh ada forum anak Kota Banda Aceh, jadi ruang bagi mereka bagaimana mulai belajar untuk menyampaikan ide. Mm-hmm. Bagaimana mendengarkan suara temannya, bagaimana dia punya gagasan bukan hanya untuk dirinya, tapi dia bisa membayangkan itu untuk bagaimana sih Banda Aceh, saya ingin di Banda Aceh ini gimana nih. Nah, jadi sampaikan itu, kita ajak mereka ke dalam musrena, terlibat di dalam musrenbang. Mm-hmm. Sehingga bibit-bibit ini nih nanti yang kita harapkan ke depan, mereka kan mulai belajar nih. Yep. Melihat kebutuhan Banda Aceh apa, kebutuhan dia apa. Mm-hmm. Kebijakan Kota Banda Aceh apa, bagaimana mengaitkannya dengan kebijakan Kota Banda Aceh, membangun Kota Banda Aceh itu seperti apa, sehingga dia punya rasa empati nanti bisa menyampaikan, bukan hanya ngotot nih. Mm-hmm. Kadang-kadang pemimpin ngotot kan, gak mau dengerin, saya pengennya seperti ini, harus ini gitu. Yeah, tapi betul. Sementara gak melihat realita nih, gimana. Mm-hmm. Kondisi di lapangan, tapi kan dari sekarang dia terlibat nih. Yeah. Tahu, oh kami pengennya begini, oh tapi pemerintah cuma bisa kayak gini. Hmm. Oh, solusinya apa ya? Bagaimana ya? Hmm. Nah, jadi sudah mulai belajar empati, merasa peduli. Hmm. Ke lingkungannya. Itu sudah kita rangkai dari sekarang nih anak-anak. Di dunia pendidikan juga kita sudah pengen mereka terbangun karakternya. Hmm. Kalau misalnya pinter, semua orang saya rasa enggak ada yang bodoh ya di dunia ini, semuanya pinter gitu. Tetapi yang kita butuhkan adalah karakter. Hmm. Kalau cuma pinter, ilmu bisa kita pelajari, tapi karakter itu sulit. Kejujuran, ya, tanggung jawab, disiplin, itu dibangun harus dari sejak usia dini menurut saya.
0: Oke, okay. Ini kan Indonesia menargetkan menjadi negara maju di tahun 2045 dengan melahirkan generasi-generasi emasnya. Hmm. Kalau menurut Bu Tiara sendiri, apakah sudah ada persiapan untuk menuju Indonesia 2045 di Kota Banda Aceh?
1: Kita Kota Banda Aceh sampai sekarang ini kan terus berupaya. Hmm. Menjadi kota layak anak nih. Hmm. Apa tuh kota layak anak? Apakah cuma ruang bermainnya saja yang ada atau apa? Tapi semua lingkup. Hmm. Semua lingkup kehidupan kita pengen kota ini terbangun jadi kota layak anak. Hmm. Dari pendidikannya kita buat sekolah, kita ajak program sekolah ramah anak. Hmm. Dari kesehatannya kita pengen punya kesehatan terintegrasi dengan anak-anak, punya puskesmas ramah anak. Mm-hmm. Kita juga pengen punya PAUD yang terintegrasi dan holistik. Kita juga punya bagaimana anak-anak terlibat di proses pembangunan yang tadi saya sampaikan melalui musrena dan musrenbang. Kita pengen anak-anak itu bagaimana menyampaikan suara, kita punya forum dia. Mm-hmm. Forum anak Kota Banda Aceh menjadi ruang dia untuk berpartisipasi menyampaikan idenya. Semua lingkup, kita kepengen apalagi ya, Kota Banda Aceh ini sekarang di semua kegiatan itu kita melibatkan anak. Mm-hmm. Kita mendengar anak, karena kota layak anak itu bukan hanya sebuah penghargaan saja menurut saya, tetapi memang anak-anak di Kota Banda Aceh merasa terlindungi. Mm-hmm. Kita punya UPTD PPA yang lupa saya sampaikan tadi, bagaimana kita UPTD PPA ini bisa memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari kekerasan. Mm-hmm. Seperti itu. Kita punya Puspaga, bagaimana memperkuat anak-anak itu di dalam keluarganya gitu. Kita punya program GATI. Okay. Gerakan Ayah Teladan Indonesia yang kemarin. Uh-huh. Digaungkan GEMAR. Uh-huh. Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah, GAMAS, sebelumnya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapor. Uh-huh. Kenapa? Karena anak itu tumbuh, dia tangkinya itu cintanya harus penuh, bukan hanya dari ibu.
0: Iya, betul.
1: Tapi juga dari anak. Ketika tangki cintanya penuh, maka anak itu akan tumbuh dengan sangat baik, tumbuh kembangnya, karakternya, rasa percaya dirinya, dan juga dia akan terlindungi dari kekerasan saya gitu.
0: Oke, baik. Dengan persiapan yang cukup matang seperti itu di Kota Banda Aceh, apakah Ibu Tiara yakin Indonesia ini akan menjadi negara maju di tahun 2045?
1: Insyaallah.
0: Insyaallah.
1: Karena mereka lah nanti yang ke depan. Ini saya paling memimpin sekitar 10-15 tahun lagi. Uh-huh. Tapi nanti Farah dan teman-temannya yang akan menjadi posisi-posisi kita dari sekarang, kalau mereka sudah terbentuk nih. Mm-hmm. Mereka tahu nih Indonesia mau dibawa kemana. Mm-hmm. Semoga nggak terkontaminasi ya.
0: Yeah.
1: Sehingga insya Allah Indonesia Emas 2045.
0: Yeah.
1: Terwujud.
0: Oke, okay, baik, saya ke Farah nih. Farah, jika nanti kamu menjadi pemimpin Indonesia di tahun 2045 seperti yang dikatakan oleh Bu Tiara barusan, perubahan apa sih yang ingin kamu wujudkan terlebih dahulu?
2: Perubahan yang ingin Farah wujudkan terlebih dahulu ketika Farah menjadi pemimpin nanti ialah di mana Farah ingin lebih banyak berinteraksi dengan anak-anak muda yang di mana mereka ini adalah emas untuk Indonesia ke depannya lagi nih Kak. Jadi setiap generasi ke generasi nih. Kalau generasi sekarang mewujudkannya tuh lewat kami, kami juga ingin mewujudkan Indonesia ke depannya lagi lewat anak-anak muda lainnya gitu.
0: Oke, okay, baik. Artinya kalau dilihat berarti pemimpin Indonesia di sekarang ini kurang berinteraksi dengan anak muda seperti itu.
2: Enggak juga sih, Kak. Lebih kayak apa yang sudah ada kita kembangkan kembali, apa yang belum ada pasti kan ini enggak semua nih, Kak. Pasti ada pandang-pandangan yang mungkin tidak terlihat di saat ini, ke depannya ingin Farah perlihatkan lagi, Kak, lebih perluaskan lagi gitu.
0: Oh, kayak ngajak ngopi anak-anak muda apa gitu. Oke, tapi kamu pengen gak sih jadi pemimpin suatu saat nanti?
2: Pengen dong, Kak. Saya sebagai anak-anak Gen Z ya, Kak. Pengen jadi pemimpin yang dimana jiwa Gen Z ini kan kuat banget nih, Kak. Farah ingin jadi salah satu pemimpin yang memimpin jiwa-jiwa Gen Z ini, Kak. Gitu.
0: Oke, baiklah. Kalau boleh tahu juga nih, kalau menurut Farah seperti apa sih sosok pemimpin yang menjadi inspirasi bagi anak Gen Z kalau di zaman sekarang ini?
2: Berarti ini lebih ke kayak idola kami nih ya, siapa gitu ya. Sebenarnya sih kalau misalnya dibilang idola tuh banyak, karena sebenarnya Gen Z apa yang dilihat keren tuh diidolakan gitu, Kak, gitu. Jadi kayak idola Gen Z ini tuh banyak, ada yang dari K-pop, ada yang dari memang betul-betul pemimpin gitu kan. Tapi dari Farah sendiri, semenjak Farah di Forum Anak, Farah sungguh kagum sama Ibu Tiara sendiri sih, Kak. Karena Farah tuh paling kagum sama pemimpin perempuan, Kak. Jadi
0: kenapa
2: dulu waktu SD seringnya tuh kayak ketua kelas dipilihnya cowok, apa-apa cowok. Tapi pas join ke Forum Anak, Farah baru lihat ternyata pemimpin bisa cewek kok. Farah pikir cewek tuh gak bisa jadi pemimpin, Farah pikir cewek tuh selalu paling belakang, ternyata enggak dong, Kak. Ternyata terbukti nih, seperti Bu Tiara udah menjadi sosok pemimpin perempuan yang hebat menurut Farah.
0: Oh, jadi kamu terinspirasi dari Bu Tiara?
2: Iya. Dari Bu Tiara langsung ya.
0: Oke, okay, baik. Bu Tiara, ini kan bagaimana sih peran dari Dinas P3 AP2KB dalam menyiapkan generasi muda agar tumbuh menjadi calon pemimpin yang berkarakter dan berintegritas seperti yang Farah katakan juga tadi.
1: Jadi kita kan Kota Banda Aceh itu untuk ruang partisipasi anak, ruang anak untuk berdiskusi semua, kita seperti saya sampai sebelumnya kita punya Forum Anak Kota Banda Aceh. Nah, dari Forum Anak Kota Banda Aceh ini kita ajak dia terlibat nih di dalam proses pembangunan Kota Banda Aceh. Nah, supaya dia kan seperti tadi belajar memimpin itu, dia harus tahu nih kebijakan itu seperti apa. Jangan dia berpikir, oh yang penting saya maunya A, saya bisa terwujud A, tapi gak tahu prosesnya dalam kebijakan. Jadi kita ajak dia terlibat dalam musrena, dalam musrenba, rapat-rapat LKPD, semua kita ajak. Kita terlibat di situ. Kita perkenalkan juga bagaimana sistem legislatif ya. Kita ajak anak-anak belajar di DPRK Kota Banda Aceh. Oh, sidang tuh begini. Oh, harus dengerin fraksi A, fraksi B. Jadi dia paham. Oh, kesini nih pemerintahan itu arahnya seperti ini. Kalau nggak tahu nanti jadi pemimpin di ranah pemerintahan.
0: Amin.
1: Seperti itu. Dari itu kita tentu karakter anak-anak ini kan yang kita harapkan dari Indonesia ini, ada pembangunan karakternya, bagaimana dia punya karakter berintegritas ya, supaya enggak kejadian lah yang 74 kg emas itu ya kan. Ya itu kan kita enggak kepengen nih 2045 masih ada cerita itu di Indonesia.
0: Nah jadi
1: karakternya bagaimana dari sekolah, pembangunan di sekolah, pendidikan karakter. Dari MPLS kemarin kita melibatkan Forum Anak, bagaimana sekolah itu yang ramah anak itu seperti apa, bebas bully, permainan. Kalau dari tingkat PAUD, kita dari TK itu kita pantau, dari PAUD itu kita pantau bagaimana PAUD yang holistik, terintegrasi itu, alat bermainnya aman, pendidiknya mengenal anak dengan baik, pendidiknya punya kontrol emosi, termasuk di sekolah, jangan nanti ribut di rumah, dibawa ke sekolah anak yang dimarahin, sehingga anak bingung salahnya apa ya, kok saya salah, cuma salah tulis sama dengan aja jadi besar gitu kan. Seperti itu, kita gak mau anak sudah dilindungi di rumah, tangki cintanya penuh, tapi sampai ke sekolah anak malah mengalami kekerasan.
0: Yeah.
1: Nah, dari proses MPLS kemarin kita sudah coba juga bangun proses itu. Terus apalagi mewujudkan kota ramah anak tadi itu bagian juga kita mempersiapkan anak-anak kita ini untuk jadi masa depan. Mereka kita ajak terlibat untuk kemarin Hari Anak Nasional, kita rangkaian Hari Anak, bagaimana peduli, kita ajak mereka peduli dengan anak-anak kanker di C4. Ini yuk kita lihat anak-anak kanker ini bagaimana kepedulian dia, empati dia, sehingga ketika dia jadi pemimpin nanti dia bisa melihat ke bawah, bukan hanya melihat ke atas, bukan hanya mimpinya yang dilihat, tetapi dia melihat bahwa ada orang di bawah yang membutuhkan, harus mendengar suaranya. Terus kita ajak dia terlibat di Car Free Day kemarin untuk mengenal karakter masyarakat macam-macam, beragam. Ya, ada yang ternyata di sebelah sini ada keluarga yang harmonis, di sini hanya jalan sama ibunya di sini. Jadi sehingga dia belajar dari seluruh segi kehidupan ini, sehingga dia siap ketika jadi pemimpin, dia itu jadi pemimpin yang betul-betul bukan hanya mewujudkan mimpi visi dia, visi misi dia, tetapi dia juga bisa mendengar dari bawah bangun bangsa ini.
0: Oke, baik, ini bukan sekedar teori kan, Bu Tiara?
1: Bukan, kita wujudkan aksinya kemarin. Boleh lihat di Instagram kita, di media sosial DP3AP2KB. Karena memang ranah ini kan ranahnya DP3AP2KB. Mungkin kalau lihat di Humas juga ada bagaimana Hari Anak. Itu bisa lihat rangkaian-rangkaian Hari Anak Nasional yang sudah kita buat, bagaimana sesuai mau anak. Bahkan untuk konsep Hari Puncak, peringatan Puncak Hari Anak Nasional, kita nggak intervensi maunya mereka apa. Kita hanya memfasilitasi konsepnya dari mereka. Kita hanya mengarahkan, kalau buat di sini kayaknya kurang cocok nak, maunya di sini. Kalau mereka oke, kita iakan. Kalau nggak, dia ngotot tetap di situ, oke, kita dengerin. Karena kita mulai ngajar anak untuk bertanggung jawab dari keputusan-keputusan mereka sendiri.
0: Oke, keren banget ya. Saya juga penasaran nih sama Farah. Farah, kalau kamu jadi pemimpin, hal apa sih yang sudah kamu persiapkan sejauh ini?
2: Yang pertama kali sudah Farah persiapkan itu bertanggung jawab. Nah, jadi Farah udah banyak nih kak, kayak ikut-ikut organisasi, ikut-ikut sosialisasi. Tapi Farah bukan hanya sekedar ikut, ikut interaksi, tetapi Farah juga ikut bertanggung jawab nih kak. Farah kan juga ikut mengambil keputusan, Farah juga ikut mengambil ide. Apa yang sudah Farah salurkan, apa yang sudah Farah sampaikan, itu juga Farah pertanggungjawabkan kak, gitu.
0: Betul nggak nih Bu Tiara?
1: Iya, ini di bawah bimbingan bidang perlindungan dan perlindungan perempuan dan anak, bidang PPA di dinas kami. Ini forum anak ini mereka yang di bawah mereka lah pembinaannya gitu ya. Jadi seperti ini Hari Anak Nasional, mereka udah buat rapat nih. Karena anak saya nih bagian dari forum anak juga, nanti rapat gitu. Jadi mereka tuh sudah mulai mengatur manajemen waktu mereka sendiri gitu kak. Kalau misalnya mereka ke sekolah juga pasti ada les, ekstrakurikuler, dan juga pergi masuk nih organisasi gitu. Kalau mereka nggak bisa mengatur manajemen waktu, disiplin, bertanggung jawab nih, nggak kelar juga nih urusan kita. Kedepannya ada Hari Anak Nasional nih yang puncaknya Kota Banda Aceh gitu.
0: Iya, tapi Bu Tiara melihat sosok Farah ini sebagai Ketua Forum Anak Kota Banda Aceh. Tadi katanya dia pengen jadi pemimpin. Nah, dimulai dari hal kecil ini, sebagai Ketua Forum Anak Kota Banda Aceh, seperti apa sih Bu Tiara melihat sosok Farah sejauh ini?
1: Iya, Forum Anak Kota Banda Aceh ini baru pertama ya, nggak salah saya dipimpin oleh seorang perempuan.
0: Oh iya?
1: Iya. Iya. Sebelumnya sudah pernah ya, Chelsea. Yang ini Farah nih yang kedua nih. Kak Chelsea manggilnya ya. Farah ini kan sekarang belajar nih juga dari Chelsea. Kak Chelsea ini gimana nih Forum Anak Pemimpinan Perempuan? Ini sebenarnya mendorong nih. Kita program Kota Banda Aceh juga kan punya program, bukan hanya mimpi Kota Banda Aceh ya, tetapi juga mimpi Indonesia, bagaimana perempuan itu bisa memimpin. Karena seperti yang Farah sampaikan sebelumnya, itu kalau udah perempuan memimpin tuh udah double standard dia. Ya, udah double standard, pandangan juga sudah berbeda.
0: Iya, betul.
1: Kapasitasnya, kompetensinya semuanya. Tapi saya lihat Farah mampu nih. Ini kan forum anak ada 30 orang nih. Pemimpinnya Farah sendiri nih. Farah ini SMP kak, forum SMA. Anak itu ada yang SMA. Tapi Farah bisa nih, gimana anak saya itu SMA, kelas 2 sekarang, itu jadi anggotanya Farah. Gimana Farah mengarahkan usianya yang lebih tua dari Farah, yang mungkin lebih pengalamannya lebih banyak, udah belajar nih di SMP, di SMA, tapi bisa diarahkan ini untuk bisa satu visi nih, goalnya nih kemana nih. Ini seperti rapat kemarin tentang Hari Anak Nasional nih, Hari Puncak Kota Manado, konsepnya gimana. Ini Farah yang ngajak nih teman-temannya gimana, tujuannya ini loh. Temanya adalah sayangi anak, lindungi anak, bangun masa depan.
0: Nah,
1: kita yuk usul konsep yang goalnya seperti ini. Bisa nih Farah, udah beberapa kali rapat sehingga jadi sudah jadi proposal yang kita sebar-sebarkan kemana-mana untuk bisa dukung nih Hari Anak Nasional. Berarti kan mampu Farahnya.
0: Iya, betul.
1: Bukan hanya dia sudah belajar nih. Karena kita nanti memimpin seperti saya di kantor, ada yang besok mau pensiun, pimpinannya saya yang masih usia 42 tahun. Kabit saya usianya udah 50-an, saya 42 tahun, tapi bisa gitu. Bagaimana kita merangkul? Nah, itu pemimpin itu bagaimana bisa merangkul dan mengayomi dan bisa membawa seanggotanya ini ke satu tujuan, visinya kemana nih organisasi mau dibawa. Seperti itu. Saya rasa Farah sudah berhasil.
0: Dapat ujian ya Farah ya. Oke, Farah, ini kalau kamu jadi pemimpin Indonesia di tahun 2045, hal apa yang ingin kamu benahi?
2: Hal apa yang ingin Farah benari nih kak? Sebenarnya lebih ke kesenjangan wanita dan pria sih kak.
0: Kenapa seperti itu?
2: Karena sebenarnya selama Farah ingin saat ditanyakan cita-citanya jadi apa, Farah jawab jadi pemimpin atau jadi pengusaha wanita yang sukses. Tapi terkadang lelaki nih kayak meremehkan nih kak. Kayak emang wanita bisa? Bukannya wanita tuh kerjaannya di dapur ya. Nah, itu ini sebenarnya kesenjangan yang sangat sering Farah dapatkan saat Farah mengatakan cita-cita Farah ini apa. Sebenarnya wanita ini bukan gak bisa kak, malah menurut Farah lebih keren wanita dong. Dia misal nih udah berumah tangga tapi dia masih menjadi pemimpin di luar sana, dia keren dong kak. Dia bisa membagi waktu dengan rumah tangganya, dia bisa berbagi waktu dengan sosialisasi di kampungnya, dia juga bisa menjadi pemimpin di luar sana. Menurut Farah ini suatu kesenjangan yang seharusnya ditunjukkan kepada semuanya, tidak hanya lelaki saja, tetapi wanita-wanita lain di luar sana juga agar percaya diri mereka tumbuh. Ini juga menjadi visi misi Farah saat nanti Farah menjadi ketua atau menjadi pemimpin suatu saat nanti. Ingin menunjukkan kesenjangan ini sebenarnya nggak begitu jauh sebenarnya, tidak sebegitu berbedanya antara wanita dan lelaki. Memang lelaki itu lebih, mereka tuh lebih ini ya kak, jiwa pemimpinnya mungkin memang lebih ada, tetapi bukan berarti wanitanya dipandang lemah. Itu sih kak, itu yang paling utama pengen para benari.
0: Baik. Tolong ya operator jangan minder ya. Oke, coba kita buka kesempatan untuk pendengar kita, barangkali ada yang ingin bertanya, bergabung melalui line telepon di 0651 44 336 atau di 0852-8285-4445. Oke, sambil menunggu pendengar yang ingin bergabung, kita lanjut kembali obrolan kita ya Farah ya. Kira-kira kalau di zaman sekarang ini dan nantinya ke depan, isu apa sih yang paling penting bagi anak-anak Indonesia yang harus menjadi perhatian para pemimpin di masa depan?
2: Ini agak sensitif ya. Ini lebih kayak perundungan, pelecehan. Ini juga sering didapati oleh anak-anak gitu. Farah sebenarnya kaget, kayak semenjak Farah join ke forum anak ini kan lebih terbuka ya akan kasus-kasus yang ada di Banda Aceh terutama ya. Nah, jadi Farah baru tahu ternyata perundungan dan pelecehan ini tidak hanya didapati oleh remaja ataupun usia di atas remaja, tetapi juga di usia anak ini sudah mendapati kasus-kasus seperti itu kak. Jadi kayak Farah sebagai seorang anak juga, yang dimana anak-anak ini sebenarnya semuanya itu merasa perannya itu berteman gitu kak, antar teman sebaya. Jadi sebenarnya hal-hal seperti ini sih kak yang harus diperhatikan, yang dimana terutama anak ini pastinya menjadi korban sih kak gitu. Apalagi mungkin ada yang anak sendiri ini jadi pelaku, tapi yang pastinya anak ini dulunya menjadi korban kak, baru dia menjadi pelaku. Ini yang perlu diperhatikan sekali sih kak, karena kita kan membentuk karakter mulai sejak dini, tapi kalau karakter yang dibentuk sejak dini tuh udah menjadi pelaku, bagaimana kedepannya nih kak? Nah, jadi ini yang harus diperhatikan sejak saat ini sih kak.
0: Kira-kira Bu Tiara sepakat gak nih dengan pendapat anak-anak Gen Z sekarang mengenai isu tersebut?
1: Iya, memang harus kita akui ya. Untuk tahun 2025 saja dari angka kekerasan Kota Banjar 131 angka kekerasan itu, 69 itu adalah kasus anak, 62 adalah kasus kekerasan terhadap perempuan. Nah, kita terus berupaya, pemerintah Kota Banjar Aceh sendiri, Ibu Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota itu punya program prioritas nih di dinas kami untuk proses bagaimana memberikan perlindungan dan bantuan hukum bagi korban kekerasan perempuan dan anak. Itu kita punya nanti ke depan, kita UPTD PPA kita ini mungkin yang pertama nanti nih di Aceh, terintegrasi seluruh layanannya itu di satu tempat, di satu pintu istilahnya. Seperti apa konsepnya itu masih kami pelajari sesuai dengan Perpres 55 tahun 2024 tentang pembentukan UPTD PPA. Jadi itu nanti 11 layanannya itu bagaimana kita bisa memutus pembiayaan yang terlalu tinggi. Misalnya kalau nanti korban datang ke UPTD harus lagi buat SPKT, kan perlu uang beca misalnya. Terus harus dia juga nanti harus mendapatkan pendampingan psikologis. Kita kerjasama nih dengan Rumah Sakit Meraksa, ada butuh lagi anggaran ke sana dan birokrasinya mungkin lebih panjang. Ini bagaimana kita memutuskan itu semua di satu tempat, proses layanan integrasinya, rujukannya cukup dari satu tempat pintu gitulah istilahnya. Itu program prioritasnya pemerintah Kota Banda Aceh. Jadi anak-anak juga perlu kita kasih pemahaman nih. Kadang-kadang anak-anak dia nggak paham kekerasan yang dia alami itu sudah mengalami kekerasan. Makanya ini forum anak nih masuk nih ke sekolah-sekolah. Kita punya program Sawusikula. Mereka menyampaikan ke teman-teman sebayanya nih, memperkenalkan bentuk kekerasan. Kami Dinas DP3 P2KP terus membuat program-program kerja, proses pencegahannya kayak mana, membangun rapat koordinasi dari tingkat gampong, membangun satgas bagaimana di gampong itu bisa membangun referral sistem rujukan dari tingkat gampong agar anak-anak kita terlindungi dari kekerasan.
0: Oke, baik, dengan begitu tentunya akan mewujudkan negara Indonesia yang maju di tahun 2045.
1: Insya Allah
0: ya. Oke, kita jeda dulu sejenak ya Bu Tiara dan juga Farah, dan nanti kita akan kembali lagi di segmen yang kedua. Pendengar tetaplah bersama kami di Dialog Perempuan dan Anak dengan tema kita, Kalau Aku Jadi Pemimpin Indonesia Tahun 2045.
3: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
4: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
3: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
4: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
3: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
6: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
7: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
8: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Anda masih mengikuti Dialog Perempuan dan Anak. Tonton juga tayangan ini di YouTube channel RRI Banda Aceh Official.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Dialog Perempuan dan Anak dengan tema kita Kalau Aku Jadi Pemimpin Indonesia Tahun 2045. Tentunya masih bersama dengan Ibu Tiara dan juga Farah. Di segmen yang kedua ini, pendengar, kami masih membuka kesempatan untuk Anda bergabung bersama kami melalui line telepon dan juga WhatsApp kami di 0651 44336 atau di 0852 8285 4445. Oke, di Butiara ini di WhatsApp Pro 1 juga ada narasumber yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Assalamualaikum Ibu narasumber, mau tanya Bu, tantangan perlindungan anak di masa depan adalah kekerasan berbasis gender online, perundungan cyber, dan kesehatan mental. Apakah Banda Aceh sudah siap menghadapi tantangan tersebut? Apa yang sudah dilakukan menuju Indonesia 2045 tersebut?
2: Baik, jadi kita dalam hal ini benar nih yang disampaikan oleh penanya ya. Kita sudah kerjasama dengan Diskominfotik bagaimana membangun literasi digital, baik bagi orang tua maupun anak. Karena kadang-kadang orang tua tuh cuma tahu ngasih gadget untuk anaknya, tapi nggak cakap untuk proses pengawasan dari gadget itu. Kita edukasi melalui forum anak, itu juga beberapa pertemuan, bagaimana anak-anak itu bijak dan cerdas dalam menggunakan gadget. Etika digital dia harus tahu, bahwa kalau dia men-share berita hoax atau foto selfie yang nggak benar, atau foto informasi yang nggak benar, dampaknya bagi dia bukan sehari dua hari. Itu anak harus tahu. Dampaknya bagi dia itu bertahun-tahun, karena jejak digital itu sulit dihapus. Apalagi kalau udah viral. Nah, jadi itu anak juga harus tahu. Kadang-kadang anak gak paham, oh usil-usil doang nih, sebar berita hoax. Oh, sekali-sekali lah share foto yang gak benar gitu. Padahal dampaknya besar untuk dia. Apalagi sekarang live-live TikTok tuh sudah benar-benar berani itu. Sorry tuh, saya memang anak Banda Aceh, anak kota Banda Aceh tuh yang pakai tank top. Ya, perpakaian gak syariah itu udah mulai dia berani live gitu. Dan itu betul, itu butuh pengawasan. Karena anak ini kalau gak diarahkan dia kan gak tahu. Anak, usia anak, ya. Maka kita orang tua, orang dewasa nih yang perlu mengawasi itu semua. Dan jangan sukan-sukan, ayo gerakan anak ketanya itu betul-betul harus bisa kita kita gerakkan bersama. Kadang-kadang maknya yang gak punya media sosial gak tahu, tapi tetangga atau orang yang dia kenal tahu tuh anaknya berbuat yang gak benar di media sosial. Apa salahnya ditegur gitu. Nah, hati-hati, ini ada dampak hukumnya. Kadang-kadang mereka gak tahu, berpikir usul-usul gak tahu bahwa itu berdampak secara hukum. Kan undang ITE ada, undang-undang TPKS sekarang jelas. Bagaimana dampak dari kekerasan kekerasan gender berbasis online sekarang. Itu semua dilindungi. Sehingga ketika kita kasih pemahaman, anak-anak insya Allah ya, kalau kita runut mengajak dia dengan benar dan kita juga memberi contoh, jangan kita sendiri gak benar tuh nge-share di media sosial kita, buka informasi positif, pasti itu bisa kita atasi lah, kita hindari gitu proses itu. Untuk proses anak-anak itu, selain itu kita juga dengan sekolah, juga dengan MPU, kita juga kemarin tuh beraudiensi dengan MPU. MPU menanyakan dampak dari gadget sama kami gitu, DP3AP2KB secara psikologis bagaimana. Kami menyampaikan dengan terus terang, masalahnya sekarang bukan salah GUI-nya, bukan salah alatnya, yang salah aplikasi-aplikasi, fitur-fitur di dalam itu yang perlu diawasi bersama. Dari sekolah, juga peran ulama, mendorong bagaimana dalam kajian-kajian kajian islami, dalam dakwah, disampaikan bahwa kita orang tua harus terlibat nih pengawasan ini. Orang tua harus lebih cakap nih, anak-anak juga diajarin nih literasi digitalnya seperti apa. Karena semua ini butuh kerjasama semua pihak. Kalau cuma pemerintah sendiri nggak bisa, masyarakat juga harus mau gitu. Yang kita khawatirkan lagi bukan hanya kekerasan berbasis online yang dialami anak-anak di dunia digital. Sekarang anak-anak kita sudah judol, sudah jadi online.
1: Betul.
2: Ini yang perlu diawasi. Mungkin orang tuanya nggak tahu pun, kira-kira main game biasa. Padahal dia sudah judol. Ujung-ujungnya mungkin awalnya cuma 10.000, 20.000. Ketika sudah ketagihan, maka dia akan menjadi anak pelaku di rumah. Dia bisa mencuri, membohongi orang tuh awalnya memang lah kecil-kecilan membohongi orang tua, bilang ada kerja kelompok, harus sumbangan ini. Kan orang tua mungkin akhirnya protecting, apa bener nih sebentar-bentar sumbangan, akhirnya rupanya ketahuan nih, rupanya ya, bukan betul. Untuk itu. Nah, akhirnya dia mencuri. Akhirnya dia bisa melawan orang tuanya, memukul orang tua. Ini yang perlu dipikirkan bersama sebenarnya.
1: Oke, kalau terus-terusan seperti itu kayaknya agak sulit ya untuk Indonesia maju.
2: Nah, ini Komdigi kan sudah ada PP Tunas nih. Tetapi kan kita semua juga tahu itu apa gimana bilangnya, digital itu kan luas sekali, luas dunianya ya. Satu dikunci terbuka yang lain. Ya, 1000 betul. Terbuka, dikunci lagi kebuka lagi. Nah, ini harus sama-sama. Kalau nanti kita sekarang nih pemerintah lagi kejar bandar judi online-nya, kitanya juga jangan kasih kesempatan tuh anak kita bisa main judi online sehingga bandarnya untung terus, jadi dia seneng terus ya, raut keuntungan, sehingga sama-sama lah kerjasama kita semua lingkup.
1: Iya, tapi kan Bu Tiara, ini fenomena yang terjadi sekarang itu kayaknya anak-anak sulit deh untuk dikasih tahu, dinasehatin. Yang ada nanti jawabannya apa urusan Anda? Kan ini bukan hak Anda, ini saya menggunakan gadget. Saya menggunakan uang saya, bagaimana jadi solusinya kalau seperti itu?
2: Jadi begini, kalau anak-anak itu kita harus tahu psikologis anak ya.
1: Oke.
2: Okay. Kalau emaknya yang ngomong, guru yang ngomong, atau saya nih, atau nanti teman-teman saya nih di kantor ngomong, dia nggak bakalan begitu dengar. Biarkanlah teman-teman sebayanya yang ngomong.
1: Oke.
2: Okay, iya, jadi melalui forum anak dia tuh yang ngomong, yang nyampein tuh ke semua sekolah-sekolah. Dia sampaikan di mana pertemuan-pertemuan di pergaulannya. Jadi ketika dia bisa memberi contoh, memberi dampak, dia lebih percaya dibanding kita yang ceramahin itu. Kalau kita diomongin di mana ini ceramah melulu ya.
1: Iya betul. Gitu. Nah, dan sebenarnya gimana sih kolaborasi Bu Tiara antara keluarga, sekolah, pemerintah dan masyarakat dalam mencetak pemimpin Indonesia di tahun 2045 nanti?
2: Iya, kita kan kerjasamanya di semua OPD itu seperti tagline-nya Kota Banda Aceh Kota Kolaborasi. Kita tuh kerjasama dengan Dinas Pendidikan, dengan Diskominfotik, kita kerjasama dengan Baitulmal, kita juga kerjasama dengan MPU, kita kerjasama dengan Dinsos, DPMG, juga dengan Disdukcapil, kita semua kerja dengan Himpaudi, kita kemarin MOU dengan 100 lebih Himpaudi, PAUD di Kota Banda Aceh, kita MOU dari awal, dari usia dini nih kita udah bentuk karakter anak nih. Dari orang, jadi kita nanti kalau dari PAUD ini kan ada pertemuan dengan orang-orang tuanya, biasanya kita diundang, kita sering terima dari undangan dari sekolah. Kemarin MPLS itu sampai nggak tahu bagi orang kami, Mbak, penuh, harus kesana harus kesini gitu. Kita juga terima nih, dan jangan khawatir, semuanya mikir oh nanti kalau kami undang jadi narasumber harus ada biaya, nggak perlu. Kami gratis, kami siap membantu asal diberi ruang, diberi kesempatan. Kami ngajak nih orang tua supaya anaknya itu dari usia dini tuh jangan biasakan dengan screen, anaknya jangan terlalu biasa melihat layar gitu. Gimana permainan-permainan anak nih nanti di Hari Anak Nasional, kami ngajak anak-anak bermain tuh jangan biasa bermain dengan gadget. Yuk main-main permainan tradisional yang perlu kita lestarikan, kita perkenalkan seperti itu.
1: Oke, baik. Saya ke Farah deh. Farah, kamu sebagai Ketua Forum Anak Kota Banda Aceh ya. Bagaimana sih Forum Anak Kota Banda Aceh mengajak anak-anak untuk terus berani menyampaikan pendapat dan juga ikut berkontribusi dalam pembangunan?
3: Nah, biasanya nih saat ada sosialisasi atau ada kegiatan forum anak yang kami ini berinteraksi dengan anak-anak lainnya, itu tuh perlunya jiwa pendekatan nih Kak, sebagai teman seusia, teman sebaya. Karena seperti yang Bu Tiara katakan tadi, terkadang anak-anak itu tidak ingin mendengar yang lebih dewasa karena menganggap alah ini kali lah orang dewasa tuh, kita kan anak-anak gitu kan. Nah, jadi peran kami sebagai forum anak tuh di sini ini kayak menjadi teman sebaya mereka nih Kak gitu. Jadi kami, selama kami menjadi teman mereka, kami berinteraksi memang layaknya teman mereka nih Kak, baik anak kecil maupun teman sebaya kami gitu sih Kak.
1: Oke, baik. Dan dari Forum Anak Kota Banda Aceh ini, apa langkah yang bisa dilakukan anak-anak mulai dari sekarang untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin di masa depan?
3: Yang pertama sekali pastinya bermimpi itu jangan menganggap gak boleh bermimpi tinggi nih kak. Mimpilah setinggi-tinggi mungkin, terus mulai dari hal-hal kecil. Misal ingin menjadi seorang pemimpin, kita mulai dari pertemanan kita. Misal kita mengajak teman kita, ayo buang sampah pada tempatnya. Itu hal sederhana itu saja udah menunjukkan bahwasannya dia memiliki sifat kepedulian, sikap peduli terhadap sekitar. Dari hal-hal sekecil itu saja udah bisa untuk mengumpulkan kecil demi kecil untuk hal yang lebih besar ke depannya. Jadi gitu.
1: Oke, baik. Kalau kamu menjadi pemimpin nanti, kamu tipikal yang mendengarkan suara rakyat, suara masyarakat, atau tipikal yang mendengarkan keinginan sendiri?
3: Yang pastinya pilihan A dong, mendengarkan suara rakyat.
1: Kenapa seperti itu? Kenapa kamu memilih untuk mendengarkan suara rakyat?
3: Karena gini, saat ini Farah masih menjadi seorang rakyat. Jika nanti Farah menjadi seorang pemimpin, yang pastinya Farah sudah merasakan gimana rasanya menjadi rakyat yang tidak didengar. Jadi Farah tidak ingin hal ini terus berulang-ulang nih kak. Kalau nanti Farah jadi seorang pemimpin, insya Allah yang pastinya Farah akan mendengar suara rakyat. Karena tidak didengar itu enggak enak loh kak. Jadi langkah baiknya, karena kita sendiri sudah merasakan, janganlah berbuat ke orang lain lagi, tapi mulailah dari kita sendiri untuk berbuat lebih baik dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya tidak didengar, jadilah seorang pendengar yang baik.
1: Oke, baik. Kalau kamu sudah mendengarkan suara rakyat, apa tindakan yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan melakukan apa yang diperintahkan oleh rakyat kamu atau seperti apa?
3: Tentunya di sini kita perlu memilah nih kak. Jadi terkadang rakyat itu bahkan kebanyakan, terutama anak-anak, yang dia sampaikan tuh yang dia betul-betul dia rasakan, bukan yang di lingkungan sekitarnya gitu kak. Misal kayak misal di Banda Aceh nih, di Banda Aceh kan gak ada konser. Pas kita tanya, apa sih yang kalian inginkan untuk Aceh, Banda Aceh ke depannya? Bikin konser, gitu-gitu kan kak. Nah, kalau misal hal seperti itu kan yang pastinya belum tentu bisa kita laksanakan sendiri. Yang pastinya kita memilah lagi. Namun bukan berarti hal itu tidak kita dengar nih kak. Hal itu pastinya ingin kita sampaikan juga gitu. Agar Banda Aceh ini lebih maju ke depannya gitu kak. Jadi perlunya memilah-milah nih kak. Kita sebagai pemimpin harus punya jiwa kebijaksanaan. Tidak hanya selalu kayak mendengar A, B, C, langsung kita sampaikan A, B, C berikut. Padahal bisa aja kita memilah mana yang baik, mana yang sebaiknya hanya kita sampaikan saja, gitu sih kak.
1: Oke, saya juga penasaran nih Farah, kamu ambis gak sih untuk menjadi pemimpin?
3: Kalau ditanya ambisi, pastinya rasa ambis itu tanpa kita sadari pasti ada dong kak. Kayak misal kita kepengen banget jadi pemimpin, tapi hal ini gak bisa kita wujudkan secara cuma-cuma. Kayak aku pengen jadi pemimpin, besok jadi pemimpin, kan enggak kak. Jadi Farah kayak misal nih, Farah pengen banget jadi pemimpin. Mulai dari sekarang Farah tuh banyak-banyak belajar, bersosialisasi, berinteraksi, memperbagus public speaking. Biar hal yang Farah inginkan ini terwujud ke depannya, gitu sih kak.
1: Menarik ya. Oke deh, di sesi terakhir ini mungkin Bu Tiara, tantangan terbesar yang dihadapi anak-anak saat ini dalam mempersiapkan diri menjadi pemimpin di masa depan.
4: Tantangannya. Tantangannya pertama, mungkin anak-anak zaman sekarang tuh harus bisa mengalahkan dirinya sendiri dulu.
1: Oke. Kenapa seperti itu?
4: Ya karena kadang-kadang anak sekarang kan beda ya, tipe pendidikannya dengan zaman saya cukup berbeda. Terkadang keinginan dia itu besar sekali, tapi kemampuannya itu belum tentu. Sehingga dia harus bisa mengontrol dirinya dulu. Dia pengen A, dia harus mewujudkan A itu pasti besar sekali keinginannya. Tetapi kemampuannya gak ada nih. Nah, jadi dia harus belajar gimana mencapai A, tetapi kita juga tidak membuat lingkungan kita tuh terdampak karena keinginan kita mencapai A. Nah, itu yang mungkin harus dipahami dulu oleh anak-anak kita masa sekarang ini. Karena mereka terkadang sering kebablasan ya ketika menyampaikan sesuatu ide dan tidak berani bertanggung jawab untuk ide yang sudah dia sampaikan. Tapi saya kepengen anak-anak itu ketika dia menyampaikan suatu ide, dia punya jalannya ke situ. Terus kalau idenya gak tercapai, dia sudah punya solusinya. Sehingga dia gak frustasi sendiri. Itu yang perlu dipersiapkan untuk anak-anak sekarang. Seperti tadi, kesehatan mental itu ya tantangan terbesar. Iya, kenapa? Kita harus paham negara kita sekarang kondisinya seperti ini.
1: Iya, betul.
4: Ya. frustasi bukan hanya pada anak muda, kita orang dewasa aja cukup frustasi dengan apa yang ada sekarang. Nah, makanya dia harus belajar mengontrol dirinya, mengendalikan dirinya, sehingga kekecewaan itu gak bertubi-tubi nantinya.
1: Ya.
4: Untuk ke depan.
1: Oke, okay, mungkin pesan dan juga harapan Bu Tiara untuk anak-anak Indonesia di masa yang akan datang, yeah, mulai dari keberanian, bermimpi, dan juga prestasi.
4: Ya. Yeah. Saya mau nyampe ini untuk semua anak di Indonesia, terutama di kota Banda Aceh, bahwa pemimpin yang kita lihat sekarang ini dulunya adalah mereka adalah juga seorang anak.
1: Betul.
4: Jadi janganlah pernah menyerah ketika gagal, bermimpilah setinggi-tingginya, berusahalah untuk mencapai mimpi itu. Dan ketika gagal jangan menyerah.
1: Okay.
4: Mungkin belum saatnya sekarang, tapi bisa jadi seperti lagu ya. Bukan hari ini, mungkin minggu depan, minggu depan, bulan depan. Dan jangan putus asa, pasti itu terjadi. Dan yang perlu kita persiapkan bahwa mencapai bintang di langit itu, kalau sekarang dulu orang gak bisa melihat bulan itu cuma bukan rekreasi, sekarang sudah bisa rekreasi. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, semua mungkin. Siapkan mental untuk menghadapi masa depan, siapkan mental ketika kita menjadi pemimpin, karena jadi pemimpin itu sebenarnya berat sekali. Memimpin sebuah amanah itu berat, tidak gampang. Nah, itu yang ingin saya sampaikan untuk anak-anak. Dan kami Kota Banda Aceh berkomitmen untuk mewujudkan kota yang ramah anak, memberi ruang bagi anak untuk berpartisipasi, berkreasi, tumbuh dengan baik, dan terlindungi dari kekerasan. Dan kita membangun membangun Indonesia Emas 2045 itu dimulai dari hari ini. Kalau enggak sekarang kita memikirkan anak-anak kita, mencintai anak-anak kita, menyayangi mereka, menghargai mereka, maka enggak terwujud di Indonesia Emas 45. Ini kan mimpi kita yang sudah terjadi, enggak bisa diulang. Dan kita ingin yang ke depan lebih baik. Ketika kita punya memang mencintai tanah air ini ya, yang tetap bertahan di Indonesia, enggak mengubah warga negaranya, tetap WNI, punya mimpi 2045 kepengen kayak mana, ayo sama-sama kita kerja bangun, kita sama-sama kerja sama untuk mewujudkan anak-anak ini nanti 2045, supaya kita enggak kecewa. Kenapa di sana ada anak kita yang tumbuh, ada cucu kita, ada cicit kita. Jadi ayo sama-sama kita kerja.
1: Oke, baik. Saya ke Farah. Farah, dengan melihat Indonesia yang sekarang, kira-kira kamu ingin pindah negara atau enggak?
3: Ini pertanyaannya sensitif sedikit ya, Kak. Kalau ditanya pengen pindah, mau kemanapun kita pindah, kalau ditanya dari mana asalnya, tetap balik ke Indonesia. Jadi menurut Farah, kalau misal nih pindah yang dimaksud dari Farah ini bukan pindah, alah gak mula di Indonesia, mau ke Korea aja, bukan ya Kak? Tapi lebih kayak bermimpi tuh mungkin kalau di Indonesia kita belum bisa dapatkan, di negara lain mungkin kita masih bisa dapatkan kok. Jadi kayak misal nih Farah pengen kuliah di Indonesia, tapi Farah juga pengen kuliah di luar negeri, pilihlah kuliah di luar negeri. Kenapa? Karena saat kita punya mimpi yang lebih besar, saat kita sedikit turun, itu sebenarnya enggak merugikan sekali sih Kak, kita masih di negara kita sendiri gitu.
1: Oke, baik. Mungkin di sesi terakhir ini Farah, harapan untuk anak-anak Indonesia agar bersama-sama bisa mewujudkan Indonesia Emas di 2045.
3: Harapan Farah sendiri untuk teman-teman sebaya Farah, untuk anak-anak, teruslah bermimpi, jangan takut untuk mulai dari hal-hal kecil, karena saat kita ingin menggapai sesuatu pastinya tidak langsung besar, tapi dimulai dari hal-hal kecil. Saat kita ingin ingin menjadi sesuatu yang hebat, kita harus mulai dari sesuatu yang sederhana gitu.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Tiara dan juga Farah sudah memberikan ilmu yang sangat luar biasa untuk Indonesia di tahun 2045. Sehat-sehatlah Indonesia kita ya.
4: Amin.
1: Sehat mental, sehat pikiran ya, dan semua akan baik-baik aja.
4: Insyaallah.
1: Amin. Okay. Baik. Dan untuk Anda pendengar, terima kasih yang sudah ikuti dialog ini. Yang belum sempat Anda ikuti juga nanti bisa Anda tonton kembali di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Oke, okay, sampai ketemu di lain kesempatan.
4: Insyaallah. Ya,
1: insyaallah. Terima kasih. Dan selamat siang, sampai ketemu lagi.
4: Yep.

0: 97.7 FM.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjuarai China Open 2026. Tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada CV Cup 2026. Lando Norris meraih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria. Juara umum Tadej Pogacar raih gelar Tour de France kelima. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 27 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadion tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Dove. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL40 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
1: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri. Jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil. Tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan. Dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
0: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
1: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
0: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di Sirkuit Internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FAE serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya, GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One, Stefano Domenicali, menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim, menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogačar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogačar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogačar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogačar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk kelima kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
1: Unbelievable also for me.
0: Sementara itu, etapa terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pengusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Kamboja have played already one match in this tournament.
3: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawirata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
4: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu. Jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan itu.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi, Mangku Alam, dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persibaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol bunuh diri Persija, Radovan Pankov, yang menjadi satu-satunya gol dalam tersebut. Persija sempat membobol gawang Persibaya melalui Dennis Kolinger pada penghujung

0: tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
1: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity. I have
0: yes, saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pada musim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija, Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan ketua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persebaya.
2: Seperti yang kita lihat, skor 1-0 kita mengalami kekalahan dan sangat disayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya khususnya sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita ya sangat kerja keras di dalam lapangan. Jadi khususnya mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain Persija.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting Persebaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di grup Piala Presiden 2026, sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya, Persebaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan ada dari perwakilan.
2: Saudara, owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Sang Bernyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nielsen itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Yang pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semasar umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Aditya Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang, ya Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Tanggapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu, proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Soo Sung Jae. Di partai final, Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di Pusat Olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: comes the, here comes the, y'all don't really want it like. Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CV Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CV Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah resif, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Radel Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
2: Sebenarnya sedih karena kekalahan Indonesia. Cuma ya itu dia banyak karena maksimal aku tahu semua maksimal cuma kalau teman-teman tahu udah habis itu karena dia kita pelatih harus cuma diperbaiki itu cuma itu diperbaiki kita harus di main terus ya karena semua kelas semua itu ya karena sudah rasanya seperti itu harus kita sepati terus harus kita paksain ya
1: karena. Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lutfi Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CV Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLT DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLT. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Miska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta rupiah dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Mendengar-dengar disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Banda Aceh siang ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro1 dimanapun Anda berada di siang hari ini, tentunya masih bersama saya Khaira yang menemani suasana siang Anda. Dan memasuki pertengahan siang ya pendengar, tentunya kami hadirkan informasi untuk Anda. Di mana Universitas Syiah Kuala resmi membuka Pekan Studi Mahasiswa Daerah atau PSIMIDA Aceh di tahun 2026 ini di Auditorium Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala. Nah, pendengar, kegiatan yang berlangsung hingga nanti di tanggal 29 Juli tersebut diikuti oleh 226 mahasiswa dari 19 perguruan tinggi di Aceh yang akan berkompetisi pada berbagai cabang seni sebagai ajang seleksi menuju Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Nah, selain itu juga pendengar, para peserta terbaik dari hasil PSIMIDA akan dipersiapkan untuk mewakili Aceh pada ajang PSIMINAS yang dijadwalkan berlangsung nanti di bulan Agustus mendatang. Nah, tentunya pembukaan PSIMIDA ini turut dihadiri oleh para pemimpin, para pimpinan perguruan tinggi Aceh, para dekan, dosen, pendamping, serta kontingen mahasiswa dari berbagai kampus. Untuk informasi ini dan juga informasi selengkapnya, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: Eh Rin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kasihan aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Eh, kita dua nih ya.
0: Eh, kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan enggak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Eh, nak mana kita tuh? Ikutlah.
1: Bising.
0: Pisau.
4: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup 3 generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh 2 buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi 3 ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

0: apa salahku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di siang hari ini. Tentunya saya Khaira juga masih menemani suasana siang Anda yang sangat cerah banget ya. Untuk Anda yang sedang beraktivitas dari tadi pagi ya sampai sekarang, yang belum istirahat, istirahat dulu sejenak ya kan. Freshkan dulu pikiran Anda dengan segelas minuman dan juga cemilan siang Anda ya. Oke, pendengar di siang hari ini kita update lagi informasi untuk Anda. Kebakaran hutan dan lahan melanda Kampung Cotgiri Kandang, Kecamatan Muara II, Kota Loksmawe. Dan ini terjadi kemarin sore. Ternyata pendengar sekitar 2 hektar lahan dilaporkan terbakar. Nah, untuk itu BPBD Kota Loksmawe juga mengerahkan 2 unit mobil pemadam dan 1 kendaraan tim reaksi cepat. Setelah hampir 2 jam penanganan, api berhasil dipadamkan sehingga tidak meluas ke kawasan yang lain. Nah, tidak ada korban jiwa juga pendengar maupun warga yang mengungsi, dan hingga kini penyebab kebakaran juga masih dalam penyelidikan. BPBD mengimbau kepada masyarakat tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, terutama saat cuaca kering, demi mencegah kebakaran yang lebih meluas. Oke, demikian pendengar untuk informasi di siang hari ini. Dan tetaplah bersama kami, tentunya kami akan terus memberikan informasi-informasi yang terupdate untuk Anda. Dan juga di siang hari ini Anda ditemani dengan pilihan musik terbaik. Namun sebelum itu pendengar, saya hadirkan terlebih dahulu untuk Anda Kilau Pancasila. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya. Dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
2: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
1: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
2: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
1: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi, serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
3: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Hai pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya Anda masih bersama kami di 97.7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh. BTW terima kasih sudah menjadikan Pro 1 sebagai teman setia Anda, teman Anda memasak, teman Anda rebahan, teman Anda ngerjain tugas, ngerjain pekerjaan. Ya, terima kasih di siang hari ini masih stay bersama kami. Oke, di jam istirahat ya, memang lagi jam istirahat di siang hari ini dari segala aktivitas Anda dan juga pekerjaan Anda. Nah, mungkin ada yang masih bingung ini mau makan di mana. Haduh. Pendengar, belakangan ini cafe hopping lagi tren di kalangan anak muda Banda Aceh. Nah, ternyata bukan cuma cari kopi enak, tapi juga berburu suasana baru, tempat yang estetik, sampai spot yang nyaman buat ngobrol atau menyelesaikan pekerjaan. Nah, tentunya media sosial juga ikut bikin banyak cafe shop makin ramai dikunjungi. Menariknya, tren ini juga ikut membuka peluang bagi UMKM lokal untuk terus berinovasi lewat menu, kemudian juga konsep, hingga ruang kreatif bagi komunitas. Jadi, untuk Anda nih, kalau siang ini sempat mampir ke kafe favorit, jangan lupa nikmati suasananya. Bukan cuma buat foto, tapi juga mendukung usaha lokal. Oke? Atau untuk Anda yang ingin berbagi cerita Anda di siang hari ini, Anda mengunjungi kafe mana dan bagaimana untuk suasananya, silakan untuk memberikan atensinya melalui line WhatsApp kami di 085 2 8285 4445. Sekali lagi ya, di 085 2 8285 4445. Tentunya pendengar, kami di siang hari ini akan terus menemani Anda hingga nanti menjelang sholat zuhur ya untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya, barangkali ada lebih kurang 33 menit lagi ya. Oke, kami temani Anda dengan lagu-lagu terbaik dalam Banda Aceh siang ini.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
1: Yeah,

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di siang hari ini menjelang pelaksanaan dan juga kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya nanti pada pukul 12.49 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya di siang hari ini kami akan menemani Anda dengan lagu yang bernuansa Islami.

0: selanjutnya. Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Khaira mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 27 Juli 2026. Sari berita. Pendengar, Menteri Pertanian salurkan bantuan renovasi masjid di Benar Meriah. Berita lainnya, Proklim diharapkan dorong adaptasi perubahan iklim dan ketahanan pangan. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Wakil Bupati Benar Meriah salurkan bantuan renovasi masjid dari Menteri Pertanian Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Bang Syaputra.
2: Wakil Bupati Benar Meriah Armia bersama jajaran kembali menyalurkan bantuan dana renovasi masjid yang berasal dari Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman beserta jajaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Bantuan tersebut disalurkan kepada sejumlah masjid di Kecamatan Timanggaja, Kecamatan Bukit, dan Kecamatan Wehpesam. Dalam kesempatan itu, Armia berharap para pengurus masjid dapat memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal untuk mempercepat proses renovasi. Menurutnya, perbaikan masjid yang lebih cepat akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah.
3: Jadi ini Pak, kami menyawahi amanah nih Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman melalui Bupati dan Wakil Bupati Benar Meriah menyawahi sedekah beliau untuk dipergunakan untuk pembangunan masjid.
2: Sementara itu, Camat Timanggajah Chandra Sasmita menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas bantuan dana renovasi yang diberikan kepada masjid-masjid di wilayahnya. Ia mengatakan bantuan tersebut sangat membantu masyarakat dalam memperbaiki rumah ibadah sehingga kembali layak dan nyaman digunakan untuk berbagai aktivitas keagamaan. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.

0: Pendengar program Kampung Iklim atau Proklim di Kampung Kota Baru, Kecamatan Kota Alam, Banda Aceh, dorong adaptasi terhadap perubahan iklim dan ketahanan pangan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sanudin Jamal mengapresiasi perkembangan program Kampung Iklim Proklim di Kampung Kuta Baru, Kecamatan Kuta Alam. Menurutnya masyarakat mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim, bahkan berhasil mendorong ketahanan pangan.
2: Ini di dalamnya itu bekas minyak goreng, jadi dalam ini jadi tahan juga anti basah. Kreativitas dari ibu-ibu mendaur ulang sampah.
1: Adapun untuk diketahui, Proklim mencakup dua kategori utama, yaitu adaptasi perubahan iklim dan mitigasi perubahan iklim. Kegiatan adaptasi yakni upaya untuk menyesuaikan diri dengan dampak perubahan iklim yang tidak dapat dihindari. Contoh kegiatan adaptasi dalam Proklim antara lain pengelolaan sumber daya air, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, hingga pengurangan resiko bencana. Selanjutnya mitigasi yakni untuk menurunkan atau mencegah emisi gas rumah kaca GRK. Contoh kegiatan mitigasi dalam Proklim meliputi pengelolaan sampah terpadu, efisiensi energi, penghijauan dan konservasi meliputi penanaman pohon, perlindungan kawasan resapan air. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.

0: dan gotong royong massal sebagai bentuk kolaborasi dalam menyukseskan agenda wisata olahraga tersebut. Kecik Kampung Payesenara Azhar bin Abdul Wahab mengatakan, gotong royong massal perdana difokuskan pada pembersihan area lapangan bola yang akan dijadikan lokasi pendirian stan serta pusat kegiatan festival. Setelah itu, panitia akan melanjutkan penataan area parkir dan lokasi perkemahan bagi peserta lomba.
1: Area lapangan bola untuk persiapan stan dan pusat acara lah di lapangan bola, selanjutnya area parkiran dan area perkemahan peserta. Lumayan berat karena hutannya udah setinggi lebih dari kita ya.
0: Azhar menjelaskan pada Jumat mendatang panitia kembali menggelar gotong royong dalam skala besar dengan melibatkan berbagai unsur. Kegiatan tersebut akan diikuti jajaran pemerintah Kota Sabang, TNI dan Polri atas undangan Wakil Wali Kota Sabang untuk mempercepat penyelesaian persiapan di lokasi acara.
1: Itu alhamdulillah udah aman, udah selesai semua, udah finishing juga kita kemarin, udah terakhir kemarin. Ini tinggal lagi yang untuk track itu yang belum kita buat, yaitu pemasangan rambu-rambunya yang belum. Lain dah, oke, 100%.
0: Ia menambahkan persiapan cabang lomba dayung juga akan dilakukan. Menurutnya pekerjaan yang tersisa hanya pemasangan rambu sehingga tidak membutuhkan waktu lama. Penyelesaian akhir akan dilakukan mendekati hari pelaksanaan festival agar seluruh fasilitas siap digunakan. Hingga hari ini, Azhar memperkirakan progres keseluruhan persiapan telah mencapai sekitar 80%. Sejumlah pekerjaan yang masih harus diselesaikan antaranya pemasangan panggung utama dan penyempurnaan beberapa fasilitas pendukung. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
2: Mendengar informasi terakhir, SMA Negeri 1 Lok Sukun menjadi sekolah percontohan penerapan e-book sains berbasis Al-Quran guna memperkuat karakter religius dan kualitas pembelajaran siswa. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
3: SMA Negeri 1 Lok Sukun ditetapkan sebagai salah satu sekolah percontohan penerapan e-book sains berbasis Al-Quran pada tahun pelajaran 2026-2027. Program yang diinisiasi Dinas Pendidikan Aceh ini bertujuan mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Al-Quran dalam proses pembelajaran. Kepala SMA Negeri 1 Lok Sukun, Julkifli MPD mengatakan sekolahnya bersama SMA Negeri 3 Putra Bangsa dan SMA Negeri 1 Muara Batu dipercaya menjadi pilot project di Aceh Utara. Tahap awal penerapan mencakup 5 mata pelajaran, yakni matematika, fisika, biologi, dan kimia.
4: Dengan berkolaborasi dengan para ulama, memasukkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran sesuai dengan materi yang ada di dalam ilmu matematika atau ilmu sains, terutama ilmu fisika, kimia, dan biologi. E-book ini mengintegrasikan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan materi pembelajaran. Integrasi tersebut dilakukan secara kontekstual sehingga tetap menjaga ketepatan konsep ilmiah sekaligus memberi penguatan nilai spiritual kepada peserta didik. Sekali lagi, saya kepala sekolah sangat mendukung, mudah-mudahan kita harapkan program ini dapat berjalan sukses. Ini merupakan langkah awal, akan diterapkan di pembelajaran di kelas 1, nanti akan kita lanjutkan kelas 2, kelas 3. SMA.
3: Menurut Julkifli, program tersebut diharapkan mampu melahirkan peserta didik yang tidak hanya unggul dalam bidang sains, tetapi juga memiliki karakter religius, beriman, dan bertakwa. Saat ini para guru telah mempersiapkan perangkat pembelajaran agar implementasi e-book berjalan efektif pada tahun ajaran baru. Program ini merupakan bagian dari kebijakan Dinas Pendidikan Aceh yang diterapkan di 66 SMA percontohan pada 23 kabupaten kota. Sebagai upaya memperkuat pendidikan berbasis ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman. Dari Aceh Utara, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

0: Dede, kalau lewat itu, betabe caranya ya?
1: Iya pak, maaf, tabe.
0: Nah, gitu. Itu benar-benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, enggak ada tabe-tabenya. Enggak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, gen.
3: Bro, bro. Entah uang.
2: Bra, bro, bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai.

0: Hai pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di siang hari ini, kita ketemu lagi dalam 100% Indonesia. Bareng aku Khaira hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa untuk Anda yang mau request salam-salamnya ya di 0651-44336 atau di 0852-8285-4445. Oke, ada yang bergabung di WhatsApp Pro 1. Tapi saya masih menunggu yang bergabung lewat telepon. Gimana ini? Saya buka dulu deh teleponnya ya. Biar ada yang masuk ya. Kalau misalnya ada trouble sedikit lewat telepon, bisa disampaikan lewat WhatsApp ya. Oke, halo. Dengan siapa dan di mana ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan diriku di sini.
0: Dengan Kak Yana. Apa kabar siang ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik tentunya.
0: Oh, seperti itu. BTW, gimana di Lambaro cuacanya panas juga ya seperti di Aceh ini?
1: Iya,
0: sama. Salam ya dari Kota Banda Aceh untuk Lambaro.
1: Lebanon nih.
0: Oh, Lebanon.
1: Walaupun kita berbeda tapi cuacanya sama gitu.
0: Oh, cuacanya sama ya. Setelah mandi tetap terasa panas dingin gitu.
1: Iya.
0: Iya apanya? Terasa panas atau terasa dingin?
1: Demam gitu, kadang-kadang panas, terasa dingin, kadang-kadang dingin, terasa panas gitu kan?
0: Tapi kalau panas kayak gini, kalau Kak Yana ngapain ya? Memilih untuk
1: ngadem aja di rumah.
0: Tiduran?
1: Enggak, duduk-duduk-an aja.
0: Oh, duduk-duk-an aja.
1: Kadang kalau tiduran aduh, gimana lah kok. Kayaknya nggak bisa tidur soalnya daripada guling-guling tambah pusing.
0: Oh, seperti itu. Baiklah, mau request lagu apa?
1: Hari ini diriku mau lagu dari Judika. Kisahku inginkan.
0: Kisahku inginkan. Coba nyanyi dulu.
1: Jangan termeledak mikrofon di tempat keren.
0: Oke, okay, salamnya udah, untuk siapa?
1: Untuk yang dengar tuh, yang cowok-cowoknya aja tapi lepot-lepot ya. Kena itu sariawan gitu kan, kena ayan gitu karena dengar lagu. Aduh, gimana? Bikin orang sakit aja, selesai deh.
0: Iya, bener banget. Ya udah. Mau salam-salam untuk siapa?
1: Salam pertama buat Kera, semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya. Udah makan belum?
0: Hah, terus?
1: Udah makan belum?
0: Sudah, tapi ini jama. Kok malah ketawa sih bilang?
1: Payah betul. Di jamak-jamak, makan juga ada jamak rupanya.
0: Iya, harus jamak dari pagi sampai siang ini. Tadi
1: bukan
0: jamaknya.
1: Bukan sholat aja di jamak. Aduh, ya ampun.
0: Kalau minumnya bisa di jamak, saya jamak juga. Cuman gak bisa ya, karena haus banget ya.
1: Itu terbosnya. Itu ceregennya tuh gede tuh.
0: Ceregen yang mana nih? Ceregen yang 15.
1: Kemarin tuh kita yang ketemu kita kemarin tuh yang dibilang sama Bang apa tuh kan? Ya dibilangnya dia bawa ceregen, gak ada lagi yang kuahnya habis kata gitu kan. Itu ceregennya tuh.
0: Itu masih kecil, masih kecil. Ada yang lebih besar lagi.
1: Ah itulah digantung di dada tuh, dikasih selang. ada daerah pipi tuh dikasih lem sedikit. Jadi tinggal kalau awal tinggal tarik aja tuh selangnya tuh.
0: Udah cukup.
1: Tutup sama

0: Andre, ada Muhaya juga. Di siang hari ini kita masih membuka kesempatan pendengar untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami melalui line telepon di 0651 44 336. Ya. Halo, assalamualaikum, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kak Lia di Kampung Lada.
0: Apa kabar Kak Lia di Kampung Lada?
1: Alhamdulillah kabar baik, Hera.
0: Cuacanya pasti panas juga.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa ya.
1: Panasnya.
0: Kak Lia kalau panas kayak gini Kak Lia ngapain biasanya?
1: Duduk-duduk aja. Kalau misalnya kayak tidur kayak gitu nggak tahan.
0: Oh,
1: karena
0: seperti itu. Jadi memilih
1: panas. Memilihnya ya seperti inilah, duduk-duduk lah gitu.
0: Nanti sambil ngerujak.
1: Enggak. Nanti ke depan, di depan rame, di rumah keponakan. Di situ duduk-duduk juga nanti.
0: Iya, bagus.
1: Tapi enggak.
0: Asal jangan begibah aja ya.
1: Iya ya.
0: Ya udah, mau request lagu apa, Kak Lia?
1: Salahkan Aku dari Nadila.
0: Nadila, Salahkan Aku.
1: Nadila.
0: Ntar ya. Salamnya mungkin boleh dulu?
1: Boleh. Salam buatnya Khaira. Mm-hmm. Yang barusan dibaca WA-nya Pak Is ya.
0: Iya, betul.
1: Buatnya Pak Is juga, itu buatnya Nadia, buatnya Dek Fitri, Al, buatnya Ibu Junaria, betul Mas Roy, sudah Bang Hitam, buatnya Pak di Longgolawe juga, Kak Eli di Pagarair, buat semua-semua yang lagi dengeri spesial yang gelang saja.
0: Oke, baik, terima kasih.
1: Iya, sama-sama. Ada lagunya?
0: Ada, sayang, ada.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memilih duduk-duduk aja kalau cuacanya seperti ini panasnya ya. Oke, saya pengen menemukan jawaban kalau panas kayak gini. Ada yang rebahan gak sih di tengah cuaca yang panas kayak gini? Saya masih membuka kesempatan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami melalui line telepon di 0651 44 336.

0: Hai ini.
1: Sama Kak Salwa. Waalaikumsalam.
0: Oh, dengan Kak Salwa. Lagi di mana posisinya Kak Salwa?
1: Ya, ini lagi di kamar aja, lagi santai.
0: Lagi santai. Kak Salwa, kalau panas kayak gini memilih untuk keluar atau berdiam diri di rumah duduk-duduk nongkrong?
1: Kalau Kakak sih pengen di rumah aja deh. Banding keluar ya, panas banget nih.
0: Memilih di rumah diem atau tiduran?
1: Enggak, tidur-tidur santai-santai, dengar-dengar musik, karena kan lagi enggak kemana-mana ya di rumah aja gitu.
0: Oke, baiklah, di rumah aja mau diputerin lagu apa ini?
1: Kakak, lagu yang ini aja deh, dari Nadiba Salamah.
0: Judulnya apa tuh?
1: Kota ini tak sama tanpamu, Hera.
0: Yang betul.
1: Benar, kayaknya banyak story-nya loh.
0: Kota ini tak sama tanpamu, Nadiba Salamah ya. Mungkin salam-salamnya?
1: Ya, pertama sih buat Hera dulu ya. Walaupun panas, nyengat, hardang gitu, tapi semangat terus ya, Hera.
0: Siap.
1: Mm-hmm. Kan gitu ya.
0: Betul.
1: Juga operatornya juga sama tugas. Yang di daerah Simalu nih, Rizal. Gimana kabarnya, panas nggak di sana nih? Oke, terus siapa lagi ya buat yang di Padang Pijin nih, barisan bawa meyang dan nongol gitu ya, sekali nongol deh, kan gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Yang di rumah selamat istirahat, yang lagi OTW hati-hati jalan ya. Oke, dengerin deh lagunya, pasti enak ya, Hera ya.
0: Oke,
1: thank you, Hera.
0: Sama-sama. Oke, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di sesi yang pertama dalam 100% Indonesia di siang hari ini. Kita hadirkan dulu lagu darinya Judika dan juga Siti Nurhaliza dengan judul Kisah Kuinginkan. Selamat mendengarkan.

Hai pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di siang yang penuh haredang dan juga panas ya. Saya Khaira juga masih menemani Anda pendengar di siang hari ini. Dan di sesi yang kedua ini ada Bang Din, tapi saya nggak tahu lokasinya di mana, apakah di Banda Aceh, Aceh Besar, atau masih di seputaran Aceh juga. Mau diputarin lagu darinya Judika, judulnya Terserah. Dan salamnya untuk teman-teman yang ada di Lampase Kota. Oke, terima kasih. BTW saya juga mau menyapa teman-teman saya yang ada di live TikTok saya. Ada Bang Jeffrey. Hai Bang Jeffrey, apa kabar siang ini? Kemudian juga ada tadi ada Bang Harir ya. Ada Bang Randy juga, ada Bang Din juga ini. Hai Bang Randy, Bang Randy kamu gak mau request di siang hari ini kah? Oke, saya bacakan yang ada di WhatsApp Pro 1 ya. Di siang hari ini ada Bang Heru di Lampase Kota ya. Mau diputarin lagu darinya Shell on Seven, Buat Aku Tersenyum. Oke. Salamnya buat Khaira, semoga sehat walafiat dan selalu sukses dalam berkarir. Amin. Salam juga buat Kak Yana, Mas Roy, Kak Salwa, Kak Lia, Kak Ulfa Diana, Kak Cut Maria, dan semua pendengar setia RRI. Terima kasih. Kemudian ada Kak Fitri, mau request lagu dari Dewa 19, Perempuan Tercantik di Indonesia. Oke, salam buat Kak Yana, Kak Lia, sama Bang Deddy. Kemudian Wak Adul, Kak Eli Pagar Air, Kak Zudi Sabang, semoga panjang umur. Buat Kak Cut Maria juga, Mas Roy, sekeluarga sehat semua ya. Spesialnya buat Mas Roy, semoga panjang umur. Oke, salam juga buat Bang Faiz, semoga Bang Faiz panjang umur juga. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian ada Mas Roy ini, request dong, iya dong, mau request apa? Best Jam, bukan Pujangga. Salam untuk Khaira, Dik Fitri, Kak Yana, Kalia, Heru, tak lupa juga untuk Cut Putra Nabila. Doa Mas Roy, semoga teman-teman sehat dan bahagia semua di sana. Spesialnya untuk Dik Fitri yang lagi galau, semoga happy dan menyenangkan ya. Oke, baik. Terima kasih. Oh iya, kemarin Dik Fitri bilang kok Mas Roy gak pernah telepon. Pernah Khaira, ntar ada waktunya. Oke, itu udah terjawab ya Kak Fitri ya. Jangan bertanya lagi kenapa Mas Roy gak pernah telepon. Oke, kita dengerin dulu deh lagu darinya Judika, Cinta Karena Cinta. Selamat mendengarkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya Anda masih bersama kami di 100% Indonesia siang ini. Dan untuk sesi yang ketiga, saya terima melalui line telepon dan juga WhatsApp di 0651 44336. Ya. Halo, Assalamualaikum, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa?
1: Wargawato.
0: Dengan Kak Diana?
1: Wargawato.
0: Wargawato Kak Ina?
1: Iya.
0: Ah, jarang-jarang masuk, lupa nih suaranya.
1: Iya, kadang-kadang gak lewat.
0: Gak lewat? Cuman terdengar aja gitu?
1: Iya. Kadang gede kali gemboknya nih taruh.
0: Maaf ya. Mau diputerin lagu apa, Kak Ina?
1: Hari ini audis ya? Bukan.
0: Bukan, ini pop Indonesia seperti biasa.
1: Ini aja dari Charlie ya.
0: Charlie?
1: Charlie Van Houten ya.
0: Charlie Van Houten, judulnya apa tuh?
1: Tulang Rusuk.
0: Tulang Rusukku? Siapa Tulang Rusuk Kak Ina?
1: Ada nih.
0: Charlie.
1: Itu aja ya lagunya. Sehat-sehat?
0: Sehat, Alhamdulillah.
1: Kantong sehat juga ya.
0: Masya Allah, tabarakallah, sehat banget.
1: Oh iya, banget ya. Lagi dong, kalau banget.
0: Insya Allah ya, noreknya ya.
1: Apa, perlu kirim nomor rekening?
0: Doakan aja deh, biar sehat terus.
1: Oh, ini hari kan tanggal 27, kan? Iya, beberapa hari lagi ya.
0: Iya, beberapa hari lagi, kan? Mau sehat banget.
1: Kalau ini sehat dikit kan?
0: Iya betul.
1: Tahu kok. Nggak ingat tadi tanggalnya. Aduh, biarpun sehat dikit kan kita semangat, nggak usah kendor kan?
0: Oh benar banget Kak Ina. Ditambah dengan yang sangat hardang di siang hari ini ya, iya. Kan? Aduh nggak ngaruh banget itu.
1: Aduh panas sekali ya kan?
0: Kak Ina kalau panas kayak gini mau ngapain aja sih? Enaknya ngapain?
1: Enaknya, ya golek-golek lah.
0: Golek-golek tapi panas juga lah.
1: Enggak, kan dipakai pendingin. Kalau keluar ya nggak mau.
0: Iya benar, udah capek-capek ngerawat diri.
1: Tapi kan kalau dikasih ongkosnya mau.
0: Oh kalau dikasih ongkosnya mau, kalau kalau pergi sendiri nggak mau?
1: Enggak. Jadi kan ada timbal baliknya gitu kan.
0: Oh benar banget Kak Ina, cemerlang.
1: Susah payah keluar panas-panas, susah nggak dikasih ya kan?
0: Iya betul, effort banget lagi keluar panas-panas kayak gini.
1: Oh jelas lah. itu aja lah lagunya ya.
0: Oke, salamnya ada nggak?
1: Yang pertama buat Khaira dulu ya. Selamat tugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan itu buat Kak Judi Sabang, Pak Diana. Siapa ya lagi ya? Pokoknya buat semua lah yang lagi mendengarkan ya.
0: Oke.
1: Nah, itu aja lah Khaira ya.
0: Siap.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya terima satu penelpon lagi ya. Siapa cepat dia yang dapat deh ya di 100% Indonesia menjelang sesi terakhir ini ya. Oke, halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Cantik.
0: Ada Kak Cun Maria. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik sehat, walaupun panas, alhamdulillah Allah sehat.
0: Iya, Bu Guru, gimana ngajarnya panas-panas kayak gini ya?
2: Udah jam 2 kurang apa, udah pulang.
0: Oh, udah pulang. Mau request lagu apa, Cikgu?
2: Ini lagu, apa namanya, Samson ya?
0: Samson, judulnya?
2: Di ujung jalan aku menunggumu.
0: Di ujung jalan aku menunggumu.
2: Kalian tunggu di mana?
0: Di ujung jalan pokoknya, di ujung jalan.
2: Tunggu Khaira di mana nanti?
0: Di mana ya? Terserah deh, pokoknya jangan di ujung jalan banget ya.
2: Ya, ditabrak orangnya.
0: Samson. Oke, ya. Salamnya untuk siapa?
2: Salamnya udah jelas, tuh cantik duluan lah.
0: Si, siapa ya?
2: Khaira ya. Kalau satu persatu yang cewek, kan siapa lagi bukan buat Khaira? Kan udah lagi. Cuman Khaira doang kita orang. Udah cantik, harus pintar lagi.
0: Masya Allah.
2: Iya, memang alami cantiknya kok, Khaira. Itu memang gak terlihatnya di YouTube tuh.
0: Oke, terus?
2: Untuk Amar, untuk Rizky, untuk Bang Putra, untuk Arsel. Semoga host yang cowok itu keren-keren. Terima kasih Allah SWT.
0: Amin.
2: untuk dengan itu untuk Kayana, untuk Rizal Semulu, untuk Yerusalem, untuk Lia dan apa idolanya Bang Deddy di apa di Brno di Kampung Ada penugas selalu.
0: Oke.
2: Selainnya selamat takzim takjub untuk Kera, semoga tetap sehat,
0: amin.
2: Tetap enjoy, mudah-mudahan rezeki sama Allah melimpah ya.
0: Amin ya Allah.
2: Itu aja Kera. Thank you.
0: Oke.
2: Okay. You see you tomorrow.
0: Oke, okay, see you.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Cun Maria di Montasik ya, dan sebagai penutup juga dalam 100% Indonesia di siang hari ini. Oke, mendengar 10 menit lagi menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya masih terus saya hadirkan lagu-lagu yang sudah Anda request, dan saya harus pamit ini dari ruang dengar Anda. Mudah-mudahan di siang hari ini Anda terhibur, dan informasi-informasi yang saya suguhkan juga untuk Anda bisa menambahkan wawasan serta pengetahuan Anda di siang hari ini ya. Oke, lagu darinya Charlie Van Houten dengan judul Tulang Rusukku sudah menunggu untuk menemani Anda.

0: Listrik adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penerangan, peralatan rumah tangga, hingga aktivitas kerja, semuanya bergantung pada listrik. Namun di balik manfaatnya, listrik juga memiliki potensi bahaya jika tidak digunakan dengan aman dan bijak. Bahaya listrik bisa terjadi di sekitar kita, baik di dalam maupun di luar rumah. Kabel yang sudah rusak, penggunaan stop kontak secara berlebihan, atau menggunakan peralatan listrik saat tangan basah dapat meningkatkan resiko sengatan listrik dan korsleting. Di luar rumah, masyarakat juga perlu memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik. Hindari aktivitas di dekat kabel listrik. Jangan menanam pohon atau membangun bangunan terlalu dekat dengan jaringan. Serta pastikan lingkungan sekitar tetap aman. Listrik memang tidak terlihat, tetapi resikonya nyata dan dapat membahayakan keselamatan jika kita lengah. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan setiap potensi bahaya kelistrikan. Apabila menemukan kondisi listrik yang tidak aman atau mengalami gangguan kelistrikan, segera hubungi kontak center PLN 123 atau laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari gunakan listrik dengan aman dan bertanggung jawab. Keselamatan kita adalah prioritas bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.
1: Banda Aceh sore ini.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Kami berbicara tentang perjuangan, rintangan, dan kisah sukses dari para pengusaha yang telah menorehkan jejak mereka di dunia bisnis. Saatnya Anda dengarkan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar yang menonton Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Dan sore hari ini kita bertemu kembali di program acara UMKM Talks. Dan ya, tentu pendengar Indonesia memiliki potensi besar untuk mewujudkan kemandirian garam, termasuk di Aceh yang terkenal memiliki garis pantai yang luas dan juga sumber daya alam yang melimpah. Dengan pengelolaan yang tepat, inovasi, serta kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan juga masyarakat, garam lokal tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan daerah, tetapi juga menjadi produk unggulan yang bernilai ekonomi tinggi. Lalu bagaimana langkah nyata yang dilakukan pelaku UMKM dalam membangun industri garam yang berkualitas dan juga berdaya saing? Kita mengulas bersama Bapak T. Tan Sri Jauhari SE selaku owner Garam Gate dalam dialog bertema membangun kemandirian garam dari bumi Serambi Mekah. Kita sapa dulu untuk narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Banda Aceh di sore hari ini. Assalamualaikum, selamat sore Bapak.
1: Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar sore ini Pak? Ini panggilannya apa nih?
1: Pak Tan Sri aja.
0: Pak Tan Sri, biasanya dipanggil gitu ya. Ini selaku owner Garam Gate ya.
1: Yeah.
0: Garam Gate bacanya ini.
1: Iya, yeah, Garam Gate.
0: Garam Gate bahasa aja ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Garam baik ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay. Baik, di cuaca yang begitu panas sore ini kita bahas tentang garam, Pak owner dari Garam Gate ya. Garam Gate dikenal sebagai salah satu produk garam lokal Aceh. Ini mungkin bisa diceritakan Pak Tan Sri bagaimana awal mula usaha ini berdiri.
1: Ya, terima kasih kepada pendengar yang budiman dari RRI 1 Banda Aceh. Perkenalkan nama saya Titan Sri Johari, owner dari Garam Gate. Kebetulan dengan cuaca yang panas begini sangat baik untuk proses garam. Garam Gate ini lahir dari keprihatinan melihat besarnya potensi pesisir Aceh yang belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal Aceh memiliki garis pantai yang panjang, namun kualitas air laut yang lebih bagus dan masyarakat pesisir yang

0: memiliki semangat untuk berjuang. Dari sinilah saya kemudian menggagas hadirnya Rumah Garam Aceh sebagai wadah pembina petani garam sekaligus mengembang garam gate sebagai produk garam lokal yang berkonsumsi baik dan berkualitas dari Aceh.
1: Baik. Terus mengapa Bapak memilih mengembangkan usaha garam di Aceh yang selama ini banyak bergantung pada pasokan dari luar daerah ya?
0: Nah, saya melihat dan meyakini kemampuan untuk memenuhi garam itu sendiri di Aceh sangat besar ya. Nah, itu kalau secara kebutuhan garam konsumsi untuk tingkat provinsi Aceh itu 46 ribu ton per tahunnya. Nah, selama ini kita masih bergantung pada pemasok luar daerah yaitu Medan. Padahal potensi garam lokal itu sangat besar. Namun membangun industri garam lokal kita dapat mengurangi ketergantungan itu, sehingga lapangan kerja akan tumbuh dan membuka lapangan kerja baru, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama masyarakat pesisir, serta memperkuat ekonomi daerah.
1: Baik. Nah, kalau terkait tema kita sore hari ini, Pak Tansari, apa memaknai tentang membangun Kementerian Garam dari Bumi Serambi Mekah bagi Garam Gate sendiri?
0: Nah, Garam Gate mengambil tema ini merupakan komitmen bahwa Garam Gate melalui dampingan lembaga Rumah Garam Aceh harus mampu untuk bisa berdiri di atas kekuatan sendiri dalam memenuhi kebutuhan garam. Nah, di balik itu, kementerian bukan soal produksi, tapi juga peningkatan kualitas, penguatan kelembagaan petani, legalitas produk, pemasaran, hingga terciptanya ekosistem industri garam yang berkelanjutan di Aceh. Itu saya pikir perlu adanya sebuah lembaga yang dalam hal ini Rumah Garam Aceh yang telah menghasilkan produk yang namanya Garam Gate dan mempunyai legalitas yang lengkap.
1: Sudah mempunyai legalitas yang lengkap ya?
0: Ya, alhamdulillah dari Garam Gate ini telah menghasilkan legalitas yang cukup lengkap, baik SNI, BP POM, halal, MPU Aceh maupun MPU secara nasional.
1: Oke. Tapi sebelumnya ini sudah berapa lama berdiri Garam Gate? Garam Gate ini Pak Tansari?
0: Garam Gate ini seiring dengan lahirnya Rumah Garam Aceh itu sudah berjalan 5 tahun.
1: 5 tahun ya?
0: 5 tahun. Dan genap pada tanggal 27 Juli kemarin sudah genap jadi 6 tahun.
1: Oh iya. Hari ini 27 Juli ini.
0: Iya.
1: Berarti hari ini genap 6 tahun ya?
0: Ya, aduh, alhamdulillah.
1: Ulang tahun hari ini ya. Baik, luar biasa, berarti sudah memiliki umur yang cukup matang juga ya.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Baik, baik. Oke, kalau dari Pak Tansari sendiri, bagaimana potensi sumber daya garam di Aceh jika dikelola secara serius dan juga berkelanjutan?
0: Kalau bicara potensi, Aceh memiliki potensi sumber daya alam yang bagus. Nah, karena 9 kabupaten kota di Aceh itu masuk dalam prioritas program RPJM pemerintah Aceh. Dan secara program pergaraman tingkat nasional untuk perundang-undangan pergaraman nomor 126 itu Aceh nomor Sumatera, nomor 1 di Sumatera.
1: Nomor 1 di Sumatera.
0: Di Sumatera.
1: Ya?
0: Nah, jadi proses perundang-undangan ini saya pikir potensinya sangat besar. Dan ini terdapat pengelolaan yang kita harapkan pengelolaan yang modern, didukung oleh teknologi pembinaan petani dan kolaborasi berbagai pihak serta optimisnya pemerintah Aceh, sehingga dapat menciptakan sentra-sentra garam yang berkualitas terutama di pesisir pantai di 9 kabupaten kota di Aceh hari ini.
1: Baik. Oke. Nah, Sejauh ini apa yang menjadi tantangan, mungkin ada tantangan terbesar yang dihadapi oleh pelaku usaha garam lokal, mulai dari produk produksi mungkin hingga pemasaran juga, ada nggak tantangannya Pak Tansari?
0: Kalau tantangan dari petani kita selama ada rumah garam Aceh ya.
1: Ya.
0: Nah, kami melihat dari sisi potensi yang besar, belum tersentuhnya para petani dengan baik. Nah, karena rumah garam Aceh mempunyai tiga konsep. Konsep perlakuan, penanganan, dan proses. Itu kita mengarah kepada pola penerapan syar'i. Nah, dan di sisi lain, lokasi penyerapan air untuk proses penggaraman itu tidak tercemar limbah. Nah, tantangan lain meliputi perubahan cuaca, keterbatasan teknologi produksi, legalitas produk, akses permodalan, pengembangan pengemasan yang kompetitif, serta membangun kepercayaan pasar. Dan ini yang dihadapi oleh produk lokal, serta dari rumah garam melalui Garam Gate yang bekerja sama dari awal, terus mencari berbagai kolaborasi termasuk dengan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Serta tanggal 22 kemarin kita baru melakukan diskusi panel. Itu tentang potensi, peluang, tantangan, dan legalisasi usaha garam di Aceh. Karena tidak terlepas dari 9 kabupaten kota yang memang harus kita iringi dengan program percepatan pembangunan pergaraman yang memasuki ke arah Undang-Undang Pergaraman nomor 126 itu.
1: Baik. Oke, kita lanjut tentunya masih di pembahasan Garam Gate, dan kali ini kita ingin ketahui tentang kualitas dari produk agar mampu bersaing dengan garam dari daerah lain maupun produk impor nih. Bagaimana cara Garam Gate ini menjaga kualitasnya, Pak Tansari?
0: Iya, seperti saya utarakan tadi, pemirsa, untuk penerapan konsep 3-in-1 yaitu standar perlakuan, penanganan, dan proses untuk produksi secara higienis dan sesuai prinsip syariah, bahan baku yang berasal dari air laut yang kita sebutkan dari perlakuan, penanganan, proses ini yang kita harapkan tidak tercemar limbah. Selanjutnya dapat mendorong pemenuhan standar mutu, sertifikat halal, legalitas produk, sehingga konsumen mendapatkan garam yang aman untuk dikonsumsi dan terpercaya. Nah, mengapa ini harus kita menjaga kualitas? Karena di usaha garam terutama di Aceh ya, ada dua perlakuan. Yang pertama perlakuan secara garam rebus maupun garam tanel. Nah, perbedaan garam rebus ini itu dilakukan proses pemasakan selama 4 jam.
1: Oke.
0: 4 jam, dan banyak petani kita yang belum menerapkan standar yang diharapkan dari rumah garam, yaitu perlakuan penanganan proses. Karena di garam rebus ini banyak butiran atau air yang mendidih ataupun air yang muncul dari pemasakan itu tidak dilakukannya pembuangan. Nah, sehingga air yang mendidih yang muncul di atas permukaan air yang dimasak tersebut bercampur kembali sehingga membuat garam rebus ini terlihat buram dan kurang bersih. Nah, kalau dari sisi garam tanel itu membutuhkan waktu cuaca yang panas seperti hari ini. Itu masa pemasakannya 10 sampai 15 hari. Untuk bisa menjadi hasil garam yang diharapkan. Nah, ini juga berpengaruh kepada cuaca yang diterapkan dalam penanganan perlakuan proses itu, karena proses ini kan ada faktor alam ya, faktor alam tergantung panas. Tapi kalau panas seperti cuaca hari ini panas itu 10 sampai 15 hari sudah bisa menjadi butiran garam. Kalau cuaca mendung itu mungkin sampai 15 sampai 20 hari kemudian baru bisa menghasilkan garam.
1: Jadi tergantung cuaca juga ya.
0: Iya, kalau untuk wilayah barat benar, tapi kalau untuk wilayah timur seperti Gara Madura itu, faktor cuacanya sangat menentukan karena mereka berproduksi secara hamparan ya, hamparan sehingga menghasilkan banyak butiran garam yang cepat berproses secara alam karena faktor cuaca tersebut. Nah, namun kalau di Aceh itu petani garamnya 90% masih bersifat rebus. Nah, rebus yang faktor alam juga karena garam rebus ini kalau tanel petani garam itu kan tidak tertutup. Nah, kalau garam tanel tertutup, tapi kalau garam rebus tidak tertutup secara proses airnya, sehingga sewaktu hujan itu harus dibuang kembali atau menunggu masa proses tingkat keasinan yang standar untuk dilakukan pemindahan dan akan dilakukan perebusan. Nah, ini kualitas-kualitas ini belum tertangani dengan baik. Oleh sebab itu hadirlah Rumah Aceh menaungi dengan produk Garam Gate yang terus berkolaborasi untuk mencari kualitas standar yang baik. Nah, saya pikir itu.
1: Baik. Ini juga yang pendengar kita ingin ketahui, Pak Tansri, terkait inovasi apa saja yang telah dilakukan Garam Gate, baik dari sisi produksi, kemasan maupun pemasaran. Ini juga ada dibawa sebenarnya dari produksi Garam Gate ya. Sebagai contohnya, nanti boleh diperlihat ke kamera juga, Pak Tansri.
0: Kalau inovasi memang kita dimulai dari perlakuan penanganan proses ya.
1: Perlakuan.
0: Konsep 3-in-1 itu. Yeah. Nah, jadi dari situ Garam Gate dan binaan satu lagi Garam Monkuta itu belum ada legalitas dari awal, dimulai dari nol yang dibantu proses oleh Rumah Garam. Nah, dari situ Rumah Garam melakukan legalisasi dari BP POM, SNI, BP POM dengan izin edarnya ya. Kalau halal dari MPU termasuk MPU secara nasional, MUI lah. Nah, kalau dari barisan itu standarisasi SNI Garam dan itu memang harus ada. Nah, itu yang akan menyamankan garam yang akan dikonsumsi oleh konsumen maupun masyarakat karena tanpa legalitas itu segala macam mungkin akan meragukan si konsumen ataupun ibu-ibu rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan garam di dapur. Nah, dari sisi lain Rumah Garam dan Garam Gap terus berkolaborasi untuk mencari inovasi sistem pemasaran baik secara digital maupun media sosial atau marketplace serta memperkuat identitas daripada produk garam lokal ya seperti ini ya. Nah, seperti ini kita sudah mempunyai legalitas yang lengkap alhamdulillah. Nah, kita juga akan pertahankan dengan beberapa model kemasan yang nantinya lebih menarik kepada konsumen termasuk ibu-ibu yang membutuhkan garam di pasar sekaligus mensajikan garam yang lebih menarik di meja dapur para ibu-ibu pemirsa sekalian.
1: Ya, baik. Jadi contoh-contoh yang dibawa ya.
0: Ya, ada contohnya. Ya. Ini kebetulan salah satu contoh yang kita bawa hari ini dan banyak beberapa model yang kita stok di lokasi Garam Gate itu sendiri.
1: Jadi kemasannya ada yang lebih besar juga nih, Pak Tansri?
0: Ada, dia ya? Ada yang 100 gram, 250 gram, setengah kilo maupun 1 kilo, tergantung permintaan pasar dan permintaan pelanggan.
1: Kalau saya tanya harganya kalau segini berapa nih?
0: Kalau begini karena botolnya mahal ya, karena kondisi sekarang itu 5.000.
1: Botolnya mahal ya?
0: Botolnya mahal, sedangkan garamnya tidak seberapa gitu.
1: Oh gitu.
0: Nah, namun kita ada juga yang 2.000 itu 1 gram, 1 on ya, 1 on 2.000. Nah, kita dari Satu On itu rencana program setelah diskusi panel kemarin, kita merencanakan Rp200 itu kita sedekahkan ke masjid atau menasa sebagai nilai sedekah lah.
1: Sedekah ya.
0: Dan bagian daripada konsep pemasaran
1: syariah ya.
0: Syariah.
1: Jadi kalau yang beli juga ikut sedekah gitu ya.
0: Ya, yang beli juga bagian kalau ke bahasa lain jangan kita anggap sumbang, tapi lebih mengarah kepada sedekah,
1: sedekah
0: agar usaha lebih bisa sedekah berjalan ya, dengan ridho lah.
1: Iya, iya. Benar. Oke. Okay. Yeah. Jadi yang setiap pembeli insyaallah sudah ada sudah ikut bersedekah ya gitu ya.
0: Iya,
1: Baik. Nah ini terkait teknologi nih Pak Tansri, seberapa penting sebenarnya dukungan teknologi dan juga digitalisasi dalam mengembangkan UMKM garam untuk saat ini?
0: Ya, dari sisi keikutsertaan teknologi dan digital saya rasa kan sangat penting ya. Karena tanpa kita mengikuti digitalisasi perkembangan teknologi sekarang, itu kita akan ketertinggalan dari berbagai sisi dan ketertinggalan itu akan berdampak terhadap pendapatan yang akan diraih oleh Garam Gate. Nah, dari sisi lain juga kita mengharapkan berbagai media termasuk media sosial, mensos, Instagram, termasuk media publikasi. Kita dalam setiap berproduksi selalu kita mengundang pihak media publikasi, baik itu Serambi Indonesia, Kompas, segala macam untuk memperkuat posisi pemasaran kita selain daripada produk digital, guna meningkatkan produk promosi sekaligus tingkat pendapatan dari penjualan yang ada di Garam Gate.
1: Baik, artinya teknologi dan juga digitalisasi ini sangat penting juga ya perannya ya.
0: Iya.
1: Oke. Baik, kita jeda dulu sebentar nih Pak Tansri, nanti kita lanjut lagi ya.
0: Boleh, boleh.
1: Kita jeda sebentar saja. Dan untuk Anda pendengar yang mengikuti, Anda bisa juga bergabung untuk memberikan pertanyaan Anda atau tanggapan Anda, boleh silakan di layanan telepon 0651 44336, atau di WA kita juga boleh 0852 8285 4445. Tetap bersama kami di UMKM Talks pada sore hari ini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id
5: Anda masih mengikuti UMKM.

0: Oke, boleh kita kembali lagi masih di UMKM Talks pada sore hari ini. Masih bersama saya Dimas dan juga Pak Tanseri sebagai owner Garam Gate. Tentu kita sudah membahas banyak tadi dari awal mula berdiri ada, atau juga bagaimana cara memproduksi Garam Gate. Dan saat ini mungkin setelah jeda kita juga masih membahas beberapa hal ya bersama owner Garam Gate. Nah Pak Tansri, kita lanjut kembali ya. Kali ini kami ingin bertanya tentang bagaimana peran para petani garam dalam rantai produksi Garam Gate dan juga bagaimana upaya meningkatkan kesejahteraan mereka, Pak.
1: Petani garam yang bermitra dengan Garam Gate merupakan kunci utama kami. Nah, di mana juga turut didampingi oleh Rumah Garam, baik melalui pelatihan, peningkatan kapasitas, pembinaan kualitas produk, serta membuka akses pemasaran. Di sisi lain, kami juga mengharapkan petani mempunyai standar proses bahan baku yang lebih baik, karena melalui standar proses penanganan perlakuan dan proses itu akan terjadi kualitas bahan baku yang lebih baik untuk menghasilkan garam yang terbaik pula. Di sisi lain juga akan menghasilkan persaingan dengan garam dari luar Aceh, karena kalau kita tidak memperlakukan perlakuan penanganan proses terhadap siklus bahan baku itu akan memperkecil tingkat keterjaminannya sisi bahan baku yang berkualitas untuk dijadikan produk yang berstandar.
0: Baik. Nah, untuk hal lain bentuk dan dukungan dari yang paling dibutuhkan mungkin dari pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat untuk mewujudkan kemandirian garam Aceh apa ya, Pak Tansri?
1: Kemandirian daripada produk garam lokal. Kalau semangat juang dari petani kita tidak meragukan lagi ya. Nah, memang mereka pejuang yang abadi untuk menciptakan siklus bahan baku yang berproses untuk satu produk yang lebih baik dengan garam lokal. Nah, dengan adanya Rumah Garam dengan produk Garam Gate, kita terus membina petani garam sehingga dapat menciptakan siklus bahan baku yang berkualitas. Nah, dengan demikian produk garam lokal yang sudah ada dan dihasilkan oleh Garam Gate selama 5 tahun, kita mengharapkan dukungan dari pemerintah ini adanya dukungan fasilitas sarana dan prasarana terhadap para petani ya, petani garam lokal, karena petani garam lokal ini dengan masa 4 tahun itu secara prasarana mereka akan terjadinya susutan fasilitas. Nah, itu yang kedua, dari sisi produk Garam Gate juga kami sangat mengharapkan ada dukungan pemerintah, karena secara legalitas pengemasan produk dan legalitas standar produk kita tidak bisa berpindah-pindah tempat. Nah, harus tempat yang permanen. Nah, kalau itu terjadi secara legalitas produk kita harus melakukan pengurusan legalitas yang baru. Nah, jadi dari hasil diskusi panel kemarin tanggal 22 Juli kita Rumah Garam telah merekomendasi kepada pemerintah Aceh dan beberapa mitra termasuk BP POM, Baristan dan pun MPU agar proses legalitas produk garam, apakah Garam Gate ataupun garam yang lain, itu dapat dipermudah secara kebijakan. Nah, karena selama kami berada yang telah berdiri 5 tahun katakanlah, kurang tersentuhnya secara fasilitas terhadap produk garam lokal ya. Nah, produk garam lokal sehingga rumah garam dengan mitranya petani garam harus ekstra bekerja keras dalam mendampingi kualitas produk mereka. Nah, dari sisi itu juga rumah garam merekomendasi untuk pemerintah agar adanya fasilitas modal yang terkonsep khususnya ke petani garam. Nah, selama ini petani garam belum tersentuh modal dengan baik. Modal baik, malah dari sisi petani garam rebus itu karena dia melakukan perebusan yang membutuhkan apa namanya bahan baku kayu bakar, itu sampai difasilitasi modal oleh rentenir, pemodal pihak ketiga. Jadi di situ yang menyebabkan para petani garam lokal tidak sanggup bangkit maupun mandiri. Nah, karena sudah di backup untuk satu sisi. Nah, kalaupun petani garam ingin bangkit secara penguatan modal, nah ada kelompok yang bisa berdaya, ada kelompok yang tidak bisa berdaya. Nah, ada kelompok yang bisa berdaya namun dapat mendapat persetujuan dari beberapa pihak. Namun ada yang tidak berdaya untuk bangkit dari berbagai sisi karena tidak didukung oleh sebagian pihak. Nah, misalnya kalau saya petani garam, saya untuk membutuhkan modal, saya siap untuk apa melakukan permohonan pembiayaan dari perbankan. Namun dari misalnya istri saya, si petani garam ini tidak ikut mendukung. Jadi tidak ketemu juga dari sisi pembiayaan. Nah, ini harus ada kebijakan pemerintah Aceh untuk ada satu arah kebijakan pembiayaan dari pihak perbankan, bagaimana konsepnya, bagaimana pembiayaannya, bagaimana pelunasannya, apakah masa apa namanya perpanen begitu. Nah, terima kasih.
0: Baik, baik. Nah, kalau terkait strategi Garam Gate ini dalam membangun kepercayaan para konsumen terhadap produk garam lokal, bagaimana ya Pak Tansar ini?
1: Kalau produk garam lokal, saya pikir mereka mempunyai kualitas yang bagus ya. Dan mempunyai konsisten transparansi proses produksi. Nah, yang penting apa namanya ada pendampingan yang kontinu. Namun pembinaan itu belum ketemu, dan kita juga coba melayani konsumen dengan baik. Apa namanya kadang-kadang konsumen ini kan mempertanyakan ini mengapa ada yang halus, mengapa ada yang kasar. Nah, jadi kan sisi pemenuhan kebutuhan konsumen. Nah, terlepas dari itu, apa namanya, Garam Gate yang dengan mitranya rumah garam itu selalu terjun ke lapangan untuk melihat kualitas standar proses itu, sehingga garam lokal Aceh itu dapat memenuhi standar yang bagus, aman untuk dikonsumsi maupun bersaing dengan produk daerah lain. Nah, tanpa pendampingan yang kontinu dari sisi kualitas maupun proses yang ditangani oleh petani garam, saya pikir tidak akan berkesinambungan dalam siklus kebutuhan bahan baku yang dibutuhkan oleh Garam Gate secara berkelanjutan. Saya pikir ini harus ada satu titik temu antara si pelaku usaha dalam hal ini Garam Gate dan rumah garam maupun dari sisi petani, karena kita selalu harus berdekatan, sehingga dengan berdekatan itu akan terjaga kualitas yang baik untuk pemenuhan suatu produk yang standar.
0: Baik. Nah, menurut Pak Tansri, apa peluang yang saat ini untuk bisa dimanfaatkan oleh generasi muda Aceh untuk terjun ke sektor industri garam dan juga produk turunannya?
1: Kalau untuk generasi muda atau generasi X ya,
0: yeah.
1: Saya pikir kalau untuk potensi garam cukup potensi ya, karena tidak ada istilah garam itu merugi, merugi karena mengingat selama kita masih hidup selalu kita membutuhkan di meja dapur,
0: ya,
1: di setiap masakan dimanapun. Nah, jadi tidak ada istilah pemuda ini tidak mau berusaha. Nah, tapi beranilah berusaha sehingga potensi garam lokal yang memang di Aceh cukup mempunyai potensi yang cukup besar. Namun pengelolaan ataupun para pelaku generasi muda ini tidak ingin berterjun atau bergelut dengan usaha yang namanya garam. Ada pemahaman, wah ini kan kalau kita bermain garam panas, terik segala macam, kita hitam segala macam. Nah, saya pikir masih ada pemahaman seperti itu. Nah, dari sisi lain Garam Gate ini ingin juga mengajak kepada generasi muda dan juga ingin merangkul bagi pemuda-pemuda yang mempunyai potensi IT, kita merangkul untuk bisa bersinergi dari sisi pemasaran digital,
0: yeah,
1: inovasi produk turunan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, produk turunan ini di Aceh sebenarnya bisa kita ciptakan ya. Nah, seperti garam Himalaya. Himalaya itu ada yang untuk kosmetik, produk turunan ya,
0: yeah,
1: kosmetik, lulur, sabun, segala macam. Nah, mengapa ini kita baru tahu sekarang? 5 tahun yang lalu sewaktu hadirnya rumah garam dengan menghasilkan produk garam Gate itu, kita dilakukan BIMTEK oleh Kementerian Perindustrian. Dari situ terlihat salah satu mitra dari Jawa Tengah kalau tidak salah, itu ada produk turunan garam yang dihasilkan untuk lulur, sepa, segala macam.
0: Okay.
1: Nah, kita di rumah garam termasuk di di kantor produksi rumah garam itu, yeah, ada produk itu. Nah, jadi kalau pemirsa ataupun mahasiswa atau siapapun mau melihat produk turunan garam, kita ada.
0: Oh,
1: nah, ya, jadi fungsi dan manfaat untuk produk turunan garam itu berwarna-warna dan mempunyai aroma yang berbeda sesuai dengan butiran warna yang dihasilkan oleh garam itu sendiri.
0: Baik, jadi ada ya di sana ya?
1: Ada.
0: Oke, okay, baik. Sebelum kita tutup, ini Pak Tan Sri, apa yang menjadi harapan dari Bapak terhadap masa depan industri garam Aceh dalam mendukung ketahanan pangan dan juga perekonomian daerah?
1: Harapan saya selaku owner Garam Gate maupun rumah garam, kita harapkan garam lokal Aceh ini berkembang dengan baik. Kenapa? Potensi garam lokal Aceh ini mempunyai komoditi strategi yang mampu memenuhi kebutuhan daerah ya. Karena 80% itu kebutuhan garam lokal masih dari Sumatera Utara dan kita ini sangat menyayangkan. Nah, jadi rumah garam dengan Garam Gate terus ingin menciptakan inovasi-inovasi produk sehingga garam lokal ini bisa meningkat,
0: yeah,
1: sehingga dapat mensejahterakan masyarakat pesisir serta membuka lapangan kerja baru dan menjadi salah satu penopang ketahanan pangan serta pertumbuhan ekonomi Aceh. Dari sisi lain, Garam Gate kemarin selama masa program ketahanan pangan ya, Koperasi Merah Putih itu sudah ada pemesanan dari Koperasi Merah Putih di Kampung Keraman. Setelah itu Kutaraja KFC juga sudah pesan ke kita. Setelah itu di Koperasi Benar Meriah untuk mensuplai kebutuhan bahan baku garam gate ke beberapa koperasi di Benar Meriah. Nah, saya pikir harapan kami agar kualitas, yang pertama kualitas, yang kedua pemasaran, kita terus melakukan perluasan jaringan. Perluasan jaringan. Dari sisi lain juga kita harapkan generasi Aceh tidak hanya bertumpu kepada petani garam yang sudah beruzur ya, tapi ada generasi-generasi yang baru yang mau memproses potensi lokal yang begitu banyak di Aceh, salah satunya garam.
0: Ya, benar sekali. Oke, sebagai penutupnya Pak Tan Sri, apa pesan Bapak kepada masyarakat agar lebih bangga menggunakan dan juga mendukung produk garam lokal Aceh seperti garam gate ini?
1: Ya, harapan terakhir sebagai penutup. Nah, berbelanjalah dengan produk garam lokal. Kurangi garam impor, karena dengan berbelanja produk garam lokal, yang pertama petaninya sejahtera, terciptanya peluang potensi peningkatan kualitas daripada petani lokal, sehingga mereka dapat sejahtera, dapat menghidupkan ekonomi keluarga, dan bisa mensejahterakan anak-anak mereka untuk dapat bersekolah. Dan rumah garam melalui garam gate juga akan melakukan gerakan asuransi kepada petani garam lokal secara program jangka menengah dan panjang ke depannya. Ini harapan kami selaku owner garam gate maupun rumah garam Aceh itu sendiri.
0: Baik. Oke, terima kasih banyak Pak Tan Sri ya, sudah berbagi di sore hari ini bersama kita dengan tema membangun kemandirian garam dari bumi Serambi Mekah. Tentu Pak Tan Sri sebagai owner Garam Gate sudah memberikan pemaparan yang cukup luas, dan tentu kita harapkan mudah-mudahan Garam Gate ini semakin luas juga pemasarannya ya, target dan semakin sukses juga ke depannya. Baik, terima kasih banyak ya Pak Tan Sri.
1: Siap.
0: Sampai jumpa kembali, semakin sukses. Dan kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti UMKM Talks. Kami berbicara tentang perjuangan, rintangan, dan kisah sukses dari para pengusaha yang telah menorehkan jejak mereka di dunia bisnis. UMKM Talks, setiap hari Rabu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. UMKM Talks.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Banda Aceh sore ini.
4: Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila. Hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Hidup berkemanusiaan, tentu saja itu penting. Sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan. Hidup di dalam semangat persatuan. Hidup dengan semangat kerakyatan. Hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

Listrik adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penerangan, peralatan rumah tangga, hingga aktivitas kerja, semuanya bergantung pada listrik. Namun di balik manfaatnya, listrik juga memiliki potensi bahaya jika tidak digunakan dengan aman dan bijak. Bahaya listrik bisa terjadi di sekitar kita, baik di dalam maupun di luar rumah. Kabel yang sudah rusak, penggunaan stop kontak secara berlebihan, atau menggunakan peralatan listrik saat tangan basah dapat meningkatkan resiko sengatan listrik dan korsleting. Di luar rumah, masyarakat juga perlu memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik. Hindari aktivitas di dekat kabel listrik. Jangan menanam pohon atau membangun bangunan terlalu dekat dengan jaringan. Serta pastikan lingkungan sekitar tetap aman. Listrik memang tidak terlihat, tetapi resikonya nyata dan dapat membahayakan keselamatan jika kita lengah. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan setiap potensi bahaya kelistrikan. Apabila menemukan kondisi listrik yang tidak aman atau mengalami gangguan kelistrikan, segera hubungi kontak center PLN 123 atau laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari gunakan listrik dengan aman dan bertanggung jawab. Keselamatan kita adalah prioritas bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM. Dan sore hari ini masih bersama Sadimas, dan tentu kita bersama hingga malam nanti pukul 20. Saat ini waktu menunjukkan pukul 16:43. Saya masih menghadirkan beberapa lagu pilihan, tentu sampai nanti tepat pukul 17. Kami akan sampaikan warta berita yang kami rangkum lalu lintas 17, tentu pada edisi hari ini Senin 27 Juli 2026.
1: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Hei, Kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.

0: 101 Bandar Aceh.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lusmawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 27 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Dinsos Aceh ingatkan pentingnya prosedur pengasuhan anak demi lindungi hak anak. Berikutnya PMI laksanakan pelayanan mobil unit donor darah ke instansi pemerintahan. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Mono FM Subulu Salam, Mordo FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Win Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Dinsos Aceh ingatkan pentingnya prosedur pengasuhan anak demi lindungi hak anak. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Dinas Sosial Aceh mengingatkan masyarakat agar memahami pentingnya prosedur resmi dalam pengasuhan maupun pengangkatan anak. Selama ini masih ditemukan praktik pengalihan pengasuhan yang dilakukan tanpa melalui proses verifikasi dari Dinas Sosial maupun instansi terkait, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan administrasi dan hukum di kemudian hari. Salah satu dampak yang dapat terjadi adalah hilangnya kejelasan identitas dan jejak nasab anak akibat perubahan data kependudukan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kondisi tersebut juga dapat mempengaruhi pemenuhan hak-hak anak di masa depan. Pekerja sosial ahli madya Dinas Sosial Aceh, Rita Mayasari, mengatakan bahwa setiap proses pengasuhan maupun pengangkatan anak harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan data Dinas Sosial Aceh, anak-anak yang terlibat dalam polemik pengasuhan berasal dari berbagai latar belakang. Pengalihan pengasuhan umumnya dipengaruhi oleh persoalan yang dihadapi keluarga kandung. Menurut Rita, kondisi tersebut membuat sebagian keluarga memilih menyerahkan pengasuhan anak kepada pihak lain. Namun, langkah tersebut harus dilakukan melalui proses yang sah agar hak-hak anak tetap terlindungi dan seluruh riwayat pengasuhannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
2: Kasus-kasus yang sering kami tangani, misalnya ada kasus anak yang ditelantarkan, tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya yang disebabkan oleh keluarga menghadapi permasalahan ekonomi. Atau kemudian juga ada anak yang menjadi korban kekerasan di mana ayah dan ibunya juga lalai dalam melaksanakan peran sebagai orang tua. Atau kemudian juga anak harus diasuh oleh kerabat atau keluarga lain karena orang tua ayah dan ibunya tidak mampu melaksanakan peran sebagai ayah dan ibunya.
1: Dinas Sosial Aceh berharap kesadaran mengenai pentingnya prosedur pengasuhan dan pengangkatan anak dapat semakin meningkat, sehingga setiap anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, memperoleh perlindungan hukum yang jelas, serta tetap memiliki identitas dan hak-haknya sebagai seorang anak. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan pelayanan melalui mobil unit donor darah ke berbagai instansi pemerintahan Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
3: Palang Merah Indonesia PMI Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan pelayanan melalui mobil unit donor darah ke berbagai instansi pemerintah Aceh pada Senin 27 Juli 2026. Instansi yang dikunjungi meliputi Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja, Pusjar SKMK, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, LAN RI, Baitul Ma Aceh, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, Disnaker Mopdu, serta Pemerintah Kabupaten Aceh Besar di Janto. Perwakilan PMI Kota Banda Aceh, Dr. Nurul Fitria, yang memberi pelayanan di Baitul Mal menyampaikan pelayanan mobil unit darah dengan mengunjungi langsung instansi pemerintah, lembaga pendidikan dan pusat keramaian lainnya sudah rutin dilaksanakan. Pihaknya juga mengapresiasi semangat para aparatur sipil negara, ASN, yang semakin meningkat untuk donor darah.
4: Tujuannya itu untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, kegiatan ini memang sudah rutin kita kerjasama dengan Baitul Mal. Untuk kedepannya semoga kerjasama ini tetap terjalin dan darah yang diberikan atau didonorkan oleh saudara-saudara kita dari kantor Baitul Mal semoga bermanfaat untuk masyarakat dan tentunya pasien-pasien yang membutuhkan darah di rumah sakit yang ada di Kota Banda Aceh khususnya.
3: Adapun saat ini kebutuhan darah di wilayah pelayanan PMI Banda Aceh untuk kebutuhan pasien di rumah sakit mencapai 150 hingga 300 kantong darah per hari. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabu. Harga jual beras jenis medium di Pasar Bina Usaha Melabu, Kabupaten Aceh Barat terpantau stabil pada akhir Juli 2026 dengan kisaran 200

0: Harga 225. Iya.
1: Pastinya tidak ada penurunan.
0: Enggak ada penurunan dan enggak ada kenaikan tadi.
2: Ia mengatakan meski harga stabil dan tidak mengalami kenaikan, namun permintaan untuk beras jenis medium saat ini cenderung berkurang. Sementara stok beras di deponya sangat mencukupi. Sementara itu, beras jenis premium juga terpantau stabil di harga Rp235.000 hingga Rp250.000 per sak 15 kg setelah mengalami sedikit kenaikan harga pada minggu lalu. Amir menyebut, kenaikan harga sebelumnya terjadi akibat pasokan beras berkurang yang disebabkan oleh masuknya musim tanam dan musim panen diperkirakan di bulan September mendatang. Amiruddin berharap pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus menjaga kestabilan harga beras tersebut agar tidak membebani keuangan masyarakat dan proses jual-beli di pasar bina usaha juga berjalan lancar. Reporter RRI Melabu Tama Maulizar melaporkan.
3: Dari Melabu lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanogayo.

0: Kapolres Bener Meriah resmikan bantuan rumah layak huni yang dibangun melalui program basis personil Polres Bener Meriah di Kampung Burni Tolong, Kecamatan Uih Pesam. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
1: Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto meresmikan sekaligus menyerahkan satu unit rumah bantuan layak huni yang dibangun melalui program basis personel Polres Bener Meriah kepada Radia, seorang petani warga kampung Burni Telong, Kecamatan Wipesam, Kabupaten setempat. Dalam sambutannya, Kapolres menyampaikan bahwa pembangunan rumah tersebut merupakan wujud kepedulian dan semangat gotong royong keluarga besar Polres Bener Meriah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal yang layak.
2: Penyerahan rumah layak huni yang bersumber dari basis personel Polres Bener Meriah. Kemudian dengan adanya pembangunan rumah ini, semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Rodiah dan keluarga.
1: Sementara itu, Reja Kampung Burni Telong menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Kapolres Bener Meriah beserta seluruh jajaran atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat di wilayahnya.
3: Kami sangat berterima kasih atas kinerja daripada Bapak Kapolres beserta jajaran telah memberikan perhatian santunan kepada salah satu masyarakat kami di Burni Telong. Kami mengucapkan Pak banyak-banyak terima kasih Pak.
1: Usai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti rumah layak huni oleh Kapolres Bener Meriah, penyerahan bantuan dan kunci rumah secara simbolis kepada penerima, pengguntingan pita sebagai tanda diresmikannya rumah tersebut, serta peninjauan langsung ke bagian dalam rumah untuk memastikan bangunan telah siap dan layak ditempati. Kegiatan ini menjadi salah satu wujud nyata komitmen Polres Bener Meriah dalam memperkuat kepedulian sosial dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat sejalan dengan semangat Polri yang presisi dan humanis. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Kontes durian 2 Aceh Tenggara jadi langkah awal lahirkan varietas durian unggulan daerah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
4: Pemerintah Aceh Tenggara menggelar kontes durian yang dipusatkan di lapangan Pemuda Kota Canik kemarin. Kegiatan ini strategi pemerintah daerah untuk promosi potensi durian lokal. Festival ini juga diarahkan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat sektor agrowisata, membuka peluang investasi sekaligus melahirkan varietas durian unggulan yang menjadi identitas Aceh Tenggara. Bupati Aceh Tenggara Selim Farakri menegaskan festival durian akan menjadi agenda tahunan pemerintah daerah sebagai sarana promosi kekayaan sumber daya alam daerah.
5: Kepada petani durian kami, hari ini yakinlah kenapa kita menghadirkan curi-curi di tingkat nasional dan curi-curi di tingkat internasional. Artinya pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara berkomitmen akan menjadikan durian menjadi produk unggulan Kabupaten Aceh Tenggara. Untuk itu kami menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara agar segera melakukan identifikasi, karakterisasi dan pendataan terhadap seluruh durian unggulan Kabupaten Aceh Tenggara.
4: Kepala Dinas Pertanian Aceh Tenggara Rizkan mengatakan peserta dalam kontes ini diikuti dari 14 kecamatan. Durian yang diperlombakan berasal dari hasil budidaya petani lokal. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.

0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pergerakan harga bahan pokok di Kota Sabang masih cenderung stabil hingga akhir Juli 2026. Penurunan harga bawang merah dan tomat mewarnai kondisi pasar, sementara komoditas lain masih dijual dengan harga normal. Selengkapnya dilaporkan Dia Novritaria.
1: Harga kebutuhan pokok dan bumbu dapur di Kota Sabang masih relatif stabil pada akhir Juli 2026. Sejumlah komoditas bahkan mengalami penurunan harga, meski telur dan bawang putih tercatat mengalami kenaikan. Pedagang bahan pokok di Kota Sabang, Zainal, mengatakan sebagian besar kebutuhan pokok belum mengalami perubahan harga. Menurutnya, beras, gula pasir, minyak goreng, dan tepung masih dijual dengan harga normal di tingkat pedagang.
2: Beras biasa, nggak naik beras. Merak 2,40, 2,35, beras nuri. Gula 20, minyak 22 kilo, 18, tengku 24, 1 liter. Telur aja ya agak naik, dari 50, 55, 10 ikat itu, seminggu. Sekarang agak sepi, agak tentu. Kadang kami kasih barang orang untuk orang-orang ambil nanti, bayar itu.
1: Selain harga yang relatif stabil, Zainal menyebut telur menjadi komoditas yang mengalami kenaikan dibandingkan sebelumnya. Ia juga mengaku daya beli masyarakat saat ini masih cenderung menurun, sehingga jumlah pembeli tidak seramai biasanya. Sementara itu, pedagang bumbu dapur di Pasar Kota Sabang, Mariana, menjelaskan harga bawang merah dan tomat kini mengalami penurunan. Sementara itu, harga cabai merah bertahan di angka Rp42.000 per kilogram, dan bawang putih justru mengalami kenaikan tipis.
3: Murah lagi turun, bawang pun lagi turun. Bulan muda agak lumayan, kalau sekarang udah akhir-akhir bulan ini udah agak kurang orang belanja. Ada satu-satu gitu kan. Kalau bulan muda tuh 5 kilo 2 hari gitu. 5 kilo 2 hari. Kalau bawang 10 kilo 3 hari, 4 hari gitu. Banda Aceh pesan ambil sama toke. Sama agen ambil. Melalui agen ya.
1: Mariana menambahkan pasokan bumbu dapur dari Banda Aceh hingga saat ini masih berjalan lancar sehingga kebutuhan pedagang tetap terpenuhi. Namun aktivitas belanja masyarakat biasanya lebih ramai pada awal bulan, sedangkan memasuki akhir bulan jumlah pembeli cenderung menurun. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Tekan angka pengangguran, Pemko Sebulu Salam resmi membuka pelatihan vokasi nasional guna mencetak tenaga kerja lokal yang kompeten dan berdaya saing. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
4: Pemerintah Kota Sebulu Salam menggelar pelatihan vokasi nasional dalam menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Rangkaian pelatihan teknis itu diselenggarakan di UPTD BLK Kota Sebulu Salam, yang mencakup berbagai bidang keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Program rutin pemerintah daerah itu dirancang sebagai langkah nyata untuk mencetak tenaga kerja lokal yang memiliki daya saing tinggi di pasar kerja. Dalam porsinya, program pelatihan vokasi difokuskan untuk menjembatani antara kebutuhan industri dan keterampilan para pencari kerja lokal. Penguasaan kombinasi antara hard skill dan soft skill menjadi fokus utama agar para lulusan kelak tidak sekedar menjadi penonton di daerah Kota Sebulu Salam. Sekda Kota Sebulu Salam, Asrul Asani, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk menghadirkan pelatihan berkualitas nasional. Langkah yang diambil itu untuk memastikan setiap peserta dibekali kompetisi real yang diakui secara luas oleh dunia usaha dan industri. Selama masa pelatihan, para peserta mendapat bimbingan intensif dari para instruktur berpengalaman demi menjaga standar-standar kelulusan yang maksimal. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id
3: RRI.co.id
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id
4: Banda Aceh sore ini.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan

0: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
1: Hai, pendengar, Anda masih bersama RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Dan jadi Mas, di sore hari ini masih bersama Anda. Saya masih menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda di sore hari ini. Dan selamat menikmati suasana sore hari ya. Ya, mudah-mudahan sore ini menyenangkan untuk Anda. Dan banyak warga memang di sore hari seperti ini melaksanakan aktivitas olahraga ringan gitu ya. Kalau Anda pendengar bagaimana? Apakah Anda memilih bersantai ria atau juga melaksanakan aktivitas olahraga di sore hari seperti ini? Anda bisa berbagi bersama kami terkait aktivitas atau di tempat Anda kebanyakan aktivitas masyarakat di sore hari ini pada ngapain aja begitu ya. Dan di sini saya masih menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda, baik Anda yang baru saja bergabung atau yang terus setia bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Selamat bergabung juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Jangan lupa untuk Anda kunjungi laman kami di www.co.id untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru, terpercaya ya. Dan juga kunjungi laman media sosial kami di RRI Banda Aceh Instagram ya, atau di RRI Programa 1 Banda Aceh.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur. Terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM.

0: 101 Bandar Aceh 97.7 FM.
1: Ya, berkata Anda masih bersama kami di 97.7 FM Pro 1 Bandar Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentu masih dengan suara saya Dimas. Sore hari ini tanda waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ya, berikut tentu masih dengan lagu-lagu pilihan. Ya, terus kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini, tentu untuk menemani Anda di suasana sore. Dan juga sebelum nanti kami menghadirkan rangkaian lagu religi ya, tapi pendengar, kita coba hadirkan terlebih dahulu satu informasi terkait mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN tematik literasi 2 tahun 2026 Universitas Syakwala, Gampung Lambada, Kecamatan Ningin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, sukses menggelar Festival Hari Anak Nasional di Gampung Lambada pada hari Minggu kemarin. Kegiatan yang berada di bawah bimbingan dosen pembimbing lapangan atau DPL Ratna Idayati SSIMT ini menjadi wadah edukatif bagi anak-anak untuk bermain, belajar, mengembangkan kreativitas dan meningkatkan rasa percaya diri. Festival tersebut dimeriahkan dengan berbagai perlombaan menarik yang diikuti antusias oleh anak-anak Gampung Lambada, meliputi lomba mewarnai, lomba baca puisi serta hafalan surah-surah pendek. Dan kelompok Ketua Kelompok KKN Literasi Tahun 2026, Muhammad Syafiq Al-Faiz menjelaskan bahwa festival ini diselenggarakan sebagai momentum untuk menghadirkan hari yang menyenangkan sekaligus bermakna bagi anak-anak.
0: Pro 1 Banda Aceh, 97.7 FM.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan rangkaian Logo Religi sampai nanti kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran. Dan saya informasikan waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya nanti pada pukul 19 atau tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Peringkat selanjutnya kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran sampai nanti kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsirud du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah amma ba'd. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat dan kasih sayang Allah yang masih diberikan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan banyak nikmat-nikmat yang lain tidak mampu kita menghitungnya, cukup banyak. Maka perbanyak puji dan syukur kepada Allah dengan beribadah, dengan melakukan amalan-amalan yang baik itu untuk memuji dan bersyukur kepada Allah. Bukan hanya dengan ucapan aku puji bersyukur, tapi ibadat tidak ada, beramal tidak ada. Jadi dengan beramal, dengan beribadat, memperbanyak zikir, itu memuji Allah dan bersyukur. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga Nabi, sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in sekalian. Bapak ibu hadirin dan hadirat para pendengar yang budiman di mana berada, pahala yang cukup besar Allah berikan kepada kita, yaitu dengan belajar ilmu agama, ilmu Allah. Mengapa besar? Karena mempelajari ilmu Allah dan yang disampaikan oleh Rasulullah, dan untuk memperbaiki ibadah-ibadah yang keliru, ibadah-ibadah yang belum benar, dan juga akhlak yang mulia. Maka yang cukup besar pahala, tidak ada lain bisa dicari, hanya belajar ilmu Allah. Dan dosa yang besar juga, yang paling besar, tidak ada yang lain yang paling besar, orang yang meninggalkan belajar agama Allah. Mengapa besar dosa? Keliru ibadat, salah ibadat, dan berbagai macam kita lakukan tidak tahu apa-apa, tidak ada ilmu. Dipikir itu adalah baik, tapi salah. Maka dosa yang paling besar adalah tidak menuntut ilmu Allah. Menuntut ilmu Allah itu wajib, tidak sunat, wajib. Kalau wajib tidak kita menuntut ilmu, dosa. Maka sering saya katakan, darku ta'allum kabiratun, meninggalkan belajar ilmu Allah, ilmu tauhid, ilmu syariat, ilmu tasawuf, itu dosa besar. Dan untuk menuju ridha dan surga Allah, harus tahu ilmu tauhid, ilmu syariat, dan ilmu akhlak. Kalau tidak, jangan kita menganggap memikirkan kita akan masuk surga. Tauhid tidak tahu, syariat, ilmu syariat tidak tahu, akhlak tidak ada. Walaupun kita banyak sekali beramal, tiap hari beramal, tapi kalau bukan dengan dasar ilmu, Allah tidak menerima amalan kita. Bapak ibu hadirin, hadirat para pendengar yang budiman di mana berada,
Malam yang lalu kita sudah membicarakan berguna masa yang lima sebelum datang masa yang lima. Itu sudah kita bicarakan hari itu tiga. Pergunakan masa muda sebelum masa tua. Sudah kita bicarakan sabab maka kabla harami. Sekarang tidak mempergunakan masa muda, disia-siakan hidup masa muda, dibiarkan masa muda, aki penyesalan di masa tua. Banyak itu. Sudah tua sudah menyesal. Karena waktu muda disia-siakan waktunya. Tidak mempergunakan masa muda. Tidak disangka-sangka sudah tua apalagi. Hampir seluruhnya banyak penyesalan. Ini harus menjadi pelajaran yang baik. Kemudian yang kedua, mempergunakan wasihataka qabla sakamika, mempergunakan masa sehat yang Allah berikan sesaat, tidak lama sehat ini. Dan bukan selama lama-lamanya sehat. Coba lihat, sedang-sedang sehat tak sakit. Sedang-sedang senang sehat tiba-tiba sakit. Lihat saja pengalaman atau bagaimana keadaan kita sadar. Maka kita harus mempergunakan sehat ini yang Allah berikan yang cukup mahal sehat ini. Tidak bisa dibeli. Walaupun kaya raya. Miliaran uang tetap di rumah sakit menderita tidak ada ubatnya. Menunggu mati pun belum. Bukan tidak mati, belum. Sakit yang terus menerus itu apa harta-hartanya? Maka mempergunakan masa sehat ini sebelum masa sakit. Kalau sudah sakit tidak ada lagi. Yang ketiga ini sudah kita jelaskan juga, wa winaka qabla fakrika, mempergunakan kaya yang Allah sudah berikan, sudah menitipkan kekayaan kepada seseorang sebelum miskin. Maka banyak orang yang kaya tidak mempergunakan kayanya. Tidak haji, tidak umroh, tidak bersedekah. Ditumpuk-tumpuk, ditimbun-timbun harta. Kemudian tidak disangka-sangka. Fakir miskin. Itu banyak di mana-mana kita melihat. Bahkan di Bandar Aceh banyak sekali yang hebat sebelumnya sekarang sudah tidak tahu apa lagi. Yang sayang haji tidak ada, murah tidak ada, bersedekah tidak, sudah miskin, sudah fakir. Maka mari kita mempergunakan masih kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang memadai. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak sia-sialah harta itu. Bahkan ada satu hadis itu, kalau orang fakir miskin dibakar dirinya sendiri dengan hartanya. Dengan hartanya. Kalau mati dibakar, disisa ini harta. Sehingga di dalam hadis itu ya singkat saja. Ya. Apa yang sesungguhnya kita kamu disiksa dengan hartamu, dengan gudang hartamu, kekayaan hartamu. Kalau dijadikan untuk ular, ana maluka wakan luka, kata ular itu dalam kuburan, ana saya ular besar ini nyadisahe, harta kamu dan gudang-gudang harta kamu yang kita simpan. Bukan ular itu diciptakan seperti itu, dimakan dan dibakar di hari akhirat adalah dengan harta dan dengan pikir kita pelit kita dibakar. Maka berikan sedekah banyak-banyak karena itulah semua cukup bermanfaat.
Ini yang malam ini akan kita lanjutkan. Wahayataka kabla mautik. Malam hidup kita ini masih diberikan oleh Allah sebelum kita mati. Hidup pasti mati. Kalau sudah hidup pasti mati. Tidak ada yang hidup yang bernyawa yang tidak mati. Pasti mati. Maka hidup ini ya tidak lama. Tidak lama. Kita alhamdulillah dari kecil sudah besar, sudah dewasa, tapi malam ini masih hidup. Besok belum tentu. Kadang nanti malam belum tentu. Banyak orang di warung-warung, di toko-toko yang besar dihitung-hitung uang malam, dihitung uang, dipisahkan uang kecil, dipisahkan uang besar. Saya tanya itu dokter, ya, apa dipisah-pisahkan uang? Ya, untuk besok pagi kalau kita ya ke sini lagi ada uang pecah yang besar kita taruh di bank. Jam 11 malam masuk angin sakit. Sudah masuk angin di rumah sakit. Semua kami datang rumah sakit melihat. Jam 2 malam inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alasannya masuk angin merah. Pada ajal itu, uang yang sudah disimpan itu bukan lagi untuk belanja, untuk orang salat, orang yang gali kubur, untuk sedekah dan untuk acara. Bukan itu lagi. Apa tidak menjadi pelajaran yang baik untuk kita? Kita menganggap uang ini untuk besok, ini uang pecah ini. Masuk angin jam 3 malam innalillah. Harta banyak. Maka pergunakan hidup ini sebelum ya kita mati. Dan pasti. Dan hidup ini nanti akan kita sampaikan kalau ada waktu. Ya. Umur kita ini di dalam hadis tersebut baina sittin wa sab'in, di antara 60 tahun dan 70 tahun, dan tidak ada dan sangat kurang orang yang melebihi umur itu. Ada tapi kurang. Kalau 60 tahun umur berapa? Taruhlah 70 berapa? Kalau mati itu berapa lama selama-lamanya? Tidak ada persen hidup ini. Tapi mengapa kita tidak beribadat, lalai, tidak akhlak baik dan mengapa? Tak tahu kita. Kalau bahasa kasar tahu, digoda, ditipu oleh iblis dan syaitan. Digoda, ditipu, angan-angan seolah-olah lama mati, seolah-olah umur ini panjang, seolah-olah padahal besok atau lusa tidak ada lagi. Itulah angan-angan. Maka banyak orang kaya tidak menikmati banyak pekerjaan yang kita sedang kerja. Angan-angan tidak selesai, toko tidak selesai, rumah tidak selesai. Kalau kita tanya ini rumah besar, tidak ada lagi, sudah meninggal. Tidak ada lagi, ini tokonya sudah meninggal. Tapi mengapa tidak menjadi pelajaran kepada orang lain? Ini persoalan, mengapa? Ya mungkin tidak dengar ceramah, tidak ada ini, tidak ada itu, boleh. Maka karenanya, jaga kita masih hidup, ya, masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mati tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Yang sedih sekali apa? Kita tahu semuanya. Umur singkat. Umur singkat. Amal kurang. Dosa banyak. Ya. Umur singkat. Amalan kurang,
dosa banyak dan mati sangat dekat. Bagaimana kalau kita tidak mempergunakan hidup ini dengan sebaik-baiknya? Rugilah kita. Dan rugi untuk yang sangat lama. Karena tidak bisa ibadat lagi setelah mati, tidak bisa cari amalan setelah mati, tidak bisa taubat setelah mati. Sama dengan adalah rugi yang cukup lama. Maka waktu yang singkat sebenarnya harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Hidup yang singkat. Kalau Nabi-Nabi dulu itu ada 1,000 tahun, bahkan lebih, ada yang 900 tahun. Kita ini 60. 70, coba lihat di kampung. Yang umur 70 bisa dihitung. Kalau dulu ada 80, ada 90. Banyak orang tua-tua, sekarang ada lagi. Bahkan banyak yang meninggal itu masih muda. Mungkin perkembangan sekarang minum macam-macam makanan yang berpenyakit dan sebagainya, jaga malam tidak ini, maka 40 meninggal, 30 meninggal, yang sedang-sedang baru 40-45, banyak sekali. Maka singkat sekali hidup ini. Kalau sudah mati, ya banyak amal, banyak beramal. Allah memberikan kepada kita senangan, kebaikan, kebahagiaan, baik dalam kubur dan seterusnya. Maka jaga hidup ini sebelum mati. Kalau sudah mati, tidak ada lagi. Baik amalan, alhamdulillah sudah mati kita baik. Apa kita tanam sekarang? Dengan yang baik, akhlak baik, sikap baik semua. Begitu kita kembali kepada Allah, ini hasilnya. Kalau kita tanam semasa hidup yang buruk, yang jelaka, yang begitu mati, tahan siksa Allah, derita tahan. Tidak ada lagi. Penyesalan tunggu, penyesalan. Dan kita pasti mati, pasti. Kalau hidup ini harus bisa dihidup. Takkan oleh Allah bisa tidak. Kalau mati, kalau dah hidup, wajib. Maka hati-hati kita. Ini yang kelima, yang terakhir. Wa faraghaka qabla sughlika. Sempurnakan waktu yang peluang ada, waktu yang senggang. Pergunakan ini, jangan sia-siakan. Banyak orang menyia-nyiakan waktu, padahal ada waktu untuk mengaji, ada waktu untuk masjid, ada waktu, tapi tidak dilaksanakan. Kalau sudah nanti datang waktu yang sibuk, tidak mungkin lagi. Maka ada orang di kampung saya tidak sebut di mana kampung, di mana-mana ada. Begitu mati di rumah sakit, apa dia? Sayang saya. Waktu ada kesempatan tidak ngaji, waktu ada kesempatan tidak berjamaah, waktu ada kesempatan ada peluang tidak mau ikut-ikut depan-depan. Sekarang sudah tidur di dalam tempat tidur, tidak bisa lagi, menyesal. Baru menyesal. Cuma karena kita tidak boleh mengatakan macam-macam kepada orang sakit, ya Allah, berikan sehat bapak ini, berikan sehat tungku ustaz ini agar bisa belajar. Ada yang sehat, langsung ngaji. Ada yang innalillah, tak ngaji lagi. Penyesalan. Karena peluang ada, kesempatan ada, dia biarkan, dia sia-siakan. Misalnya dengan ceramah ini, berapa menit, pahala cukup besar. Duduk di warung-warung. Nanti salat-salat lagi. Kan rugi besar itu. Jadi kesempatan-kesempatan ini harus kita. Dan sesungguhnya di mana ada tempat tausiah, memberikan halakah, kemudian pelajaran, kita kalau ada waktu ikut. Ada kesempatan ikut. Kalau nanti sudah sibuk, tidak ada lagi. Walaupun menyesal, tidak ada waktu lagi.
sementara Allah masih memberikan ya, waktu masa senggang, ya, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya sebelum datang waktu yang sibuk tidak mungkin lagi. Nah, hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Baihaqi. Hadis termasuk hadis sahih Hakim dan Baihaqi. Maka kita jaga yang lima ini sebelum datang lima. Kalau sudah datang lima, tidak ada gunanya masa-masa sekarang karena tidak kita pergunakan. Kita biarkan, kita habiskan masa ini dengan begitu saja. Celaka kita, sengsara kita, penyesalan kita, tidak ada yang bisa kita lakukan lagi. Bapak Ibu, hadirin, hadirat, para pendengar yang budiman di mana berada. Kemudian ini termasuk juga akhlak yang cukup baik untuk kita. Dalam suatu hadis ya, Rasul bersabda, hadis ini riwayat Muslim. Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fauqakum fa innahu ajdaru alla tadaru ni'matallahi alaikum. Ini penting. Coba kita memperhatikan kepada orang-orang yang di bawah dari kita, yang rendah. Ya. Yang di bawah dari kita. Kita ini bersyukur pada nikmat Allah. Maka kita lihat orang-orang yang di bawah kita, apa hidupnya di bawah kita, sehatnya di bawah kita, miskinnya di bawah kita. Kita alhamdulillah sehat, ada harta, ada ya sedikit. Kalau kita lihat, kita sadar. Orang tidak ada kaki, orang tidak ada mata, orang sudah lumpuh dan sebagainya. Coba lihat, kita bersyukur. Tidak meremehkan nikmat Allah. Alhamdulillah, saya masih sehat. Saya masih diberikan oleh Allah kekuatan dan sebagainya. Alhamdulillah. Kalau kita lihat ya, hartanya orang miskin tidak ada apa-apa, kita alhamdulillah ada. Ya, itu harus kita selalu melihat pada orang yang di bawah dari. Supaya kita sadar, bersyukur. Ya, kita sempurna, badannya sempurna, segala-galanya. Walaupun tidak begitu. Tapi alhamdulillah, hartanya rumah ada semua. Ada anak lagi, ada istri. Alhamdulillah, ada orang, tidak ada anak, tidak ada ini, tidak ada itu. Nah, jadi kita sadar dan kita bersyukur kepada Allah, tidak meremehkan nikmat Allah. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Jangan kita hanya selalu memperhatikan, menilik, melihat kepada orang di bawah, di atas kamu. Kita yang di bawahnya, bukan di atas orang itu kok kaya. Jangan. Orang itu dan sebagainya hebat. Jangan. Orang itu bertitel. Jangan. Ya. Kita melihat kepada orang yang di atas kamu. Jika ya, kemudian harta banyak, rumah besar, tidak boleh. Akhirnya kita melakukan sesuatu yang haram, yang berdosa. Tidak boleh kita melihat kepada orang-orang yang kaya harta, orang yang besar jabatan. Lihat kepada yang di bawah kita. Orang tidak ada punya apa-apa, kita ada. Fa innahu ajdaru Allah tajdaru, itu adalah lebih layak
bagi kita untuk bawa tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Itu terhadap harta. Jangan kita melihat orang-orang yang ya kalau berusaha ya silakan. Ya, tetapi kalau dari segi agama, ilmu, amalan itu boleh. Mengapa orang bisa berjamaah lima waktu? Mengapa saya tidak bisa? Mengapa orang sehingga alim? Alim dia, taat lagi. Mengapa saya tidak bisa? Itu bisa kalau untuk amalan, untuk ibadat, ya, bisa melihat kepada orang yang lebih baik. Tapi dari segi harta, jabatan, jangan hancur kita itu. Maka bagaimana orang sekarang itu melihat orang-orang kok lah kaya itu akhirnya ya lakukan binasa. Ya, kalau untuk masalah ya, ilmu, ketaatan, kebaikan, mengapa orang bisa berbuat baik? Mengapa orang bisa bersedekah tiap malam? Mengapa saya tidak? Kalau untuk yang taat, ya bisa. Tapi untuk harta, kekayaan, untuk kehebatan, pangkat, jabatan, jangan. Sehingga kita nanti akan ya, tidak bersyukur nikmat yang Allah berikan kepada kita yang cukup banyak, cukup baik. Sedangkan kita itu melihat orang-orang lain yang hebat-hebat. Maka harus ya, kita melihat kalau dari segi kekayaan harta tidak boleh lihat orang yang banyak yang lebih, tapi harus kita lihat yang di bawah kita. Rumah tidak ada, kita ada rumah. Orang itu dengan sepeda, kita ada Honda, ada mobil. Jadi bersyukur kita sehat walaupun tidak ada apa-apa, tapi sehat, bisa makan. Itu apa orang itu tidak bisa makan lagi. Tapi kalau di segi agama, ilmu, ya itu boleh melihat kepada orang kok alim, kok berilmu, kok bisa salat, bisa bersedekah, bisa supaya kita menjadi orang baik. Tapi kalau harta melihat kepada orang hebat, kita rusak, hancur kita, korupsi, pasti. Orang itu sudah ada rumah kos, sudah ada rumah ini, jangan. Akhirnya banyak rumah kos meninggal, banyak rumah kos, banyak ini, akhirnya siapa yang menikmati? Maka kalau untuk dari segi kekayaan harta tidak boleh itu, tapi dari segi ilmu, ibadat, taat itu boleh. Melihat pada orang lebih taat, mengapa saya tidak? Bapak Ibu hadirin, para pendengar yang budiman di mana berada. Makanya ya, pekerjaan itu, ya, urusan-urusan itu adalah ada tiga. Dalam hadis Tabrani, innamal umuru talasatun. Pekerjaan-pekerjaan itu, urusan itu ada tiga. Amrun tabayyana laka rusyduhu fattabi'hu. Ada pekerjaan-pekerjaan memang jelas ya, itu baik untuk kamu, petunjuk untuk kamu, ada kebaikan. Rusyduhu baik ya untuk kita ya. Ada pekerjaan itu baik, itu kita terpetunjuk, kita akan mulia, akan bahagia. Fattabi'hu, ikut. Kalau pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang membahagiakan kita, mencerdaskan kita, kebaikan bagi kita, itu ikut. Disuruh ikut pekerjaan-pekerjaan yang mulia, yang bahagia, terpetunjuk, mendapat hidayah, ikut. Wa amrun tabayyana laka ghayyuhu,
dan ada pekerjaan jelas-jelas bagi kita itu adalah bahaya, sesat, musibah, malapetaka. Tidak baik. Kalau yang baik ikut. Ini pekerjaan baik. Ini bahagia untuk selamat kita, untuk senang kita. Baik, ikut. Lakukan. Tapi kalau pekerjaan jelas itu adalah rusak, bahaya, celaka, sia-sia, wajib. Dan ibu. Itu jauhkan. Jauhkan itu. Kalau itu bahaya, merugikan kita, membinasakan kita, menyesatkan kita, maka jauhkan itu. Kalau yang baik ikut, kalau memang yang tidak baik, ya kita jauhkan. Satu lagi, pekerjaan wa amrun ukhtulifa fihi. Ada pekerjaan, ada urusan-urusan yang berbeda. Pendapat berbeda ini dan itu bagaimana? Kita tak tahu lagi mana yang baik. Kalau yang baik jelas, yang terpetunjuk jelas. Yang kebaikan yang jelas itu ikut. Oh, yang tidak baik, yang sesat jelas juga. Ini tidak baik, ini tidak manfaat, itu sia-sia. Tinggalkan, jangan ikut. Tapi ada satu lagi, itu agak ada apa ini baik atau tidak? Bagaimana yang sesungguhnya kalau kita kerjakan? Bagaimana kalau tidak? Kita tidak tahu. Ya, farudduhu ila alimin. Kembali kita kepada orang-orang yang berilmu. Kalau dalam Al-Quran, fa'intanazatum fi syai'in, kita sudah dakwah dakwi tidak jelas ini, faruddu ilallah wa rasul. Kembali kepada Allah Al-Quran, kembali kepada Rasul hadis. Itu kalau jelas itu nak tahu lagi mana ini benar atau tidak, ya kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis. Ini kita bimbang dalam perkara-perkara ini bagaimana? Anda orang alim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang-orang alim kalau memang kita tidak tahu lagi. Jangan kita melakukan. Karena yang jelas sudah tahu yang terpetunjuk. Yang sesat juga sudah jelas pekerjaan. Tapi yang tidak jelas ada orang alim. Ada orang alim itu sekarang. Tanya bagaimana ini yang sesungguhnya. Sehingga jelas itu pekerjaan ada tiga. Ada pekerjaan memang yang baik, ya terpetunjuk kita kembali. Ya, kita melakukan, ikut, lakukan itu. Kalau pekerjaan itu memang tidak baik, jangan lakukan. Jangan kita ikut. Kalau memang masih apa kita belum jelas, tanya sama orang berilmu. Maka dengan ada pengajian-pengajian sekarang, ada pengajian tasykafi, ikut kita. Kalau datang ke masjid ini, abu-abu yang itu ikut, abu manan. Ada hal-hal yang tidak jelas tentang tauhid, kita tanya sama abu manan. Itu sudah diakui ilmunya oleh ulama-ulama besar. Dan juga ilmu fikih yang dalam tasykafi, ada ulama-ulama besar, ikut. Yang jelas kita sudah tahu, yang baik sudah tahu, ada yang tidak baik sudah tahu, ada yang hal-hal kita tanya. Kembali bertanya kepada orang-orang alim itu. Sekarang apalagi di zaman ini, banyak hal-hal yang terjadi di zaman sekarang itu yang kadang-kadang kita tidak tahu, ada orang alim. Kembali tanya, ikut pengajian di mana? Enggak hanya di sini, di kampung gimana? Ikut. Supaya kita bisa melakukan. Kalau tidak, ya. Jadi sudah jelaskan ini di dalam hadis Tabarani. Bapak Ibu, hadirin, hadirat, para pendengar di mana berada.
Ini yang cukup bahaya bagi kita. Yang cukup bahaya ini juga dijelaskan di sini. Syarrul amal, amal qalbi. Seburuk-buruk ya, buta. Buta yang paling rusak, buta hati. Buta hati. Kalau buta mata itu tidak rusak. Ada orang yang kadang-kadang buta mata, taat dia baik, dia sholat, dia dan sebagainya. Tapi kalau buta hati, hancur kita. Nah, maka dijelaskan di sini, yang paling buruk buta, buta hati. Karena dari hati semua. Kalau buta hati, hati tidak tahu ini baik, ini tidak baik. Ini kita ikut, ini tidak. Hati buta. Yang sebenarnya yang baik sudah jelas. Yang sesat sudah jelas. Tapi karena buta hati. Karena buta hati. Tidak tahu ini baik, ini tidak baik. Karena hati sudah buta. Orang buta mata tapi tahu ini baik, ini tidak. Ini yang cukup parah. Maka dikatakan di sini, sampaikan di sini, syahrul amal, amal qalbi. Separah-parah buta adalah buta hati. Kalau hati sudah buta, pasti tangan ini tidak tahu apa-apa. Pasti mata tidak tahu apa-apa. Pasti kaki, makan, mulut apa-apa, tidak tahu apa-apa. Karena sudah buta hati. Maka Nabi mengatakan ala, ingat, fil jasadi mudghatun, dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Dan selalu had, kalau darah yang segumpal itu baik, selalu had jasadul, baik seluruh jasad. Mata, tangan, kaki, lidah, telinga, semuanya baik. Kalau saluhan. Wa iza fasadat, kalau memang darah segumpal itu tidak baik lagi, fasadat jasadu kullu, hancur kita. Tangan tidak jelas lagi, mata tidak, mulut tidak jelas, perut diisi apa saja. Dibunuh orang macam-macam, dilakukan macam-macam. Tidak ada perasaan, kalau saya bunuh orang bagaimana, kalau dibunuh kita. Kalau kita merusak punya orang bagaimana, tidak ada. Buta hati. Apa itu? Allah ketahui, wahya al-qalbu. Itu adalah hati. Kalau hati baik, semua baik. Kalau hati tidak lagi baik, semua buta. Apalagi hati buta, buta hati. Nah, itu tidak ada lagi. Jadi membaca ayat, puan terpegah, dia terpegah boleh. Dia terpenuh, terpenuh, menyuk hati. Jadi, itu tidak jelas. Dunia tidak jelas, akhirat tidak jelas. Maka seburuk-buruk

Allah berikan terang, maka kalau terang hati jelas kita nikmat itu dunia, senang kembali kepada Allah, alhamdulillah. Maka sampai di sini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya sendiri dan kepada seluruh Bapak Ibu hadirin dan hadirat dan para pendengar yang budiman di mana berada. Kita berdoa kepada Allah secara yang baik supaya Allah memberikan hati kita jernih, terang, baik dan diberikan cahaya oleh Allah, cahaya iman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Kalam bila itu buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, senang sekali, bahagia sekali saya Putra bisa menemani Anda di malam hari ini. Pendengar, untuk edisi hari Senin tanggal 27 Juli 2026, dan kebersamaan kita insya Allah sampai nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Di malam hari ini berbagai macam rangkaian acara akan kami hadirkan untuk Anda, lagu-lagu hiburan dan juga berbagai informasi. Dan tentunya juga saat lagi kita akan bergabung dengan program 4R dari Banda Aceh untuk kita ikuti paket acara berbalas pantun yang dipandu langsung bersama host nanti ada Bung Deddy. Baik, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 frekuensi 97,7 FM. Kita nikmati dulu lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegaung sih!
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domi kado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

76 54 peut di goreng kotong ya. Ta wing dileh tapo lagu awai tua kedai yo. Saudara kamu yang kau tuan tiap malam yo ya, suara Ajir Cinta Siung Masa.

Borelun yang kemenan sapa lagu awai suah kedai obak program pantun ngencai malamnya Mbak Editi Uro Senin Adawa Uro Tinayan tanggal 20 Juli 2026 Jim Mbak Studio kapoh 8 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Cai golom dapat jam turat, golom dapat jam tebok Jim pikali jak laju. Gak wari kamu yang kena kirim karya pantun atau syair tiga tu kamu ulang jadi langsung ngirim bak lembui WA kamu netimpan nilai lembui tu mende kalau netimpan kadeh bak WA urung ran langsung ngirim bak lembui 082176543 082176543 langsung lun tuan buka pantun atau wajai yang pun katrip kekirim lu acara malam berota malam tasabaro lantung kekirim ya nah lum ya lantung kekirim tapi tayang hana mutulih nan kali lon cik cik dari awai tampo oke hana mutulih nan judul pitan tapi hana matalah jai atau pantunnya tetap lun tuan baca ya buat beh langsung terbaca warilun dengan bismillah luncok berkat pujo yang ahad Allah Ta'ala rahmat sejahtera akan Muhammad aduh sahabat dan keluarga luah tatimu menancit barat uro kiamat Tuhan berata niba uronyo kata lun bekar cai lun intat keno ba RRI bandar haba lun tulih pupun latih radat rawi lun intat cara mahaba tema kedua yang ulun hajat bejit nasihat warih silingka ilmi Allah cid luah tatat metingkat-tingkat ureng peloh makna umpama laut ada tanging rap luk han mepat padum nakada pulom gepegah haba ibarat ladom mekarat ureng biasa atra gemu ketut dalam isyarat ladom payatat bak tabuh makna rahasia hati so yang truh bahat ladom tabat beta seranta di dalam seput mebek jak mekat metanding gulat bek ngan urung buta hanjik kelawan. lanjut lom nak pengeh hati bateri berkuat babut maksiat mubek tahwa akan hut nafsu bena tak ikat bek tip yang hajat tak ikut serta darabe nafsu yang pih puh tat-tat lagi ibarat lemo yang tabah jikala naleng ijo mekilat megiwat-giwat seh soh ngon anik mata bak sanubari bek jiduk kurap mangan ibadat lemak terasa bak ureng tulo bek takkan radat lam lebeng mehat bek taraja buhu lon balik lain lon pekap pakuk pi mehat jino lon tuka mangat hilain wate tak ucap tak baca mangat botan pihana kon tanda carang wahai edengku nyangka tak tepe bandum tak pegah menancit ladum yang han gemetu nyan pihai dengku kon krit melumpah. lanjut lom ladum nak adab hanjut tak lingke hanjut tak bahu asai tak pegah ilmi Allah na luk na yang de bek berangkapa bandum tak medrah lon tulis cae mengka lon huhu cit hana padu oh lon semegah sasra penulang lon cuba sade haba lun mesu bacut nasihat akhirul kalam bapa ngan ibu beserta tengku yang gagah-gagah cai ulun top dengan wasalamu salah lun rire tulung pumaah ya yeah, pantun yang pun warilun hana tatuto kiriman dari tonyo yang penting karya urungnya atau pantun yang kage kirimnyan kalian tuan baca pak malamnya eh
Dah jumpa kalian lain lom cedera kamu yang mantang setia sajan kamu ya dari tonyo. Dah jumpa kalian dah cok lembu Andrianto yang bagah kirim mata urinya dah pecah. Ya dari Bang Adi salim gebegah ke Bang Mus, Bang Indra, Bang Riki, Bang Tabirin, si Kuring, nan urang ti Kuring. Bayu agam pulau ane tulut dan ke Ban Mandu. Okey, hana menulis judul ih be langtung ba ato ji. Alhamdulillah pujo Tuhanku rahmat medabu waris sedara. Salim sejahtera sabi lun tuju atuh penghulu Rasul Ambia. Keal ngan sahabat tetap lun tuju serta tengku alim ulama. Gerakan sahabah umat penghulu ayah ngan ibu Bandung semua. Oli nyan temah salim lun bahu ke Bandung guru lam fans budaya. Ke adik ngan abang wahai tengku Bandung serdadu budaya bangsa. Dengan hati senang, lun ratuh buhu. Betat goh leh bu, lun pakohana. Yang kenyan ciri-ciri orang yang memang galak tak keteni. Ya, jadi walaupun goh leh bu, tetap getakat pantun atau wajai. Dengan senang hati, lun ratuh buhu. Betat goh leh bu, lun pakohana. Yang penting hasil, budaya maju. Menan hai tengku, hajat lam dada. Kemang bengong pi uro tron abu. Kemang timulu ipat teng raya. Bekeh napakat bak dengku-dengku. Betapa maju budaya bangsa. Pasti pekan. Okay. Menyo napakat ne pegah laju. Besapa buhu getanyo dumna. Betapa kipanya? Betapa lemah sastra indatu ke anak cucu tawari benar. Menyo napakat pegah laju. Besapa buhu getanyo dumna. Onyo atapun no. Okey. Kan baca tengok. Betatim bangkit sastra indatu. Betatim sibu Bandung sedara. Bejitim pubut suruh Tuhanku. Bek leji tiru budaya luar. Tak panggang engket tatet di lenge. Supaya tengku apu jih peja. Menan ibarat ulun buh tengku. Natsu bemaju hajat tro deka. Pantun Aceh pusaka indatu. Dile mesyuhu di dalam bangsa. Tapi jino hana lilaku. Kajarung ta'e pantun diputar. Dak bak piatan hana lilaku. Hana li maju budaya bangsa. Kaji petamang budaya Hindu. Dikun han haya budaya bangsa. Jamun kacanggih macam dum ta'e. Mandum macam dum laku piatan luar. Hana dipikir budaya indatu. Kaditrom lampaga hana liguna. Ono kahabih pantun lun bahu. Abih hang kibana? Nah kata-kata yang gada ya. Lenci kata-kata aja antep huruf menang jadi okey lah ha. Lenci bakal dan mati kode oh no kahabih pantun lun bahu abih han tengku mehu han lena kadang nasalah pemaah laju maklum lun abu hana biasa. Okey nah Bang Adi yang mana memang kata Bang Adi lagi maaf pun baik ternyata menyebab kata-kata je nah yang Hana habis ya, mungkin salah banyak ketik ya. Jadi agak Hana mangan berujung pun ya. Tapi Hana bersalah alhamdulillah terima kasih kali ini kirim pantun doa cairan bak kamu bak malamnya ya. Tahu yang dilihat dua buah lagu jadara kamu lian baru dah kita lom dah baca lom dah preh lom dan teji jadi ada wapandun yang kena setiap bak malamnya untuk kamu baca bak RRI Banda Aceh.

tuan preh, pantun atau syair rakan-rakan kamu yang malamnya ka tiap-tiap dengan karya orang ren. Nah, lantung kamu preh ngirim ba lembui WA kamu red kotong 8217654 kotong ya. Kotong 8217654 kotong. Get saudara kamu pantun kalinyo luntuan rimang dari Bang Tabirin yang nadi Pati Janeng Pulau Aceh. Talum bahagia, talum sejahtera saudara kamu yang nadi kawasan Pulau Aceh ke di Pulau Nati tempat Bang Tabirin adalah di Pulau Bruh, Pulau Aceh. Eh? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat tapi anak kurang tapi jika dengan pantun ngejai malamnya dengan keluarga mudah-mudahan bahagia ya. Bang Tabirin gepegah kirim talim ke Bandung pecinta pantun dan mandum rakyat Aceh ya. Judul pantun han teingat li. Okay. Langsung kita baca warilun. Assalamualaikum salim ulun bah. Di dalam sasra salim lun puja. Salim ulun bri umi ngan apa, cudda ngan mawa, ade ngan aka. Hudep getanyo dino sengsara, memacam cara kadicok pajak. Belum na moto kadengan Honda, jamun kon kana, citka dipejak. Ya betul, ya lewatnya macam-macam dulu pajak ya bila. Dua urut rek ba ulun kira, getangin raya pidicok pajak. Pakrita peget katruh bak mata rakyat jelata ka keneng seka. Dijo bantuan memacam rupa pada hai tuba dibuh lambu kra. Dijo rat lain hasil kelaba memacam rupa ka keneng pajak. Tanyo bek tenang wahai saudara, bantuan ona bek tat tagalak. Politik halo cit menan cara katruh buat masa tanyo diinjak. Necingin kedro dino syedara bak Pertamina oh wade nejak. Nejak bak galon neci parita dalam uroka payah tapaca. Antri bayang datan menan Bantu Birin lah. Betul-betul-betul ya. Kenyo anak tabai tanyo onda kake payah buh bak ajaran. Lanjut lom. Dino kerakyat hanale so kira ka abih masa tanyo digala. Wate uroje tanyo dipuja. Perle suara betruh upuca. Nah, wate kata pemilu je katro tim sukses tu nyo ka pilih. Nyo ka nyo ka celo. Ya macam banduan di di di perahup nayo. Okay, lanjut lom. Yang lun pegahnya wahai sedara, cikira-kira pehaba buha. Getanya rakyat lam tip-tip mata, menota rasa rap-kap dan oca. Lun laki ma'ah wahai saudara, bak lun mesasra haba han laga. Makanan bak lun kadang letira, hana tengaja salah bak agak. Keengen matin hana tengaja, belangong raya payah tak cagak. Bene pemaah abi ngan apa, putri ngan putra, ibu ngan bapa. Ulun mejakwo temak udesa, jiuh ngan kuta lepah dah jarak. Bak sago barat ujung Sumatera, Sabirin nama jino ulun gerak. Okay, wassalam dari Sabirin. Okay. Terima kasih Bang Tabirin yang nadi kawasan Pati Janeng Pulau Aceh. Semoga sehat habis beserta keluarga dan dalam keadaan yang sehat dan bahagia ya. Tak kalian dah inum cedara kamu pantun yang katruk malamnya, pantun karya Bang Yudi di kediaman. Hana menulis judul atau jelantung. Bulan purnama cahaya cukup terang, bak samping bintang lam awan mega. Hoka gata yang garang kemarang, keno laju rijang di dalam sasra. Kami dah lawan lagi tangyo.

Di laut hijau luah melentang, di gunung manyang batai menghampa. Nibak malamnya gata lun tantang, meso yang datang tetap kusapa. Okey. Ajat lam hati katrip melabang, urongan malam rindu dideka. Taduk si bangku pantun tak dendang, ngan hati tenang mesukaria. Langit singet awan petimang, bumo yang renggang ujian perata. Redup hitam angin terbang, tutup bintang hana de cahaya. Budaya Aceh kurung yang kenang, jino hairakan hana soli guna. Mari ketanyo sama tak kenang, bedo hairakan syair tarika. Seput uroh angin tip kencang, peik selayang musukaria. Mari ketanyo sama pejuang, budaya nek moyang bekle tak lupa. Bang Yudi di kediaman terima kasih karya Radran kakak mau baca apa malamnya eh. And awing lom dua puluh lagu arih kamu saudara kamu tergolom tak baca lain lom dan tergolom tak preh pandun ada baca eh yang akan dikirim li saudara tanyo yang kata ya pak malamnya eh. Lenduan pilih suara Bang Firza Agam, judul jih kenangan cinta dua yang pun urajih yang bak sabuh malam dengan renjemen lagunya nyok versi kedua jih yang kiban lagu jih dah dengar sama-sama.

Mangga sih saudara kamu mantang sajian kamu ba program pantun ngan cai malamnyo ngan lunduan dedi insyaallah ke kampo ba poh hidup malam moden sabarane. Dua bola lagu no ka kamu pedengo suara Bang Firsa Agam ngan Jun Zura, Jun Farha, Fahra Putri, lenyan Fadil MJS ngan Meket Sunadi. Kapo tigoreng lewat 10 menit wadah Indonesia Barat mantang nanti tahu wadah kepertemuan kedai yang bawa program pantun ngejai malamnya saudara kamu sekitar 10 menit uke insyaallah mau nak pantun tanpa de wapo 10 akan apa yang pabe mendung ya. Yang kena kirim pantun lom jit lantung ne kirim ba lemboi WA kamu saudara alun saudara kamu ya jit lantung ba kotong 082 1 7 6 5 4 4 3 0 0 8 2 1 7 6 5 4 4 3 0 0

kiriman kalinya, pantun karya Syekhli. Lantung terbaca, saudara kamu. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam pemuda ke Bandung semua. Rahmat Tuhan bi tasyukur bagah, selawat ukhuwah akan taidina. Mekru semangat lumat bak lidah, bacut lun pegah ke ubat mata. Necok hikmah menyo na indah, menyo na salah yang baik ne cuca. Falakiah bintang geken dua belah, judul gejelah intan permata. Syamsul Mu'arif lam kitab deha, tulisan jelah darah sempurna. Gebagi tujuh mangat bek talah, ngat bek meramah ke manusia. Dak sempurna lam saboh kulah, lam lindung Allah, lam keluarga. Darah yang tari jino lun pegah, dengo fan madah kalun ka ulun mula. Keno boh mano mehi sang merah, oh panjang cedah ban iku guda. Dema yang keleh mata yang indah, ban bungong riwah di dalam kaca. Dema yang keput yang ubet babah, bahu remangga kelimong kana. Dema yang keenam mepelom ayah, ramping ke insah lagi biola. Dema ketujuh bek di pegak, bek di legunda, anak jarodah tirut ban pena. Atih bak punti jima en siwah, anak kukabah jipolam rimba. Oh no membanda haba lun parah, izin lun kebah syair lam maya. Dari Syekhli, pantun karya Syekhli. Tak buka lain lom pantun yang kata ya, aku dah bacanya. Dari Agam Pulau di Pulau Nati, salam ke fans pantun dan penggemar pantun RRI ke Bang Deddy, selamat tugas mantang. Terima kasih Bang Agam yang nadi Pulau Nati. Judul pantun Darah Lam Lumpo Galau. Mudah-mudahan truh ban hut, truh bang hajat, bak hajat ni ban belul lelaki doa. Tenang menteng, mudah-mudahan betruh ni ni yang ke. Atau ibu ini prima. Lantung dua cah, kru semangat rahmat ni bak po. Sabi tak pujo, lam tip-tip mata. Assalamualaikum, salam ulunyo, ke urung ronyo, penggemar sastra. Dengar lun pegah kita lam dempo, ni cuba dengar atau cerita. Bak taboh malam ulun ih tidro, lam dengan lunyo truh tidro darah. Ulun ditegur di mumat jaro, lun tahu kedro, oh lun nging rupa. Urung tatari sang hi cur putro, di mumat jaro ulun disapa. Ditanyang bak lun paneban bangwo, pakan je tidro, so pengen hana. Lun suut di lun, lun manteng tidro, sebab di lunnya manteng perjaka. Dijih kadikem tetengah kedro, wate didengo ulun mahaba. Dema lun tanyang niba adiknya, adik patawa dema adinda. Dema disuut oleh darahnya, di ulun sidro jak puta-puta. Lepas tatari darah lam lumpo, yang lepas rugo han muto nama. Pakai ada hendanya ni WA tak boh hendanya to nama. Demak terkejut dari lam lumpo, lun gawang jaro hana teraba. Baru lun depe di lun dipucawo, rupa jih lumpo gon barang nyata. Kasihan deh lu. Ulun mengucap metalo-talo, pakan melempo ngan sidro darah. Pekuh meketut arti lumponyo, pekuh cit kato don hudep dua. Mudah-mudahan bangga. Lanjut lom ono ke habis cerita lumpo dino lon pugo kibat. Ono ke habis cerita lumpo dino lon puo ke urang baca. Pajan Bang Deddy singgah upulo,
neja ti gogo ba kamu deta. Insyaallah nawate naumu payang sehat badan, sehat pikiran, sehat belanja. Insyaallah dah dekat ke DU Pulau Aceh. Mamunyo hana sehat badan. Hanjit aja hana sehat belanja. Biar hana mungkin lepas ke. Oh lepas ci kecuali mutu enten tem tanggung koh bot leder. Nian insyaallah tegak. Okay yo. Ano habis cerita lumpo di no lumpo ku urung baca pajan bang daddy singgah u pulo neja ti gogo bak kamu deta ne pakat ngen ngen be neja ti dro neja bak lunyo sino di desa tajak ke mawe ne ba kawe go mangat tapuo ti mirah mata ai mirah mata umpole nyo apa nandokeun rambe. Bukan le sayang tiga puh panjo ke angin bapo. Oh angin tegah. Oh no ke abih pantun malamnyo. Ulun menjawo tema udeta. Okay. Wassalam Zabirin Pulau Nati. Eh agam pulau di Pulau Nati. Tingat ke Bang Zabirin. Benar atau Bang Zabirin di Pulau Aceh cik. Nyo mungkin tetangga atau cik Geturi dua urungnyo. Kadang-kadang Geturi cik. Anak ruh terdayang. Tengok terdayang. Bak pantun malam ke pernah Geturi. Agam pulau li Bang Zabirin. Atau Bang Agam na Geturi Bang Zabirin ni.

Pantun karya Bang Yunus ya. Salam ke Bandung penggemar pantun dan salam duri dari lon ke rakan semua. Okey, terima kasih Bang Yunus di kediaman. Anda memilih judul langsung atau pantun dibaca? Assalamualaikum rakan Lamnanggro. Bumo Acehnyo tanoh syuhada. Sambut salam lon adun ngan ado. Agam ngan bino, hormat ulun ba. Alhamdulillah, lun pujo po yang pujit nanggro alam semesta. Tujuh lapisan langit ngan bumo serta azo Bandung syedara. Rahmat sejahtera panghule nanggro yang ba getanyo jalan yang benar. Sangkira hana panghule tidro langit ngan bumo tente cidhana. Keal ngan sahabat lun hana tuo serta warih dro alim ulama. Ulama yang na sidro dua dro petunjuk tanyo jalan yang benar. Mekru semangat gure lun cino niba uronyo cai lun buka. Saleh pehaba niba uronyo pesehat aso tubuh anggota. Menyo nasihat nelangkah geno atih balenyo tanyo mesasra. Tak ado barih peget lam rampo. Bek singin ado lun takut deja. Rampeneng tanoh mepusing jipo. Dijak ngan jiwo utun jimita. Menan ibarat lun buh guredro. Semoga meho meketut lam kata. Bek salah mepom adun ngan ado. Tanyo merampo mita syedara. Nyo mita musuh mudah tak jino. Han mecih keno barang pat pina. Memanda dile niba uronyo. Meah rakan dro kadang na cupa. Silap ngan salah kaniba ulunyo. Sabi ado cid hando merda. Okay. Dari Toro Puno Bang Yunus di kediaman. Terima kasih Bang Yunus karya dan kamu baca malamnya. Ada putai lelom lagu yang kalun duan petiap malamnya dari tuara Mustafa Kamal, Curih Adiluka.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
4: Budaya anu nanggrong.

Terbang gak sih, saudara? Kamu mantan setia saja dulu nyoba program Pantun Ngancai malamnya editi uro tenin 27 Juli 2026. Ka pose kurang lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Tesi seneli horilun ada jumpa kalian tapi ada 20 menit yang jadi terbaca malamnya. Dan nah untuk urutan yang kena kirim, jin kirim laju bakotong 8217654 langsung tak buka dari Sonyo, dari Kak Yana yang nadi kawatan Lambaru, judul jih jak wisata. Buah kumkum, buah semangka, dan ada juga buahku ini. Assalamualaikum, mandum lun sapa, dan hana lupa ke cutbang dedi. Pekir bunuh batai nusya mandum, negara yang berpaji menjampur tace. Cukup indah bungong seroja, timoh membanja, lam taman tari. Bulun kalepah lun jak witata, ulua kota tak kengon siti. Yaudoy. Apa-apakan jalan takengon muputa-puta jalan ukota le lampu kupi pemandangan pi indah dipandang mata jalan ukota daerah lepi kota takengon jino kajaya toko mubanja meriti-riti danau laut tawar do dengan kota lonjak wisata u kota penghasil kopi singkat padat dat malamnya lagu. Lagi tengah anak merempok fikir cai ya. Sibuk datat. Bek Hana sagai bek absen malamnya. Jawa si dua kera. Bereh emang beran. Kasih ke delay menan ke pegah. Habar lam saja. Bapi dua kera yang penting na. Terima kasih Bang Daddy. Terima kasih kembali. Ke Kak Yana yang nadi kawatan Lambaru.

0: dari Gepegahdo Wari. Judul Ji Ingat Hai Sahabat. Okay. Langsung dah baca saudara kamu. Assalamualaikum Nibak Pun Rawi. Aki ngan uhti salim lun petru. Gasangan halu meah benebri. Bek kenang adili isi lam ratu. Mulai ujung o sampo ugaki. Nikmat Tuhan beri ban saboh debu. Mangat dengan ko mandu mearti. Hanjit temaki caci ngan kiro. Gaki mendoda urat menari. Mita rezeki ke asor mo. Ingat ke tubuh rahmat Tuhan beri. Anak ngan isteri bek sampai mehmo. Ladum pih buruh na yang but kuli. Na yang balabi-labi harga tubuh. Ladum ka awuh bak pula capli. Mita titali hantur u. Allahu Allah, Allahu Rabbi. Ampun benebri bala beji u. Bek sampai roh maksid ngan keji. Bek roh medaki janji hanatru. Nebri ke kamu yang ula ili. Mita rezeki berkat tubuh. Bek sampai roh mupajuh yang peng korupsi. Babah mengunci yang jeroh jirato. Yang jeroh penajuh ingat ke Rabbi. Menyan intani nikmat di tubuh. Rahmat saretro syurga Tuhan beri. Barang meriti ka dari jiu. Bek sampai lumpo uro wet gaki. Malam menari ngan peng lambungku. Hana mutunggu pane naga beri. Jangan sekali mimpi hoyang ruh. Oh wate nyawang izin Tuhan beri. Baru mengabdi taubat dah tunggu. Intan lambungku hana liarti. Rumah yang tinggi kagob yang labu. Tinggai lam tanoh meh moh hantakri. Babah mengunci bukuti sari tru. Mandum jiratu jaro ngan gaki. Sinan gemeri kejing dengan jero. Cukup haluh lemah dititi. Mata pancuri silapan tujuh. Misi ban buluh bungkuh mebungkuh gaki. Mu puta puti lam nuraka tujuh. Aso dipajuh tubuh han meri. Tan so paduli laju gerbuh. Tulung gekoh-koh bandum pancuri. Ngan peng korupsi sari berdu. Habalun petruh aso lam rawi. Cuba takaji wahai rakan beh. Bek salah pajuh roh mekap capli. Laju bak syaiki kenan nepiu. Gasangan haluh rika lun uji. Maklum yang rawi mandang tat beko. Ana penutuh lam acara seni. Bak balik mengaji kenan nepetru. Berhidatnya panena penan dok pu pegah penuh. Mandang beko ya yang pegah rawi. Mulah jelum pegah lagi kan wari. Terima kasih wari. Pantun ada baca ya dan kalun baca malamnya. Terima kasih jid ke rakan mandum yang kan kirim malamnya. Dan terima kasih jid lebih ke urang dan tetap setia sajian kamu. Walaupun hana nekirim pantun ada baca ya, tapi tetap netim dengan suara yang hana seberapanya. Sudring bekahnya. InsyaAllah malam Senin depan, malam Selasa uke dan perempuan lembak program yang taban. Bak program bantun ngencai. Tiga tu kamu ulang kerakan kamu, cedara kamu. Yang kena kirim karya pantun jid ni kirim julang tung mulai malamnya. Nanti lun cek lun kalian pantun yang kadi damang akan dapat tau bak list baca tengok. Jadi hana masalah nak kirim jujino, insyaAllah han gadah pantun atau wacai urung ren tetap lun timpan malam Telata akan datang akan baca. Ya. Jid ni kirim langsung ni simpan di lain nomor kamu. Nanti jid ni kirim bak lembui WA orang dranyo. Bak kotong 8276 54 putih kurang kotong. Kotong 8276 0876543 dengan mahkeci pantun bunuh saudara kamu mahkeci untuk program atau acara pantun ngecai malamnya oleh kemah ada segala kekurangan insyaallah ada merupakan orang lain model yang ditempatan ya. Terima kasih tiga tu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tapula kacang batan ho ano mangata umpo bagah meupi mumada dile untuk malamnyo malam Selasa upi.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Ya baik, sudah berdekat di mana anda berada, sebuah lagu dari vokalnya Anggi, Kemana Aja Kamu, dicari ya malam hari ini ya. Ya sudah mengatakan waktu kita ke pukul 22 malam lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Nanti setelah ini pendengar dari vokalnya Anggi, ya ini lagu jadi asing juga kita dengarkan nih. Pasti enak kita dengarkan di malam hari ini ya. Apalagi di hari Senin ya, di malam Selasa, malam hari ini kita mendengarkan lagu dari vokalnya Anggi, Tercatat Cinta, akan kami hadirkan untuk anda. Selamat malam mendengar dan selamat mendengarkan.

0: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
1: Ya, jualan aja Bu.
0: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
1: Belum Bu, sambil berdagang kuliah jalan terus.
0: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
2: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Ya baik, selamat bergerak di mana pun Anda berada. Sebuah lagu dari vokalnya Armada, Asal Kau Bahagia. Ya, semoga menghibur kita di malam hari ini mendengar ya, dan kita mendengarkan lagu-lagu yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Dan nanti tentunya dari vokal Arman Maulana bersama Dewi Gita seperti legenda akan kami hadirkan untuk Anda. Dan nanti dari WSJM Aku Berbeda juga kami hadirkan untuk Anda. Sebelum nanti jalan pukul 23 malam kami hadirkan untuk jazz musik lagu-lagu yang akan kami hadirkan, kami persembahkan untuk Anda dengan teman-teman terbaik dari Pustaka Musik Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: itu dikeranjang, langsung masuk semua.
1: Missy, excuse me, Missy. Kok ambil itu?
2: Ambil kerka juga, Kak.
1: Missy.
0: Tabe-tabe kok itu?
1: Kita enggak dengar, Kak, kah? Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
0: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kasama jika apa maknanya?
0: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu Ji. Tabe sista.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini, karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang aman.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: yang tangannya masih malas nyuci di saat pandemi. Mana suaranya? Yang masih sering lupa pakai masker saat bepergian, suaranya? Nih, yang suka dempet-dempetan dan tidak jaga jarak, pasti suaranya juga masih banyak. Tuh kan, kalau seperti ini, bagaimana Indonesia bisa terbebas dari virus corona? Lakukan yang seharusnya sesuai protokol kesehatan. Indonesia pasti bisa memerangi virus corona.
1: Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam, dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Ada apa sih rame-rame?
2: Itu, pasangan baru digerebek.
1: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
2: Pihak berwajib lah.
1: Hah?
2: Kedapatan lagi berduaan tuh, pesta narkoba.
1: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
2: Hah? Rumah baru?
1: Bui.
3: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

Baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini untuk edisi Senin 27 Juli 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Safrian Saputra Hakim, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.

yang hari ini edisi Selasa 28 Juli 2026 dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

serta para pendengar Radio Republik Indonesia Banda Aceh, Radio Baitur Rahman dan radio-radio swasta lainnya di mana saja anda berada. Sambil kita berada di i'tikaf, marilah sama-sama kita mendengarkan ceramah subuh lanjutan pelajaran sejarah Islam yang akan disampaikan oleh Dr. Tengku Muhammad Yusuf Qardawi SH MH. Dengan hormat kepada Ustaz kami persilakan, sebelum dan sesudahnya kepada beliau, mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyaallah kaum muslimin rahimakumullah. Jamaah subuh Masjid Raya Baitur Rahman, pendengar Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, Serambi FM dan beberapa radio lainnya. Pada subuh yang penuh berkah ini, sampailah kita pada pembahasan khalifah terakhir daripada Bani Umayyah atau dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus, Suriah. Dinasti Umayyah berkuasa lebih kurang 90 tahun dari 14 orang khalifah, 14 orang kepala negara berkuasa lebih kurang 90 tahun. Khalifah terakhir itu dikenal dengan Marwan II atau Marwan bin Muhammad. Sebelum beliau itu ada Khalifah Ibrahim namanya, atau Ibrahim bin Walid, tapi hanya berkuasa lebih kurang 2 bulan, singkat sekali, karena dilengserkan oleh Marwan bin Muhammad ini. Jadi khalifah terakhir dari Bani Umayyah ini yang melengserkan khalifah sebelumnya, karena persoalan ini keluarga. Karena Marwan bin Muhammad ini pernah menjabat jabatan penting sebelumnya, sementara Ibrahim belum pernah berpengalaman baik sebagai kepala daerah maupun sebagai panglima militer. Maka ini kesimpulannya, pemimpin itu harus ada pengalaman sebelumnya biar dia bisa eksis, biar bisa mudah menghadapi resistensi daripada lawan politiknya. Hampir semua khalifah Muawiyah ini berpengalaman sebagai kepala daerah maupun sebagai panglima militer, baik tingkat wilayah kodam ya kalau bahasa sekarang, maupun tingkat korem maupun tingkat kodim. Nah, jadi semuanya. Sementara Ibrahim ini waktu diangkat sebagai khalifah karena masih sangat muda, belum lengkap 20 tahun umurnya, 20 tahun baru tamat SMA, tiba-tiba jadi presiden. Secara psikologi pengalaman belum pernah ada menjadi pemimpin kepala daerah, belum pernah menjadi panglima perang, karena pada saat itu negara dalam keadaan terus berperang. Maka ketika digertak pasukan yang dibawa oleh Marwan ke Suriah, ke Damaskus, Ibrahim bin Walid ini terpaksa, begitu pasukan, ada satu pendapat 80 ribu pasukan datang dari berbagai macam wilayah. Dilihatnya pasukan begitu ramai berjejer di sudah mendekati kota Damaskus, dia bersembunyi di sebuah tempat. Mau melarikan diri tidak bisa, sudah dikepung. Ibu kota kalau ibarat sekarang Jakarta sudah dikepung keliling, akhirnya bersembunyi di sebuah tempat. Setelah baiat Marwan bin Muhammad dibaiat, dia keluar dari tempat persembunyian dan mengakui dan membaiat Marwan bin Muhammad ini.
Walaupun hanya dalam waktu singkat, lebih kurang 2 bulan, ada yang mengatakan 70 hari. Sempat beliau ini mengangkat saudaranya, sepupunya, yaitu Jenderal Sulaiman bin Hisham sebagai Panglima Angkatan Bersenjata, karena menjabat 2 bulan tidak mampu menghadapi puluhan ribu pasukan yang memang tidak menghendaki Ibrahim ini. Maka siapa saja yang ingin menjadi pemimpin, baik tingkat kecil sekalipun, utamakan pengalaman dulu. Kalau enggak ada pengalaman, secara psikologi dia akan susah menghadapi masyarakat. Ya minimal jadi kepala dusun lah. Atau kalau dia pernah kuliah, ya pernah aktif di organisasi, walaupun hanya tingkat himpunan jurusan misalnya. Ya, maka penting sekali. Hadirin sidang yang masyhur yang berbahagia, pengganti Khalifah Ibrahim ini yaitu Marwan ini juga anak cucu Khalifah sebelumnya yaitu Marwan, yaitu Khalifah Bani Umayyah yang keempat. Dia dijuluki sebagai Marwan II atau Marwan Al-Himar. Al-Himar ini atau Marwan bin Muhammad ini itu sudah dikenal sebagai pemuda yang sangat berani. Dikenal sebagai pemuda yang pemberani. Dan pernah memimpin pasukan elit kavaleri dan pasukan elit artileri. Oh, maaf, bukan artileri, pada sebelum artileri, infanteri. Jadi memang dia panglima pasukan elit, baik di infanteri maupun di kavaleri. Kavaleri ini pasukan tank kalau sekarang. Kalau dulu pasukan berkuda. Jadi memang yang namanya pasukan elit itu tentu orang-orang hebat, orang-orang pemberani. Kalau di Indonesia itu namanya komando pasukan khusus atau Kopassus. Dan juga presiden kita saat ini adalah mantan, salah satu mantan apa, Danjen Kopassus kalau nggak salah. Maka kita lihat gestur. Walaupun itu pro kontra ada juga, biasa dari dulu memang pro kontra ada. Gestur kepemimpinannya luar biasa. Dan dengan menggunakan berbagai macam strategi. Selain memimpin pasukan untuk menumbangkan khalifah sebelumnya, Marwan bin Muhammad adalah donatur utama agar Ibrahim bin Walid ini bisa dilengserkan. Jadi selain dia juga orang kaya, pemberani, mantan pimpinan pasukan khusus, begitu didengar oleh khalifah sebelumnya Ibrahim, datang laporan intelijen ke dia, khalifah ini ada pasukan elit yang dipimpin oleh Marwan. Orang udah tahu, misalnya Jakarta misalnya, ibu kota dulu waktu zaman reformasi 98 sudah banyak pasukan-pasukan elit yang mengelilingi Jakarta. Maka Soeharto juga akhirnya harus meletakkan jabatannya. Yang tidak enak didengar,
waktu Marwan bin Muhammad dibaiah sebagai khalifah, ini menggunakan pendekatan represif. Ini juga ngeri juga ini. Lebih dahsyat, lebih ngeri dibandingkan khalifah sebelumnya. Sampai-sampai kuburan khalifah sebelum Ibrahim, Yazid An-Naqis, atau dikenal juga Yazid bin Walid, dibongkar. Kiban cara urang ka meninggal, kuburannya dibongkar. Begitu marah sama keluarga Yazid An-Naqis, khalifah sebelum Ibrahim. Setelah dibongkar kuburannya, disalib di depan khalayak ramai. Karena alasan dia pernah membunuh saudaranya, yaitu Walid bin Yazid, disalib. Urang kalih meninggal dicok lam jerat, disalib. Begitulah Marwan bin Muhammad ini ketika tidak lama diangkat sebagai khalifah. Marwan bin Muhammad ini khalifah terakhir dari Bani Umayyah, pernah menjadi gubernur terluas pada saat itu Armenia. Ya. Sekarang sebuah negara Armenia. Dan Armenia ini pada tahun 1991 merdeka daripada Uni Rusia, dulu namanya Uni Soviet. Jadi salah satu negara sekarang, dulu negara federal di bawah Uni Soviet. Dan untuk menjadi gubernur Armenia pada saat itu tidak sembarang orang. Hampir semuanya adalah pasukan-pasukan elit yang menjadi, karena berdekatan dengan negara-negara Eropa. Memang terkenal orang-orang pemberani untuk menjadi gubernur Armenia. Marwan bin Muhammad tidak lama berkuasa, hanya 3 tahun. Setelah dikudeta di dilengserkan oleh keturunan yang berbeda dari Bani Abbas. Disinilah awal bangkitnya, munculnya khalifah Bani Abbasiyah, yang akan kita jelaskan insyaAllah Selasa depan, siapa Bani Abbas ini. Sehingga Marwan ini terpaksa harus lari ke Mesir ketika pasukan dari Bani Abbas, Abbasiyah, itu lari ke Mesir. Ketika Bani Abbas berkuasa, bukan hanya semua keturunan-keturunan Bani Umayyah dibunuh, termasuk anak kecil, tetapi semua makam-makam khalifah, ada 14 khalifah, dibongkar semuanya. Dibongkar dari 13, ya, karena Marwan bin Muhammad lari ke Mesir, berarti 13 orang yang sudah meninggal, dibongkar semua makamnya. Dan diambil jenazah yang masih hidup. Ada salah satu dari 13 khalifah ini, satu jenazahnya yang utuh, yaitu Isyam bin Abdul Malik, masih utuh. Kecuali yang nampak hilang, daging-daging di hidung ini yang hilang. Yang lain masih utuh, masih dikenali wajahnya. Itu pun dibakar, diambil jenazahnya,
dikubur, dibakar. Yang lain tulang-tulang belulang tadi yang masih sisa juga dibakar semua. Dibakar, kemudian debunya dilemparkan ke atas, dilempar, cok, habis sipur-sipur. Begitu marah pengganti khalifah Bani Umayyah ini, yaitu Abbasiyah, yang dipimpin pada saat itu oleh, dikenal juga Abdullah As-Saffah. Walaupun Marwan bin Muhammad lari ke Mesir, kemudian dikejar sampai ke Mesir dan ditemukan tidak jauh daripada Sungai Nil dan dipenggal kepalanya oleh Abdullah bin Ali. Jadi namanya Abdullah Marwan. Jadi orang baik itu, hadirin sidang jamaah subuh, jangan dilihat dari namanya. Walaupun nama itu doa. Pernah saya sampaikan di sini juga, hanya nama Muhammad yang belum pernah kita kenal, kita dengar, melakukan tindakan-tindakan dosa besar. Saya belum pernah menemukan yang namanya Muhammad yang jahat. Kalau disambung ada, Muhammad Ali, Muhammad Yusuf, ada. Tapi yang namanya Muhammad, maka berikan anak nama Muhammad, nggak usah tambah-tambah. Diniatkan supaya seperti orientasi Rasulullah, diniatkan semoga seperti cita-cita Rasulullah, seperti Rasulullah, kan tidak salah. Lagipun arti Muhammad ini sangat bagus, orang yang terpuji, arti secara bahasa. Yang membunuh, yang memenggal kepala Khalifah Marwan adalah Abdullah Ali, Abdullah bin Ali. Dikejar sampai ke Mesir. Ini terjadi pada tahun 132 Hijriah, tepatnya 6 Agustus 750 Masehi. Setelah kepala Marwan dipenggal dan dibawa kepada ke khalifah di depan Marwan, waktu dipenggal kepala Marwannya, lidahnya terbuka, itu biter aku tak nak pegang, tersuat lidah, tutup lidah, mungkin lekiban baik kau dah kuat. Tiba-tiba ada seekor kucing sampai memakan lidah si khalifah Marwan bin Muhammad ini. Marwan bin Muhammad. Biasanya kucing tidak makan daging manusia, tapi ini mungkin satu pertanda yang tidak baik. Kenapa sampai kucing pun mau makan daging manusia, terutama lidah khalifah terakhir daripada Bani Umayyah. Hanya satu orang keturunan daripada Bani Umayyah yang 14 orang ini, dan tentu banyak anak dan cucunya dan keluarganya, semuanya dibunuh kecuali satu orang yang tinggal. Sama seperti keturunan Rasulullah pada saat terjadi perang di Karbala, satu orang yang tidak dibunuh, Zainal Abidin. Lainnya semua dibunuh. Maka ada keturunan Ahlul Bait yang ada di muka bumi saat ini itu berasal dari Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Begitu juga Khalifah Muawiyah ini, satu namanya Abdurrahman Ad-Dakhil. Kenapa tidak dibunuh? Dia sempat melarikan diri ke Spanyol. Di Spanyol ini
pengaruh kekuasaan Bani Umayyah kuat, maka dia lari ke Spanyol. Begitu dia mengetahui Khalifah Marwan dikepung, sampai ke Mesir dia melarikan diri ke Spanyol. Abdurrahman Ad-Dakhil namanya. Dari keturunan Abdurrahman Ad-Dakhil inilah yang kemudian Spanyol atau Cordova itu mengalami puncak kejayaan. Khalifah terakhir Khalifah terakhir Marwan dari Bani Muawiyah ini, sebelumnya ibu kotanya di Damaskus, dia pindah ke Turki. Ada sebuah kota di Turki namanya Harran, yang jaraknya lebih kurang 600 km dari Mesir, atau sekitar 1600 km dari Damaskus. Jadi jauh. Khalifah terakhir ini, walaupun dia berasal dari pasukan elit, ini menarik. Pernah menjadi komandan kavaleri, pernah menjadi komandan infanteri, tetapi pemberontakan demi pemberontakan yang terjadi tidak mampu dia selesaikan, tidak mampu dia hadapi. Kenapa? Ada tiga kesimpulan dari analisa kami. Dari 14 khalifah Bani Umayyah ini, hanya tiga orang yang betul-betul menjaga syariat Islam, menjaga Islam, menjalankan amanah. Yang pertama Abdul Malik, yang kedua Sulaiman bin Abdul Malik, Abdul Malik bin Marwan, Sulaiman bin Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz. Bahkan pada masa Umar bin Abdul Aziz ini, tidak ada satu pun ditemukan orang miskin di wilayah kekuasaan Islam. Untuk membayar zakat saja tidak tahu ke mana harus diserahkan. Tetapi 11 lain ini kacau, karena tiga hal yang mereka lakukan. Yang pertama, ini menjadi pelajaran bagi siapa saja yang menjadi pemimpin, baik paling rendah maupun tingkat kepala negara. Yang pertama, ini berdasarkan sejarah perjalanan khalifah.

Jangan pernah menafikan, jangan pernah meninggalkan hukum Allah. Hukum Allah menjadi role model, hukum Allah menjadi referensi utama dalam kepemimpinan. Apabila tidak, jangan berharap pemerintahannya akan baik, pemerintahannya akan dikenang oleh umat sepanjang masa. Yang kedua, jangan pernah meninggalkan, jangan pernah menjauhkan diri dengan ulama-ulama yang baik, ulama-ulama yang lurus. Dekati mereka, jangan mereka dekati anda. Jak ba ulama, be ulama jak ba pendopo, ya ba istana. Ulama yang sesungguhnya, walaupun ada dalam sejarah, itu sebagai siasat. Kalau tidak masuk ke dalam pemerintahan, mungkin dia tidak bisa mengatur, dia bisa memberi nasihat kepada pemimpin, yaitu pada masa Khalifah Sulaiman. Dia diangkat sebagai salah satu one team press, yaitu Umar bin Abdul Aziz sendiri. Umar bin Abdul Aziz ini seorang ulama besar. Hormati ulama hatta kecil sekalipun. Hormati untuk imam kampung. Yang terakhir, jangan pernah menghina zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah membenci keturunan Nabi Muhammad. Saat ini ada upaya-upaya ingin membenci keturunan Nabi Muhammad, tujuannya hanya satu hadirin. Agar ketika suatu saat Imam Mahdi lahir, Imam Mahdi menjadi pemimpin, karena Imam Mahdi adalah berasal daripada keturunan Rasulullah. Orang tidak percaya, enggak mungkin itu Imam Mahdi, karena tidak ada keturunan Nabi lagi sekarang. Itu tujuannya. Ada upaya-upaya, terutama di Indonesia hari ini, seolah-olah distigmatisasi. Tidak ada lagi Ba'alawi, tidak ada lagi keturunan Nabi Muhammad di muka bumi ini. Itu tujuannya, agar ketika nanti muncul Imam Mahdi, itu bukan Imam Mahdi, karena Imam Mahdi berasal daripada zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyan tujuan urangnya. Padahal semua ulama mujtahid, yang pertama Abu Hanifah, itu adalah orang-orang yang sangat memuliakan keturunan Nabi. Bahkan ketika ada salah satu pemberontak yang dipimpin oleh keturunan Rasulullah, Zaid, didukung penuh oleh Abu Hanifah. Begitu juga Imam Malik, Imam Hambali, Imam Syafi'i. Semua ulama-ulama mu'tabar mengakui adanya keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga hal inilah yang menyebabkan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya dalam sejarah, perspektif sejarah, adalah pemerintahan yang kelam, pemerintahan yang tidak mampu melaksanakan pemerintahannya baik sebagai pemerintahan yang good governance maupun pemerintahan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana membawa umatnya, masyarakat di bawah kepemimpinan, hasanah dunia dan hasanah di yaumil mahsyar. Demikian, semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi pemimpin baik level terendah maupun kepala negara. InsyaAllah selasa depan
kita akan mulai

Mas, bagaimana kepemimpinan dinasti kedua di dalam pemerintahan Islam yaitu Bani Abbasiyah? Siapa mereka dan berapa lama mereka berkuasa dan lain-lain? Itu lamanya lebih kurang 350 tahun. Kalau pemerintah Bani Muawiyah hanya 90 tahun. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan warta Mukota Alam pagi ini. Siaran berita yang menjajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Sari berita, Dinsos Aceh ingatkan pentingnya prosedur pengasuhan anak demi lindungi hak anak. Berikutnya tekan angka pengangguran, Pemko Sumbulu Salam resmi membuka pelatihan vokasi nasional guna mencetak tenaga kerja lokal yang berkompeten dan berdaya saing. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Dinsos Aceh ingatkan pentingnya prosedur pengasuhan anak demi lindungi hak anak. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Dinas Sosial Aceh mengingatkan masyarakat agar memahami pentingnya prosedur resmi dalam pengasuhan maupun pengangkatan anak. Selama ini masih ditemukan praktik pengalihan pengasuhan yang dilakukan tanpa melalui proses verifikasi dari Dinas Sosial maupun instansi terkait, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan administrasi dan hukum di kemudian hari. Salah satu dampak yang dapat terjadi adalah hilangnya kejelasan identitas dan jejak nasab anak akibat perubahan data kependudukan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kondisi tersebut juga dapat mempengaruhi pemenuhan hak-hak anak di masa depan. Pekerja sosial ahli madya Dinas Sosial Aceh, Rita Mayasari, mengatakan bahwa setiap proses pengasuhan maupun pengangkatan anak harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan data Dinas Sosial Aceh, anak-anak yang terlibat dalam polemik pengasuhan berasal dari berbagai latar belakang. Pengalihan pengasuhan umumnya dipengaruhi oleh persoalan yang dihadapi keluarga kandung. Menurut Rita, kondisi tersebut membuat sebagian keluarga memilih menyerahkan pengasuhan anak kepada pihak lain. Namun, langkah tersebut harus dilakukan melalui proses yang sah agar hak-hak anak tetap terlindungi dan seluruh riwayat pengasuhannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
2: Kasus-kasus yang sering kami tangani, misalnya ada kasus anak yang ditelantarkan, tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya yang disebabkan oleh keluarga menghadapi permasalahan ekonomi. Atau kemudian juga ada anak yang menjadi korban kekerasan di mana ayah dan ibunya juga lalai dalam melaksanakan peran sebagai orang tua. Atau kemudian juga anak harus diasuh oleh kerabat atau keluarga lain karena orang tua ayah dan ibunya tidak mampu melaksanakan peran sebagai ayah dan ibunya.
1: Dinas Sosial Aceh berharap kesadaran mengenai pentingnya prosedur pengasuhan dan pengangkatan anak dapat semakin meningkat, sehingga setiap anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, memperoleh perlindungan hukum yang jelas, serta tetap memiliki identitas dan hak-haknya sebagai seorang anak. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Tekan angka pengangguran, Pemko Sumbulu Salam resmi membuka pelatihan vokasi nasional guna mencetak tenaga kerja lokal yang kompeten dan berdaya saing. Selengkapnya dilaporkan Cuprianto.
3: Pemerintah Kota Sumbulu Salam menggelar pelatihan vokasi nasional dalam menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Rangkaian pelatihan teknis itu diselenggarakan di UPTD BLK Kota Sumbulu Salam yang mencakup berbagai bidang keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Program rutin pemerintah daerah itu dirancang sebagai langkah nyata untuk mencetak tenaga kerja lokal yang memiliki daya saing tinggi di pasar kerja. Dalam porsinya, program pelatihan vokasi difokuskan untuk menjembatani antara kebutuhan industri dan keterampilan para pencari kerja lokal. Penguasaan kombinasi antara hard skill dan soft skill menjadi fokus utama agar para lulusan kelak tidak sekedar menjadi penonton di daerah Kota Sumbulu Salam. Sekda Kota Sumbulu Salam Asrul Asani menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk menghadirkan pelatihan berkualitas nasional. Langkah yang diambil itu untuk memastikan setiap peserta dibekali kompetisi real yang diakui secara luas oleh dunia usaha dan industri. Selama masa pelatihan, para peserta mendapat bimbingan intensif dari para instruktur berpengalaman demi menjaga standar-standar kelulusan yang maksimal. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Kapolres Banjarmasin resmikan bantuan rumah layak huni yang dibangun melalui program basis personel Polres Banjarmasin di Kampung Burni Telung, Kecamatan Wipesam. Selengkapnya dilaporkan Bambang Saputra.
4: Kapolres Bandar Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto meresmikan sekaligus menyerahkan satu unit rumah bantuan layak huni yang dibangun melalui program basis personel Polres Bandar Meriah kepada Radia, seorang petani warga kampung Burnitelong, Kecamatan Wipesam, Kabupaten setempat. Dalam sambutannya, Kapolres menyampaikan bahwa pembangunan rumah tersebut merupakan wujud kepedulian dan semangat gotong royong keluarga besar Polres Bandar Meriah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal yang layak.
5: Penyerahan rumah layak huni yang bersumber dari basis personel Polres Bandar Meriah. Kemudian dengan adanya pembangunan rumah ini, semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Rodiah dan keluarga.
4: Sementara itu, Reja Kampung Burnitelong menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Kapolres Bandar Meriah beserta seluruh jajaran atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat di wilayahnya.
6: Kami sangat berterima kasih atas kinerja daripada Bapak Kapolres beserta jajaran telah memberikan perhatian santunan kepada salah satu masyarakat kami di Burnitelong. Kami mengucapkan Pak banyak-banyak terima kasih Pak.
4: Usai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti rumah layak huni oleh Kapolres Bandar Meriah, penyerahan bantuan dan kunci rumah secara simbolis kepada penerima, pengguntingan pita sebagai tanda diresmikannya rumah tersebut, serta peninjauan langsung ke bagian dalam rumah untuk memastikan bangunan telah siap dan layak ditempati. Kegiatan ini menjadi salah satu wujud nyata komitmen Polres Bandar Meriah dalam memperkuat kepedulian sosial dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat sejalan dengan semangat Polri yang presisi dan humanis. Bambang Syahputra, Erlita Kengon melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sepuluh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Saudara, pergerakan harga bahan pokok di Kota Sabang masih cenderung stabil hingga akhir Juli 2026. Penurunan harga bawang merah dan tomat mewarnai kondisi pasar, sementara komoditas lainnya masih dijual dengan harga normal. Selengkapnya dilaporkan Dia Novritaria.
8: Harga kebutuhan pokok dan bumbu dapur di Kota Sabang masih relatif stabil pada akhir Juli 2026. Sejumlah komoditas bahkan mengalami penurunan harga, meski telur dan bawang putih tercatat mengalami kenaikan. Pedagang bahan pokok di Kota Sabang Zainal mengatakan, sebagian besar kebutuhan pokok belum mengalami perubahan harga. Menurutnya, beras, gula pasir, minyak goreng, dan tepung masih dijual dengan harga normal di tingkat pedagang.
9: Beras biasa nggak naik, beras. Merak 2,40, 2,35, beras nuri. Gula 20, minyak 22 kilo, 18, engkau 24, 1 liter. Telur aja ya agak naik, dari 50-55, 10 ikat itu, seminggu. Sekarang agak sepi, agak tentu. Kadang kami kasih barang orang untuk orang-orang ambil nanti, bayar itu.
8: Selain harga yang relatif stabil, Zainal menyebut telur menjadi komoditas yang mengalami kenaikan dibandingkan sebelumnya. Ia juga mengaku daya beli masyarakat saat ini masih cenderung menurun, sehingga jumlah pembeli tidak seramai biasanya. Sementara itu, pedagang bumbu dapur di Pasar Kota Sabang Mariana menjelaskan harga bawang merah dan tomat kini mengalami penurunan. Sementara itu, harga cabai merah bertahan di angka Rp42.000 per kilogram, dan bawang putih justru mengalami kenaikan tipis.
10: Murah lagi turun, bawang pun lagi turun. Bulan muda agak lumayan, kalau sekarang udah akhir-akhir bulan ini udah agak kurang orang belanja. Ada satu-satu gitu kan. Kalau bulan muda tuh 5 kilo 2 hari gitu. 5 kilo 2 hari. Kalau bawang 10 kilo 3 hari, 4 hari gitu. Banda Aceh pesan ambil sama toke. Manggen ambil. Melalui agen ya.
8: Mariana menambahkan pasokan bumbu dapur dari Banda Aceh hingga saat ini masih berjalan lancar sehingga kebutuhan pedagang tetap terpenuhi. Namun aktivitas belanja masyarakat biasanya lebih ramai pada awal bulan, sedangkan memasuki akhir bulan jumlah pembeli cenderung menurun. Diah Novritaria melaporkan.

0: Palang Merah Indonesia PMI Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan pelayanan melalui mobil unit donor darah ke berbagai instansi pemerintah Aceh pada Senin 27 Juli 2026. Instansi yang dikunjungi meliputi Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja, Pusjar SKMK, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, LAN RI, Baitul Ma Aceh, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, Disnaker Mopdu, serta Pemerintah Kabupaten Aceh Besar di Janto. Perwakilan PMI Kota Banda Aceh, Dr. Nurul Fitria, yang memberi pelayanan di Baitul Mal menyampaikan, layanan mobil unit darah dengan mengunjungi langsung instansi pemerintah, lembaga pendidikan dan pusat keramaian lainnya, sudah rutin dilaksanakan. Pihaknya juga mengapresiasi semangat para aparatur sipil negara, ASN, yang semakin meningkat untuk donor darah.
1: Tujuannya itu untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kegiatan ini memang sudah rutin kita kerjasama dengan Baitul Mal. Untuk kedepannya semoga kerjasama ini tetap terjalin dan darah yang diberikan atau didonorkan oleh saudara-saudara kita dari kantor Baitul Mal semoga bermanfaat untuk masyarakat dan tentunya pasien-pasien yang membutuhkan darah di rumah sakit yang ada di Kota Banda Aceh khususnya.
0: Adapun saat ini kebutuhan darah di wilayah pelayanan PMI Banda Aceh untuk kebutuhan pasien di rumah sakit mencapai 150 hingga 300 kantong darah per hari. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.